Carnaval yang kedua di Warawiri edisi Kamis manis. Ya, tetap optimis, harus kudu wajib pastinya. Terima kasih kesetiaannya, sudah selalu setia. Terima kasih juga yang baru bergabung 90,7 Fortuna FM, juga streaming radio fortuna.id. Seperti biasa terupdate pagi hari ini, saudara Fortuna masih ingat dengan kasus remaja perempuan 15 tahun Kecamatan Tegal Bulat, Kabupaten Sukabumi yang melahirkan bayi setelah diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh mantan sopir travel yang berinisial ZF, yang kemarin sempat dibahas juga di acara Warawiri ISPA sama Pongki ya. Akhirnya orang tua menagih yang namanya tanggung jawab. Didampingi kuasa hukum, ayah remaja korban kekerasan seksual ini Tegal Bulat lapor ke Polres Sukabumi. Anu bahwa anak super travel teh ya, bawa-bawa nama travelnya jadi tesae kita tanya. Didampingi tim kuasa hukum dari MDM Law Firm, Ayah korban ini namanya Y ya, resmi melaporkan kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa putrinya ke Polres Sukabumi pada Rabu kemarin 1 Juli 2026, di mana korban asal Kecamatan Tegal Bulat yang masih di bawah umur ya diketahui mengalami kehamilan hingga melahirkan. Termakan oleh rayuan Pulau Kelapa teh geningannya. Lain kelapa hejo ya mah. Kelapa kolor. Nah, tatehnya alhamdulillah dia mengambil jalan ayah ini langsung tegas ya. Kuasa hukum korban Every Darlene M. Daci dan juga Evelyn Aprilianti menyatakan pelaporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak ya. Pengaduan resmi tersebut telah diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Sukabumi dengan nomor laporan LP/B/377/2026/SPKT/Polres Sukabumi/Polda Jawa Barat tertanggal 1 Juli 2026 akhirnya dilaporkan ya. Dimana kita tahu sendiri ya, tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau pasal 415 huruf B Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP ya. Beliau menegaskan nih, tim kuasa hukum akan memberikan pendampingan penuh kepada keluarga maupun anak korban selama proses hukum berlangsung. Pak Evri juga menyampaikan perhatiannya terhadap minimnya respon aparat di tingkat desa pada tahap awal penanganan kasus tersebut ya. Pak Evri ini adalah kuasa hukum korban ya. Iya, prihatin sekali dengan kasus seperti ini, di mana aparat di tingkat desa aja di tahap awal penanganan kasusnya. Ini pemerintah desa semestinya dapat berperan aktif memberikan perlindungan juga memfasilitasi akses keadilan bagi korban. Selain proses hukum, Pak Evri juga menekankan bahwa kondisi korban saat ini membutuhkan sekali perhatian serius, terutama dalam pemulihan psikologis dan kesehatannya. Korban diketahui baru saja melahirkan sehingga masih menjalani masa pemulihan pasca persalinan. Tuh, sampai melahirkan enggak tuh. Aduh, ka mana ieu teh pelakunya? Ayah si dede budak nu tos ngajuru. Hey, Ujang, Ujang saha kamari teh? Pertanggungjawabkan dirimu Ujang, jangan sampai kau dikejar-kejar oleh karma dan Mang Karma. Berdasarkan uraian singkatan kejadian ya, kita tahu ini peristiwa yang bermula pada hari Kamis 25 Juni 2026 sekitar pukul 16.30 di Kecamatan Tegal Bulat, Kabupaten Sukabumi ini diduga telah terjadi tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, di mana awal mulanya kita tahu pelapor Y sedang berada di rumah, kemudian istri pelapor W, pelapor dari E ini datang dan memberitahukan bahwa anak korban sedang sakit perutnya. Selanjutnya ia bersama istri E langsung membawa korban ke rumah dokter.
Setelah lakukan pemeriksaan, ternyata dokter menyampaikan bahwa korban sudah waktunya untuk melahirkan. Anu tadi na nyeri beteng, padahal arekna juru eta teh kurang lebih dari 30 menit kemudian, lalu korban melahirkan. Borojol weh ngajuru. Atas kejadian tersebut, pelaporan dia kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polres Sukabumi. Dia itu si ayah nanya, bapak si budak lain anu nga. Ieu na pelaku lain, ieu teh orang tua. Ieu ini orang tua korban dari ini ya, pelecehan dari supir trapper yang kemarin-kemarin di trapper. Ayeuna mah tos di mana, tos keluarnya. Sing dipaparin hidayahnya si Ujang teh. Gusti nu agung jang. Gusti praktis cenah boga orok teh. Atuh jalanna entong kitu. Praktis ari jalanna kitu mah jang nahaon nya. Sawah eta praktisnya. Astagfirullahalazim. Ya, mudah-mudahan sang pelaku yang saat ini mungkin hatinya sedang gundah gulana kumaha ya, dikejar-kejar oleh yang namanya dosa kita tanya. Lain teu karasa deui, karasa pasti mah. Sok dosa dosa nu teu karasa teh tah contohna mah gibah. Aya eta mah geus naujubilanya sing dipaparin daya eta pelaku ayah anu nanti pelaku itu berarti ayah si budak nutos dijurukannya ku si mamahna. Mamahna teh korban 15 tahunnya. Mudah-mudahan kasus seperti ini tidak ada lagi, tidak akan termakan lagi oleh rayon-rayon pulau kelapa kolot. Astagfirullahalazim. Yang kadenya para orang tua, ibu, bapak segera dipantau nih anak gadis. Nah anu kumenah gumading teh antong diaburnya. Komo bari dicerekan mahnya. Biasana sok gitu. Jadinya lamun loba dicerekan sok mencari kenyamanan di luar. Kapanggih weh sareng lomyu nate anu ngaku di travel geningannya ngakuna nu boga travel boang ke. Dukata. Ya mudah-mudahan si pelaku diberikan hidayah ya, bisa menyerahkan diri dan bertanggung jawab kepada perempuan itu ya, dan anak itu tentunya. Amin. Ya mudah-mudahan tidak terulang lagi kasus-kasus seperti ini, meskipun banyak dan tidak terungkap alias tidak terap gitu tanya. Nembe iya tanya si ayah teh terus langsung ngelapor budak nang juru teh. Ari didinya terus ngajuru deui saha eta teh bapana cenah meureun kitu tehnya lamun dina kronologi. Mudah-mudahan diberikan keadilan seadil-adilna karena Tuhan adalah pengadilan yang paling

0: Hai,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang enggak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Ada delicious.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
0: Dari Wings Food. Yeah!

0: dari Wings Food.
1: Wow. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
2: dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Ariel.
7: Hai semua.
1: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ariel.
7: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh.
12: Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
1: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Itu
2: Bang Buril, Bang Buril,
3: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Everybody, everybody in the house, clap your hands up. 90.7

Iya, 90,7 Foton FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, di Genjreng ya. Tak harus istimewa di mata semua orang. Cukuplah menjadi sederhana, namun bermakna. Hadir tanpa pamer, memberi tanpa meminta, dan tetap berguna meski tak selalu terlihat. Yang pastinya semoga kita selalu berusaha untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri kita yang kemarin. Ya, harus, bukan sibuk jadi lebih baik dari orang lain. Iya, selamat pagi. Pagi-pagi buat semua yang baru gabung di 90,7 Fortuna FM. Bahkan di streaming radio fortuna.id. Wilijeng Enjing, Kang Rahmat Irawan. Selamat pagi di Warawiri Genjreng Telisna. Selamat pagi, sudah miss call ya pagi hari ini juga. Wilujeng Enjing juga untuk selain Rahmat Irawan, Teh Mal Yandri di Warawiri Fortuna FM Genjreng. Waalaikumsalam, good morning too. Selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu ya. Puncak Peuyeum hadir, cuaca pagi hari ini digenjrengkan. Buat Arido, semoga lekas sembuh ya, pulih kembali, amin. Semangat selalu. Yang pagi-pagi udah kondangan, akhirnya jadi apa namanya itu, kalau sebagai penerima tamu tuh. Nah, neta tengarananya pohodoi. Pamong gitu dah, pamong, udah pamong. Selamat pagi, semangat terus ya Puncak Peuyeum Teh Meliandri. Waalaikumsalam, selamat pagi Radio Fortuna. Ketangkap, aduh, nanti abur-aburan Radio Fortuna. Assalamualaikum, Teh Ispah, Radio Fortuna ketangkap di Surade Alit. Piraku Surade net paling mana? Piraku sinyalnya, sakit. Genjreng nak, mencerang nak, ceritanya. Terima kasih orang Surade ya. Sayang sekali tidak dikasih tahu namanya tuh orang Surade teh di dia. Oh, di dia mah sin atau sin teh shot biasa nak, sin shot. Sin saya teh. Selamat pagi juga untuk Kang AM di Baros ya. Teh Maya, Teh Aren ya. Selamat pagi juga Teh Denti di Genteng Baros pagi hari ini. Baik, 47 menit sudah berlalu. 47, 45. Oh, di handphone 47 ya. Oh. Di jam tanganku juga 47. Informasi terupdate berikutnya ya, Saudara Fortuna pagi hari ini Spakutip di Sukabumiupdate.com pagi hari ini, di mana Dinas PU Sukabumi mulai bangun kembali jembatan Linggamanik, target rampung 90 hari ya. Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Kabupaten Sukabumi mulai melaksanakan pembangunan kembali dibangun jembatan Linggamanik yang sebelumnya ambruk akibat diterjang luapan sungai Cikurutuk. Jembatan tersebut berada di ruas jalan Kabupaten Bojong Jengkol ya, Mira Montana. Weh, tepatnya di Kampung Linggamanik, Desa Nangerang, Kecamatan Jampang Tengah. Jembatan itu diketahui ambruk pada Minggu 19 April 2026 yang lalu sekitar pukul 00 atau dini hari ya, setelah hujan deras menyebabkan debit sungai Cikurutuk meningkat dan menggerus struktur jembatan. Akibatnya kejadian tersebut ya, akses transportasi warga setempat terganggu dan berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat setempat. Pengawas proyek dari UPTD PU wilayah Jampang Tengah, Pak Luffy Hadi, selamat pagi Pak Luffy, mengatakan kalau pekerjaan penggantian jembatan ini telah berjalan sekitar 2 pekan. Udah 2 pekan proses ya pekerjaan atau pergantian ini. Menurutnya proyek tersebut merupakan kegiatan penggantian jembatan Linggamanik pada ruas jalan Bojong Jengkol, Mira Montana, yang menjadi salah satu akses paling penting. Akses penting bagi masyarakat Kecamatan Jampang Tengah. Pekerjaan tentunya dilaksanakan berdasarkan kontrak nomor 00.33/03/SP/PJM.01/DPU/2026/T/ ya. Tertanggal 15 Juni 2026 dengan nilai kontrak sebesar sampai 1 miliar jika nanti-nya nona loba soalnya. Dilaksanakan selama 90 hari kalender.
Kalau 90 berarti 3 bulanan ya kurang lebih. Kalau 30 satu sebulan itu 30, 3 bulan kurang lebih. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Danti Andeka Kinara sebagai pelaksana dengan pengawasan dari PT Studio Aireo Bentala. Pak Lutfi juga berharap seluruh tahapan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan jadwal sehingga jembatan dapat segera difungsikan kembali dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Amin. Sementara itu untuk Kepala Desa Nangerang, Bapak Sopian, selamat pagi menyampaikan kalau apresiasi kepada pemerintah yang Kabupaten Sukabumi yang telah merealisasikan pembangunan kembali jembatan tersebut. Alhamdulillah. Menurut Pak Sopian, keberadaan jembatan Lingga Manik ini memiliki peran yang strategis dalam mendukung mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Jampang Tengah. Baik, Telisna juga selamat pagi Ujung Enjing yang sudah komen di WhatsApp dude-nya pagi hari ini. Telisna, waalaikumsalam di Warawiri Forne FM Genjereng. Selamat, selamat apa? Selamat pagi semua. Selamat pagi Teispa, semoga sehat, bahagia selalu. Dan yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Ya, di Fortuna Genjereng. Waalaikumsalam, hatur nuhun Telisna. Untuk komen-komen Facebooknya nanti ya dibacakan kembali pastinya saudara Fortuna. Baiklah kalau begitu sebelum nanti juga dilanjut ke lagu berikut ini, satu peringatan aja buat kita semua ya. Ada dosa yang gak bisa dihapus dengan sholat, puasa, bahkan haji sekalipun. Apa sih dosanya? Ini nih dosanya ya.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, oi, di Genjreng. Betapa indahnya saudara Fortuna tetap tenang saat orang lain berharap kamu marah. Betapa indahnya tersenyum saat orang lain berharap kamu harusnya menangis. Dan betapa indahnya tetap tumbuh saat orang lain berharap kamu harus hancur. Tetap semangat ya buat saudara Fortuna yang hari ini aktivitasnya berjalan. Mudah-mudahan lancar, kalaupun ada sedikit hambatan halangan bisa kita lalui. Karena yang namanya bahagia itu bukan mewah, tapi seberapa lapang hatimu. Tapinya tidak seluas lapangan Glora ya. Glora bukan. Lapangan mana? Oh, lapangan hatiku luas dan hei, Kang Joko tahu. Masih tetap tahu ya, karena belum tahu ya. Jadi Joko tahu aja. Nanti kalau udah tahu gimana? Jadi kalau udah tahu Joko weleh. Nah, tate. Ya wis. Kita langsung ke update berikutnya ya, saudara Fortuna, pagi hari ini. Ada apa nih terupdate-nya kembali? Nah, ini semangat gotong royong harus kita selalu hadirkan dalam diri kita. Seperti halnya warga Cicohag. Aduh, iya Cicohag. Sok aya nengupingnya. Di mana di Cicohag? Uluh, Cicohag. Jauhnya di Cicohag teh. Teu caket. Nah, tate. Mana teh? Kumaha daramang warga Cicohag? Gutlahnya kompak warga Cicohag Sukabumi swadaya cor jalan TPU hingga larut malam. Tak itu gotong royong penuh dengan semangatnya. Ini patut kita contoh sebagai inspirasi. Semangat gotong royong masih terjaga kuat di tengah masyarakat kampung Cicohag, Desa Pada Asih, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, di mana puluhan warga dari RT 44 dan RT 45 bahu-membahu melaksanakan pengecoran jalan lingkungan menuju tempat pemakaman umum pada Selasa malam ya. Kegiatan yang dilakukan secara swadaya tersebut bertujuan meningkatkan yang namanya aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat menuju TPU yang selama ini menjadi fasilitas penting bagi warga sekitar. Tah iya, pahala nu teu nampak tapi masya Allah, iya ageung ya pahala na iya. Meski berlangsung pada malam hari, antusiasme warga tidak surut dengan penerangan lampu darurat yang dipasang di lokasi. Warga bekerja sama-sama untuk mengangkut material, mengaduk semen, hingga meratakan cor beton di sepanjang jalan yang sebelumnya masih berupa tanah dan berbatu. Kekompakan warga semakin terlihat dengan penggunaan mesin pengaduk semen atau molen. Ari makanan tina roti nu dalamnya cau polen. Yang membantu mempercepat proses pengerjaan. Kehadiran alat tersebut juga membantu proses pengecoran lebih efektif sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar meski dilakukan hingga larut malam. Turut hadir juga dalam kegiatan tersebut sejumlah tokoh masyarakat, Ketua RT 44 dan Ketua RT 45. Wih, kompaknya 44 dan 45. Yang ikut terjun langsung memberikan semangat sekaligus membantu proses pengerjaan di lapangan. Salah seorang warga RT 44, Pak Hendi Suhendi, Damang Pak Hendi, mengapresiasi kebersamaan yang ditujukan masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurut Pak Hendi, pembangunan jalan tersebut menjadi bukti nyata. Bukti nyata bahwa semangat kebersamaan dan kepedulian sosial masih tumbuh di tengah masyarakat. Applause atau barudak. Good job, iya mahnya. Tak iya nuk kudu dicontoh teh iya. Warga berharap pengecoran jalan dapat dilanjutkan secara bertahap hingga seluruh jalur menuju TPU selesai dikerjakan. Selain itu juga mereka berharap adanya dukungan dari pemerintah desa. Pemerintah desa untuk mengembangkan sarana dan prasarana lingkungan lainnya di kampung Cicohag. Kegiatan ini juga menjadi satu contoh nyata bagaimana gotong royong mampu menghadirkan perubahan positif bagi lingkungan. Dengan semangat kebersamaan, warga tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat yang namanya solidaritas sosial yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat pedesaan. Orang kabupaten menibangga. Nya atuhnya, atuh.
Good job lah warga Cicohak sadayana, semangat. Selain mendapatkan aplaus juga apa namanya apresiasi ya, mudah-mudahan disarerehatkeun ya anu tos ngadamel yang ngecor jalannya, sepanjang umur sehat berkah, milik rezeki na melimpah tah gitu pahalana. Mata loba eta. Ayo atuh kita berlomba-lomba mencari pahala kebaikan. Tak nanya terlalu dekat blur biasa nama, terlalu jauh samar. Terkadang kita harus memiliki jarak yang pas agar dapat melihat hal-hal yang jelas.

0: Saudara Fortuna, follow Instagram @radiofortunasukabumi.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pura.
3: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delicious. Ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Mie-nya kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
7: The power gang push.
6: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
7: Padahal dikit lagi winner.
8: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
7: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
7: Wow.
9: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
9: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
8: Amazing!
9: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
10: Sip the mood, feels good.
9: Choco Drink,
10: my mood booster,
9: menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
11: Ah, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses, isi dua.
13: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
8: Dari Wings Food.
15: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
16: Ariel.
17: Hai semua.
16: Hai,
17: Ariel. Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
16: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
16: Mie-nya kenyal.
17: Wah, enak tuh.
16: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
16: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
16: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ariel.
16: Gimana?
17: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
16: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
17: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
16: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much. Everybody in the house, clap your hands up. 97.4

Fortuna FM juga streaming radio fortuna.id. Selamat pagi, Manini, Mami Minok, Mami Papi. Selamat pagi Lejeng Enjing, semua-semuanya tanpa terkecuali ya. Ada juga nih Pak Rabon, Mama Mika, Lela Lela, Lejeng Enjing, selamat pagi. Di kawasan berkah Gunung Lut juga Mama Ita, Mama Rosi kemana aja? Udah lama gak ada kabar. Kang Acangnya juga selamat pagi Lejeng Enjing ya, buat semua-semuanya pagi hari ini. Kang Santana di kawasan Gerbi semuanya selamat pagi.

Piang Udin, Kang Surya, nggak ketinggalan juga ya. Tadi sadayana we-nya menuju Nguping 90,7 Fortune FM, pokok nama Wilujeng Enjing. Percayalah pada proses, hasil terbaik lahir dari usaha yang dilakukan dengan sabar dan tekun. Itu kuncinya ya. Semangat pagi yang sudah kirim-kirim komen. Hey Manini, dia miss call lagi. Selamat pagi Manini. Semangat terus ya Manini. Karena jiwanya Manini tuh kan lebih dari usia 17. Iya, jiwanya muda kali. Ya enggak harus. Kang Joko, ada apa lagi? Penasaran? Kan udah disenggol. Makanya kalau mau namanya ganti Joko Wele-wele, harus tahu dulu. Iya, sindang dulu silaturahmi. Jadi nanti gak tahu lagi. Ya wes lah ya. Kita ke komen-komen Facebook. Terima kasih yang sudah komen-komen. Kang Rustam sudah hadir absen di komen Facebooknya. Ada mamahnya Shera juga. Shera, selamat pagi. Selamat pagi itu ya. Lagi nyimak mama Shera. Digenjrengkan aja di Warawiri ya. Reni Jamal juga untuk Warawirinya. Fortuna Genjreng, selamat pagi. Fitri yang punya imut, yang punya suami bawel ya. Wilujeng Enjing, selamat pagi di kawasan Cikaret. Mau ngucapin selamat pagi ya. Yang mau pergi ke pasar, gimana ngucapinnya? Gak kedengeran dong yang di pasar. Cikada sebelum OTW pasar, kan orang disenggol helaknya, kukuring gitu tah. Cek teh Fitri bariga garo. Oke, sayang spesial dari Teh Fitri buat anakku tercinta. Seperti biasa spesialnya buat suami bawel aja. Makin bawel ya. Mantapnya buat Teh Isma aja. Oke, jangan salah. Orang bawel itu tanda sayangnya nu ageng. Kecuali bawel ngan saukur nanyakan duit-duit hungkul. Tah gitu. Tumiam Virgo, selamat pagi hadir Medan. Horas Medan. Horas bah. Gak ada beras, beli dong ah. Jangan makan gabah. Pokoknya selamat pagi aja yang ada di Medan semuanya, selamat pagi. Brahma Kumbara, kemana aja udah nongol dia ya. Sepertinya sibuk syuting episode keberapa Brahma. Selamat pagi, waalaikumsalam untuk Warawiri digencerengkan ya. Pelabuhan Ratu hadir, cuaca di sini cerah. Pengen ngucapin selamat paginya kepada semua pendengar Radio Fortuna and Crew. Semoga pada sehat selalu. Makasih Mbak Isma sama-sama. Salam buat Meishin ya Brahma. Oh, udah di negeri Cina ya. Meishin. Bajar Negara Jawa Tengah hadir di Warawiri genjrengkan. Soca alias Panon. Soca eta Panon. Pagi-pagi Kusumawati kemana aja? Baru muncul ya. Selamat pagi, waalaikumsalam Warawiri Fun FM genjreng. Selamat pagi, moga sehat selalu. Brunei hadir. Kang Mursid Dolai Kapur juga Tanah Serial Bogor hadir barengan Mang Dalih Pempe ya. Matugas aja. Terima kasih untuk Kang Dolai Kapur, Firdaus ya. Oke. Mama Putri juga hadir ya. Semangat pagi Teh Ispa di Warawiri Fun FM genjreng. Genjrengkan. Abah Waisal Samplangan Gianyar Bali juga waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Dan lainnya, salam sehat, lancarkan rezekinya dan sukses dalam beraktivitas. Terima kasih. Denny Akbar juga selamat pagi. Pagi Kang Denny, Wilujeng Enjing di Warawiri di Muara 2 hadir ya. Terima kasih Noah. Kok Noah? Kuma ete bawa gugah bobo. Dan iya cuci muka dulu sepertinya ya. Patria Zen, selamat pagi juga untuk Warawiri Fun FM genjreng. Selamat pagi Bunda Gemoy. Bunda Gemoy juga selamat pagi ya. Di Kamis Manis, waalaikumsalam. Selamat pagi, saat beraktivitas kembali. Selalu semangat, semangat selalu. Semoga lancar, sukses selalu. Iyo, dari Bunda Gemoy di Palembang, Sumatera Selatan hadir untuk Mbak Ispa. Terima kasih, wassalam. Semoga berbahagia selalu, amin. Bunda Gemoy di Palembang, wong kita galo dong. Galo mana? Galo pempe. Ya gimana cuaca Palembang? Sama halo do juga Bunda. Bunda Gemoy kayaknya makin gemoy aja ya. Mudah-mudahan gemoy rezekinya ya, gemoy keberkahannya di Palembang sana. Refresh, please.
Sumatera Selatan. Siap. Bunda gemoy kasih jempol, aku kasih kelingking aja. Hey. Jadi menang dong kalau sulitannya jempol jeung kelingking, biasana kelingking anu menangnya. Martin Latif Binangki, selamat pagi. Waalaikumsalam. Warawiri Fern FM genjering euy. Satun pagi. Neng Is, Kamis manis penuh berkah, amin. Berkah juga buat Mama Rindu di Ekon ya. Bersama Neng Is, senyum yang manis, salam sehat, bahagia, berkah selalu. Salam rindu buat saudara Fortuna. Ih, mantep, rindu juga deh ya. Gusti Gede Loka Biantara Tabanan Bali juga hadir, selamat pagi. Bendahari, kemana wae Bendahari? Tos tanggal muda, biasana Bendahari mah nuju sibuk-sibuk nanya ngitung uang sendiri. Ari Bendahari, Ari Bendahara mah ngitung uang bersama nya. Waalaikumsalam Bunda Ispa, selamat pagi. Fortuna Genjreng Permata Hijau Permai hadir beraktivitas, salam hangat semuanya untuk saudara Fortuna di Fortuna FM Genjreng. Bendahari, terima kasih. Karma Yoga, oh gimana nih, yoga kan biasanya olahraga, ini karma, karma yoga. Lope aja ujung-ujungnya. Bu Mimi, selamat pagi. Waalaikumsalam. Warawiri Genjreng ya Bu Mimi, di kawasan Bojong Genteng. Salam buat keluarga. Bu Mimi masih libur ya Bu ya. Nanti kita maksudnya anak sekolah Juli ya Bu ya. Silaturahmi lagi Bu. Warawiri Fern FM Genjreng, ngabsen aja nih kawasan Parkut. Boleh. Pokoknya buat semua saudara Fortuna ya, selamat pagi sobat Ambir, juga selamat aktivitas buat si itu, si Eta, si Kaun Ulu. Spesialnya buat pejuang receh, semoga laris manis ucapannya buat Bisa, selamat pagi aja buat siaran Manggawa. Lela-lela juga hadir, selamat pagi korban fitnah juga. Waalaikumsalam warawiri Fortuna FM Genjreng. Kamis manis, kumis tipis, kita harus optimis, jangan pesimis, harus romantis. Semangat pagi, cuaca cerah, Fortuna Genjreng. Bunga Melur hadir ya selalu. Oke deh, korban fitnah, salam buat keluarga juga, selalu berkah. Warawiri di Genjreng ya, selamat pagi. Harun Arasi juga selamat pagi. Tiada kata-kata yang terucap selain ucapan terima kasih. Aduh, semoga kabarnya dalam keadaan sehat. Amin, alhamdulillah. Lapor cuaca di Pancing City Medan saat ini menuju cerah. Lalu lintas juga lancar ya. Wassalamualaikum, terima kasih buat Kang Harun Arasi di kawasan Pancing City Medan ya. Ngabsen aja, oke, sekalian menyapa. Rahman Diski juga selamat pagi. Rahman Diski Kampung Medan, Diski Medan Horas. Ami Ani juga Radio Fortuna Genjreng. Dora Wiri Liz Andiani, semangat pagi mbak di kota Medan, Horas Medan. Salam buat Butet dan Tulang ya. Britika kembaran juga selamat pagi. Britika sok ngiriman naon ite, gambar-gambar yuk. Minuhan. Britike hadir di Tamora, selamat pagi. Sing Ayu, salam sehat, selamat bertugas. Oke, terima kasih. Reva Mutiara juga, waalaikumsalam. Dari Eva di Sukaraja, kemana aja say? Fortuna Genjreng, selamat pagi Mbak Ispa, nyimak selalu, makasih. Waalaikumsalam, terima kasih kembali. Dan Ibu Ipung juga gak ketinggalan. Ibu Ipung Sapuro, Damang, berkah selalu buat Ipung, sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Warawiri Fortuna FM Genjreng, selamat pagi Neng Is, selamat tugas, semoga sehat selalu, amin. Ya Rabbal Alamin hadir. Terima kasih Ibu Ipung Sapuro ya. Dan pagi hari ini yang sudah komen sudah kita bacakan, yang sudah like-like ya. Karena waktu terus berjalan, kita manfaatkan waktu. Yang sudah miss call juga terima kasih, di WhatsApp-nya juga terima kasih ya.

Ada siapa? Ada Teh Meli, ada Rahmat Irawan, ada juga tadi Shin. Shin tetangganya Shot. Di komen-komennya Teh Balebat selamat pagi aja. Wih. Ini yang kemarin kayaknya ya. Bang Anjas hadir ya. Oh, yang tadi bilang praktis ya, boga orok teh. Lain praktis eta mahnya Bang Anjas. Sok aya aya wae. Eta Bang Anjas nu bilang praktis ya. Pak Ben juga selamat pagi. Pokoknya buat semua-semuanya pagi hari ini yang lagi stay di 90,7 Fortuna FM, juga streaming radio fortuna.id-nya, hatur nuhun ya kebersamaannya. Mama Sera, Tumia Virgo, Win Eli, juga Bunda Gemoy di Palembang, Wong Kito Galo, Ujeng Jay, Lela Lela, Abah Waiser, Eva Mutiara, MZ, Fahmi, Ami Ani, Rans Baziran, Denny Akbar juga Hadi Suhadi, Jackson Hungko, kemana aja Kang Jackson, Bu Mimi juga korban fitnah, Adit Riansyah, Gusti, Gede Loka, gitu tanya, Rahman Diski, Samsul Hidayat, Karma Yoga, Mahputri, Leoti Binangkit, Kang Jenal, Ibu Ipung, Sapuro, M. Dimas, Saputra, Prayudah, Brahma Kumbara, Bagus Anpal juga. Aduh, meni Anpalnya, geus bagus Anpal. Mami Arya juga Cakhar, Pagi-pagi Kusumawati, Bendahari, Nok Dayem juga, Patria Zen, Wasupri juga, Kutawarjo, Reni Jamal, Harun Arasid, Putri Haryati, Socha, Dadang Sutisna, juga Nandang Suhendar, Beriti Kekembaren, Yusuf Abi, atur nuhun, sudah like-like ya pagi hari ini, yang hanya sekedar mendengarkan saja, meskipun tanpa WhatsApp, tanpa colak-colek, tanpa like-like ya. Terima kasih banyak juga, Hampura, dari Ispa Dahlan, Bang Les, telat 48 menit, tapi tenang naon, telat, oke dibacakan ku Ispa amanya, Jadi ayo nate Ispa tegaduh utang. Kanggo bacakan iya nunamina komennya. Hai hai hai. Oh iya mah ikutin anu di IG-nya. Selamat pagi aja di Warawiri. Mohon maaf sekali lagi dari Ispa Dalan yang bertugas hari ini untuk Warawirinya. Bila ada canda guyon, ya ungkapan kata-kata Ispa yang kurang merenah. Kurang merenah. Belum meni merenah. Nya, bisi, ayah kasebat, kasebut, kasebit, gitu tanya. Hampura badak, poke namanya. Nanti ketemu lagi suara Ispa di jam 11 di acara domisilnya. Setelah ini jangan kemana-mana. Pastikan di Femina dan Keluarga bersama Mbak Dina Gawati juga Sulis setia menemani di acara berikutnya. Hatur nuhun, sadayana semuanya. Terima kasih sekali lagi ya. Tetap semangat, semangat selalu. Tetap sehat makin taat. Tetap bahagia makin bertakwa. Harusnya gitu ya. Kudu wajib. Ya wes kalau begitu. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya

0: Semoga dipancarkan langsung dari Jalan Manis 1 nomor 20, kota kita tercinta Sukabumi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rumah tangga. Betul. Kemarau tiba ya, pasti diantaranya ada yang kurang seperti air.
1: Betul,
0: air ya? Bersih sudah mulai pada beli pada sama PDAM dikirim.
1: Ya,
0: ya mudah-mudahan ya 3 bulan aja sudah cukup. Nanti kalau lama-lama nanti kering semuanya,
1: kacau
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Semuanya selamat pagi. Hari ini terbit siar 2 Juli. Betul. 2026. Diana Gawati
1: dan Sulistia.
0: Selamat pagi buat semuanya.
1: Betul, selamat
0: cuaca
1: pagi
0: sangat cerah
1: buat Teh Meliandri. Ya, Mami Mino.
0: Mami Mino lagi nguping ini. Si Pongki tarang ngirim tahun si Mami Mino.
1: Betul.
0: Kan suka ngirim Mami, ketemu Mami Papi ya, itu mah
1: beda
0: lagi.
1: Ini mungkin
0: kan
1: menurut dia sama kali ya.
0: Sama orangnya pada beda.
1: Iya.
0: Kemudian untuk Pak Lepa juga selamat pagi ya. Bang Len juga selamat pagi, tunggu like komennya.
1: Iya.
0: Temanya adalah apa sih tadi itu?
1: Punya pasangan jangan selingkuh.
0: Betul. Cukup aja setia sama pasangan.
1: Betul.
0: Kita entah suami istri,
1: jadi tenang
0: entah,
1: gitu ya, kalau
0: entah teman.
1: Betul.
0: Joko Weo. Siga euhan yang bikinnya radio teh.
1: Apanya?
0: Radio di situ?
1: Mungkin dikecilin sama anak-anak.
0: Oh,
1: ya.
0: Pan suka yang ngetarik.
1: Tidak ada bunyinya.
0: Baik, terima kasih juga untuk Laila Binangkit atau Marin, Lupia Senja ya, selamat pagi. Iya, kemudian untuk Ibu Liliana selamat pagi, Mai juga
1: selamat
0: pagi ya.
1: Selamat pagi.
0: Walaupun dia tidak mendengarkan, biarin aja karena kita pernah kenal ya.
1: Betul.
0: Kemudian juga untuk Kang Ujeng Jay selamat pagi
1: Kang
0: ya.
1: Ujeng-Jay.
0: Pak Ben, kemudian semua aja lagi nguping. Wah, Aung juga selamat pagi. Kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda.
1: Iya.
0: Semuanya untuk Mami Minok. Di sini andai ku tahu kapan kita mati, pasti takut ya.
1: Kalau kita tahu jadinya.
0: Kenjering.

0: sulit kita mulai ya, agar pasangan kita atau menjaga pasangan kita tidak selingkuh. Jadi kalau punya pasangan, Anda jangan selingkuh ya.
1: Hati-hati,
0: berumah tangga,
1: ya,
0: penjaga hubungan agar terhindar dari perselingkuhan.
1: Ya.
0: Berumah tangga, berbagai alasan yang membuat seseorang melakukan perselingkuhan.
1: Ya.
0: Misalnya sejarah samara pada pasangan, permasalahan harga diri, kurang mendapatkan kasih sayang, dan perhatiannya. Rendahnya komitmen, merasa diabaikan oleh pasangan satu sama lain, hingga kebutuhan seksual yang belum terpenuhi. Nah itu dia kan.
1: Iya.
0: Ya, agar Anda dapat pasangan bisa mendapatkan hubungan yang berkualitas. Ketahuilah ada beberapa tips yang menjaga hubungan sehat agar terhindar dari perselingkuhan berikut ini.
1: Apa tuh?
0: Lakukan komunikasi yang tepat dalam pasangan. Karena komunikasi itu penting. Komunikasi adalah bagian terpenting dari suatu hubungan. Hubungan yang sangat sehat. Tentunya Anda dan pasangan akan sering menghadapi masalah.
1: Iya.
0: Banyak hal yang dari A sampai Z ya, tetapi dengan komunikasi yang tepat masalah pasti bisa dilalui dengan baik. Ada hal yang perlu Anda ketahui, perhatikan saat berkomunikasi dengan pasangan, yaitu pastikan Anda berbicara dengan jelas mengenai tujuan dan keinginan Anda. Kedua, ceritakanlah apa yang sedang terjadi dan yang Anda rasakan secara jujur. Usahakan untuk berbicara dengan pasangan saat kondisi lebih tenang, bukan saat sedang marah. Perhatikan nada bicara saat akan berkomunikasi dengan pasangan Anda.
1: Iya, dan juga ini selingkuh adalah tindakan pengkhianatan komitmen yang merusak kepercayaan. Selain menimbulkan trauma mendalam serta gangguan kesehatan mental seperti depresi, dalam ajaran agama perbuatan ini dilarang keras, sangat dibenci dan dikategorikan sebagai dosa besar yang menjadi jalan menuju zina. Ya, na'udzubillah min dzalik. Betul ya. Mempertahankan kesetiaan sangat penting untuk menjaga keharmonisan hubungan baik dari segi emosional maupun spiritual. Nah, apa sih yang dicari sama orang ya sampai selingkuh itu? Kan misalkan kalau kita mungkin ada kekurangan pasangan kita, kan bisa dibicarakan tanpa harus selingkuh
0: ya.
1: Gitu.
0: Tapi laki-laki itu alasan apapun
1: karena apa sih?
0: Yang memang sudah serasi pun yang tidak ada hal yang aneh-aneh dan tidak ada kekurangan. Minimal kekurangannya itu 20% atau 30%. Tetapi laki-laki itu tetap, perempuan juga ada yang seperti itu, tetap dia mau mencari pasangan. Bosan ah. Masa sih makan gabus terus pengen dagingan gitu ya alasannya.
1: Oke, karena bosen ya alasannya.
0: Bosan,
1: padahal
0: kebanyakan
1: kan, betul, meski dia berhubungan dengan selingkuhan itu ya mungkin dia juga pasti bosen dengan selingkuhan itu ya.
0: Ya nanti nyari lagi, balik lagi ke kita. Apakah kita kayak bola ya kalau gitu.
1: Mentang-mentang kita memaafkan gitu, jadi dia balik bolak-balik.
0: Ada orang yang taat beragama juga, taat, sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi tetap dia melakukan perselingkuhan.
1: Hawa nafsu kali ya.
0: Hawa nafsu,
1: betul,
0: karena mungkin
1: mengalahkan
0: rumput tetangga lebih hijau daripada rumput yang di rumah. Sudah agak kekuning-kuningan.
1: Padahal kan bisa ya, kalau di kita berkomunikasi ya.
0: Itu pentingnya komunikasi.
1: Mencari hal-hal yang baru biar gak bosen ya. Sebenarnya banyak hal gitu ya.
0: Tapi ogah kalau laki-laki kebanyakan mungkin 40% laki-laki, 60% laki-laki, 40% perempuan.
1: Betul.
0: Jadi hampir balance ya.
1: Mau cari yang instan kali ya, yang langsung cantik tanpa biaya gitu.
0: Pengen yang gratis mungkin kemungkinannya.
1: Betul ya.
0: Baiklah, kita akan berikan dulu sebuah tumbang dari angkasa. Jangan pernah selingkuh ya.
1: Kenjreng.

0: Baiklah, kita teruskan ya. Hari ini kita membahas tentang perselingkuhan.
1: Betul.
0: Perselingkuhan jangan ada yang kesini ya, karena ini mah kita tema ya. Jadi menjaga Anda jangan selingkuh.
1: Iya,
0: karena kalau diselingkuhi
1: gitu ya,
0: sakit banget ya. Rawat kehangatan dalam hubungan dengan pasangan ya. Saat jatuh cinta dengan pasangan, tentunya perasaan akan sangat bahagia dan terasa hangat. Namun sering seiring dengan berjalannya waktu, pasangan dapat ini dapat berubah sehingga membuat hubungan Anda dan pasangan menjadi lebih dingin.
1: Betul.
0: Sebaiknya rawat kehangatan dalam hubungan dengan pasangan agar terbentuk kualitas hubungan yang baik. Dan Anda bisa melakukan berbagai hal yang menyenangkan yang sering Anda lakukan berdua saat bertemu. Selain itu juga menyiapkan kejutan kecil untuk pasangan juga bisa membuat kehangatan dan berkualitas dengan pergi jalan-jalan, pergi ke tempat-tempat yang ramai dan berbelanja. Berikan istri pasangan berikan pasangan apapun yang Anda punya sebagai bentuk apresiasi atas kebaikan dia.
1: Betul.
0: Sebaliknya juga kita sebagai perempuan berikan juga apapun untuk pasangan kita ya.
1: Iya, untuk pasangan kita. Dan juga nih, kenapa sih alasan kita gak boleh selingkuh? Yaitu yang pertama, merusak kepercayaan. Perselingkuhan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan janji yang telah disepakati bersama pasangan ya. Jadi kan kalau kita pas nikah kan itu juga ada janji ya.
0: Ada, apa sudah dijelaskan ya itu.
1: Dan juga nih dampak psikologis dan fisik. Korban perselingkuhan berisiko tinggi mengalami trauma, stres, penurunan kesehatan fisik dan juga hingga kecemasan ya. Ada juga nih yang trauma ya, yang sampai gak mau nikah lagi ya karena takut diselingkuhin ya. Kemudian juga ada juga nih yang masih pacaran ya tapi takut untuk menikah juga ada ya, seperti itu karena mungkin trauma pas pacarannya sering selingkuh, apalagi nanti pas udah nikah ya.
0: Nah itu gitu. Itu lagi pacaran ya sudah selingkuh beberapa kali misalkan.
1: Betul.
0: Ya, apalagi nanti sudah menikah pasti dia ada rasa bosan dan lain sebagainya ya. Tapi ketika kita sudah diselingkuhi dalam perkawinan ya.
1: Betul.
0: Kita sudah diselingkuhi sama pasangan kita berkali-kali dan dia terus berkali-kali menyakiti kita. Akhirnya kita begitu sendiri.
1: Betul.
0: Jadi tidak ingin lagi untuk membina rumah tangga karena takut trauma itu terjadi. Pabio gitu takutnya ya.
1: Mendingannya itu ya, bahasa Sundanya mah ngurus anak gitu ya, fokus ke anak. Gitu.
0: Fokus ke anak, fokus juga merawat diri kita dan fokus memberikan kebahagiaan untuk diri kita.
1: Iya, rata-rata sekarang tuh kalau yang udah cerai sama suaminya justru makin cantik, auranya makin ada lagi, beda pas punya pasangan gitu ya.
0: Rudet.
1: Rudet betul. Tapi kita di sini bukan berarti gak boleh untuk menikah ya, justru itu tuh kewajiban.
0: Terserah,
1: tapi kita
0: kalau misalnya dulu
1: ngewanti-wanti gitu ya.
0: Kalau misalkan dulu pasangannya meninggal,
1: lihat-lihat dulu.
0: Tapi tidak selingkuh ya boleh Anda nikah lagi gitu.
1: Betul ya. Dan juga nih sebagai larangan agama, dari sudut pandang agama perselingkuhan merupakan awal dari perbuatan zina yang jelas-jelas diharamkan ya. Apalagi nih banyak sekarang nih yang suka cerita kesulis ya, katanya aduh aku diajak nih sama yang udah punya istri seperti itu. Banyak ya kasus-kasusnya apalagi di zaman
0: jangan
1: sekarang
0: mau tuh.
1: Iya, kasihan, coba kamu di posisi itu, bayangkan gimana kamu jadi perasaan, jadi anaknya dan juga istrinya ya. Oke, lawan deh hawa nafsunya gitu ya, seperti itu.
0: Lawan atau aku bisa kok. Enggak gitu. Perempuan aja bisa, kayak kita yang nggak mau selingkuh, diselingkuhi juga kita nggak mau balas, barangkali Allah yang akan membalasnya.
1: Tapi katanya tuh kalau cewek tuh pakai hati, tapi kalau cowok tuh pakai logika, katanya makanya dia tuh gak punya hati gitu
0: Gak punya hati, hatinya beda mungkin ya. Kita dengan logika.
1: Betul.
0: Laki-laki dengan logika, dengan hati, nah itu
1: dengan
0: dia
1: perasaan
0: dan perasaan
1: itu.
0: Kita.
1: Iya.
0: Baiklah, kita langsung ya menuju ke ini nih,
1: ke Facebook nih.
0: Ini badian ke ini dulu.
1: Okay.
0: Assalamualaikum dari Bangle nih, pembina keluarga Genjering. Selamat pagi Mbak Dian dan Neng Sulis. Semangat menjalani hari ini penuh bahagia. Selalu sehat selalu, selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya. Berkah umurnya, berkah rezekinya. Amin. Tembangnya Senja Sudut Kota, Samuel Cipta. Tapi kita cari dulu nggak ada ya. Selamat pagi juga untuk Ibu Marwan, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebot, Ibu Liliana, Meliandi, Marin, Teh Olip, Teh Aren, Ujeng Jay, Mana Pero, Mani ini, pokoknya semuanya selamat pagi beraktivitas. Mami Minok juga ya.
1: Betul.
0: Selamat pagi semuanya
1: ya.
0: Silakan.
1: Iya deh, Abang Sambangan juga Genjer Bali hadir. Hasil Femina dan keluarga Dian dan Sulis. Assalamualaikum, selamat pagi Teh Dian sama Neng Sulis, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Ipung Sapuro juga, halo Ipung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Femina keluarga Fun Life M Genjeng. Selamat pagi nih Heja sama Neng Sulis, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Kirim salamnya buat Teh Meliandri, Balebat, Bumarwan, Mami Minok, Kang Surya, Deden Bantas, Bang Lens, Manini, Muhammad Nura, Mei Is, Pak Ben, Ujeng J, Korban Pindah Das, Aren, Marin, Olivia Senja, Maman Avero, Ateng-Ateng, Anjas, Lilis. Semoga semuanya sehat selalu, amin. Hadir nyimak dari Bojong, Galing, Kebon Pedos.
0: Oke, berikutnya di dari Balebat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Femina keluarga Fortuna FM Genjreng. Pagi bahagia yang cantik. Nah, ada sangat baik hati Lope, Neng Sulisnya juga ya. Pagi juga buat keluarga Balebat, buat grup Ceri Inspirasi, buat Ibu dan Bapak Marwan. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah, amin. Amin ya. Buat Mami Minok, Bu Ipung, Meliandri, Mak Mari, Narbinangkit, Ujing J, Bang Len, Joko Weo, Weo,
1: gitu ya. Langsung dibesarkan itu radionya, Mbak.
0: Joko Weo, ya. Joko memang namanya Joko Weo, jadi Joko Weo pelit, terusnya gitu. Kang Giri, Kang Surya, Kang Maman Apero, Kang Deden Bantas, Man ini, Kang Anjas, Pak Ben, lagunya separuh aku boleh. Terima kasih. Wah, Lope, bahagia yang cantik, nah sangat.

0: Baik. Lalu di bidang juga, Assalamualaikum Femina Keluarga Fatan FM Genjreng Oi. Santun pagi Baku Haji juga yang sulis Kamis penuh berkah Ekon hadir cuaca cerah. Dan juga nih salam berkah penuh bahagia. Teh Meliandi juga, halo Teh Mel ya. Assalamualaikum Femina Keluarga Fatan FM Genjreng Oi.
1: Tangannya udah sembuh kemarin, lupa Mbak dia nanya ya. Kayaknya enggak kerasa sakit lagi mungkin.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Selamat pagi Mbak Hajadian, cantik juga sangat baik hati dan juga yang sulis tiannya selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar dan juga selalu dalam lindungan Allah. Puncak Wayam hadir. Pengen dikasih lagunya Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah dari Merpati Band. Salam-salamnya buat Mami Minok, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebet, Ibu Ipung Sapuroh, Mai Isma, Rinta Olive, Teh Lilis, Kang Ujenggei, Bang Lens, Kang Ajas, Teh Aren, Pak Maman Avero, Manini, Mami Papi, Ateng-Ateng, Korba Minadas, Ibu Atika, sama Neng Heranya. Buat Arido, semoga lekas sembuh, lekas pulih kembali. Buat semuanya aja, pendengar saya dan Fatona dimanapun berada, Genjreng. Oi. Fitri juga, Femina Keluarga, Fatona FM, Genjreng, Oi, request dong lagunya Mahadewi, Satu-Satunya Cinta. Sayang spesialnya buat anakku tercinta. Paling spesialnya buat suami Bawel Air Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Nah, yang selanjutnya tadi yang ucapannya Genjreng, Oi, Emeraldi ya, halo tuh, ya udah senyum-senyum mbak di luar.
1: Iya, lagunya apa dulu lihat?
0: Lagunya Pengen Aku Milikmu dari Dewa 19.
1: Aduh.
0: Ya, buat siapa tuh kira-kira Emer ya? Dari kemarin kode terus pakai lagu nih ya. Yang pertama kemarin Putuskan Saja Pacarmu, Cina. Kalau yang ini Aku Milikmu. Berarti udah jadian
1: udah
0: ya.
1: Jadian. Aku Milikmu dari Dewa ya.
0: Betul, Dewa 19.
1: Oke lah.
0: Iya, silakan Emer.
1: Sudah semuanya.
0: Kencangkan
1: ya
0: radionya.
1: Ya, kita dengarkan untuk Emerald ya.
0: Iya, Emeraldi.
1: Lagunya Aku Milikmu dari Dewa 19. Genjreng, guys.

0: Nah ini untuk Bang Len lagunya ya. Bukan Balai Batin separuh aku ya.
1: Wow,

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: 90,7 Fathun FFM.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalwinya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses isi dua.
13: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
12: Dari Wings Food.
15: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
16: Ariel. Hai semua.
17: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
16: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
18: Emang bedanya apa?
16: Mie-nya kenyal.
17: Wah, enak tuh.
16: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
18: Hah?
16: Apalagi sekarang ekstra 20%.
18: Ekstra 20%?
16: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
18: Wah, thanks Ariel.
16: Gimana?
15: Bener, bikin gak bisa berhenti.
18: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
16: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
16: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai Dit,
2: gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Ada delisia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
5: The power, geng, push.
1: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill, guys. Better kita bikin choco drink baru, yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
5: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
5: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
5: Choco drink,
7: my mood booster,
5: menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: 90,7 Fortune FFM.

0: Pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit

0: langsung mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Itu Bang Boring, Bang Boring.
2: Bang Boring, Bang Boring. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu. Publik butuh kejelasan, Bang. Ya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: 90,7 Fortune FFFM. 90,7 Fortune FFFM.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua
6: dari Wingsfood. Yes.

0: dari Wings Food.
1: Power geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
6: Ariel.
7: Hai semua.
8: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
7: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
8: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Hai semua.
8: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
7: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
8: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
13: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
13: Semua variannya favorit kita-kita dong.
15: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
13: we love it so much.
5: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Ariel.
7: Hai semua.
8: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
7: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
8: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Paidit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
16: Wah, padahal pengen nyobain.
12: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
17: Enak delisia.
15: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
15: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
17: Minyak kenyal, pedesnya pas.
15: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
15: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
15: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
12: Jadi gitu ceritanya.
18: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
18: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
18: Kenyal mie-nya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
18: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
19: 90,7 Fortune FFM.

Kamu masih bersama kami malam ini. Lagu seterusnya ini Esi bawakan untuk semua hati yang pernah percaya pada cinta, tapi akhirnya sadar.

kucing. Kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu.

0: Baiklah, terima kasih untuk Anda semuanya yang lagi ngerti 90,7 Radio Fortuna FM Genjreng. Kita bacakan juga. Dan ini materinya masih ada sedikit lagi nih. Sulis sudah habis apa belum?
1: Sudah.
0: Kita akan nyindir badi Anda sedikit lagi ya.
1: Iya.
0: Bentar. Nih. Mana? Nunggu kegandengan mau atau mau bikin konten. Nah ini ya.
1: Iya.
0: Untuk Anda semuanya jangan selingkuh itu. Jadi bersikap jujur dengan pasangan ya.
1: Betul.
0: Sudah tadi dijabarkan pikiran dampak yang terjadi setelah perselingkuhan.
1: Iya.
0: Sebelum memutuskan untuk berselingkuh terjadi, coba pikirkan dahulu.
1: Betul.
0: Dampak yang akan terjadi setelahnya. Pastinya apalagi kalau punya anak ya, dapat menyebabkan gangguan pada mental seperti stres, depresi, gangguan kecemasan hingga trauma pada pasangan yang diselingkuhinya.
1: Betul.
0: Selain itu juga rasa percaya pasangan pun akan hilang ya. Kemudian di rumah tangga jadi anak menjadi lebih mudah ya untuk bisa anak menjadi lebih mudah marah, stres hingga depresi. Tidak percaya terhadap orang tua, memiliki rasa percaya yang rendah, berisiko memicu anak melakukan hal-hal serupa.
1: Betul.
0: Masalah diabaikan dan kurang mendapatkan kasih sayang. Itulah beberapa hal yang dapat dilakukan agar Anda terhindar dari perselingkuhan. Jika kamu jika Anda dan pasangan mengalami penurunan kualitas hubungan,
1: betul,
0: sebaiknya segera lakukan konseling pada psikolog agar hubungan tetap sehat ya.
1: Iya. Dan juga nih Laila Laila, assalamualaikum Feminine Club of FM Genjreng. Oi, Laila Laila hadir lagunya dong, Wasiat Cinta. Korban Pinanda juga, assalamualaikum Feminine Club of FM Genjreng. Oi, kirim salamnya buat Bu Ipung Sapuro, Teh Meliandri, Teh Aren ya. Kang Santana, Kang Basar, Kang Joko, Kang Denden Gembol, Kang Denden Bantas, Bang Lens, Pak Ben, Mam Minuk, Mais, Manini, Laila Laila. Laila Wati bilang kiat juga nih. Spesial buat Bu Haji sama Teh Sulis.
0: Enggak ada Wasiat
1: Genjreng.
0: Cinta.
1: Oi, lagunya Tikus Kantor dari Iwan Fals. Tikus Kantor. Amiannya juga, assalamualaikum Feminine Club of FM.
0: Tidak ada juga.
1: Itu
0: kan anung politik, kita nggak boleh ya.
1: Iya. Lagunya hanya satu, Radio Fata FM Genjreng. Tumia Virgo juga, warga Medan hadir. Hartono Tono Jakarta Utara hadir. Superlover juga, Feminine Club of FM Genjreng. Ngabisan dari kawasan Parkutnya Genjreng bareng si Talen sambil aktivitas.
0: Berikutnya dari Repa Mutiara ya. Assalamualaikum,
1: waalaikumsalam.
0: Dari Epa di Sukarja, Femina Keluarga Genjreng. Punya pasangan jangan selingkuh. Mat pagi juga buat Bu Haja juga Kasulis. Kalau kita masih punya pasangan jangan suka selingkuh dan jangan coba-coba meninggalkan orang yang kita sayangi. Dan kalau seandainya kita disakiti, lebih baik kita ngambil air wudhu dan kita harus melaksanakan sholat supaya kita, pikiran kita tenang.
1: Betul.
0: Dan jangan sekali-kali kita berselingkuh dengan orang lain. Mungkin kita harus menghadapinya dengan sabar dan lapang dada.
1: Betul.
0: Karena itu mungkin cobaan untuk kita dari Allah dan harus sayang sama pasangan kita. Misalnya suami atau pacar, dan jangan menyakitinya atau berselingkuh sama orang lain. Mau dong di play lagunya, judulnya dari Republik, judulnya Aku Takut Boleh. Kirim salamnya katanya buat Abah Oceh yang ada di Suradita ya. Buat papa yang ada di Gunung Batu, juga buat alamat buat Teh Dewi, buat Teh Imas, Dewi Ega, kemudian buat Teh Aren, buat Bunda Aca, buat Bunda Bacanya, buat Teh Aranti dan semuanya aja. Sayangnya dan cintanya buat seseorang yang ada di mana nih, di Cibang Bara, yang punya gendang rampak. Ucapannya makasih Bu Haja dan Teh Sulit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Iya, dari Mursid Firdaus juga Dolai Kapur Kelana Situ Petet Tanah Sara Bogor hadir bareng Mang Dolim Pempe buat hadian sama Neng Sulis. Ucapannya genjering Karma Yoga juga ngasih lope doang ya. Terima kasih banyak udah lagi buat Tumia Virgo, Lela Laila, Bawasan Sempelangan, Reva Mutiara, Amih Ani, Darvi Bardak, Korban Minadas, Gusti Gede Loka Biantara, Karma Yoga, Dendi Suhendi, Reni Rentina, Ida Farida, Yudit Spiana, Cepi Irawan, Superlovers, Kutu Arjo, Papa Nando, dan juga terima kasih banyak udah teplop ya. Ujang Jai, Dani Akbar, Josina Gamona Forte, Meliandi, Lelawat Binangkit, Ipung Sapuro, Ma'ar, Fitri Fitri, Swaca, dan juga Grandmas.
0: Terima kasih juga buat Bang Len.
1: Betul.
0: Kemudian Ibu Pung Sapuro juga untuk satu lagi ya, Balai Batu sudah kirim WA, dan juga Ibu Marwan karena lagi banyak tamu genjreng pengen genjreng. Dari Tompi lagunya menghujam jantungku, boleh nanti ya. Kemudian juga untuk semua aja ya, Gula Aren tidak komen yang mungkin lagi sakit, semoga cepat sembuh kalau memang lagi sakit ya. Kita akan berikan dulu sebuah tembang untuk Anda semuanya, terutama yang minta Republik dulu ya, aku takut.
1: Oke.
0: Genjreng.
1: Genjreng.

0: tinggal kurang lebih 9 menit. Jadi kita bisa memberikan 2 buah lagu ya.
1: Betul.
0: Terima kasih untuk Anda semua yang sudah komen-komen. Sekarang menurun di Facebook ya. Orang sudah tidak seperti dulu lagi.
1: Yang antusias.
0: Yang like itu 500. Sekarang Maya mungkin jadi ada IG.
1: Iya.
0: Ada TikTok. Betul, ya TikTok. Gitu. Jadi banyak aplikasi yang mungkin bisa menyenangkan lebih dari Facebook ya.
1: Iya,
0: baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Ada yang di WA juga tadi sudah sebutkan ya. Semuanya terima kasih. Meliandi juga ya. Mudah-mudahan satu api ya, tidak kurang satu apapun. Dan selalu sehat. Terus sehat, terus sehat ya. Nah, Marin. Nah, dia ngabibita ya, Marin. Enaknya itunya teh. Kang AM, Kang AM ya. Kang Santana juga terima kasih selalu baik kalau kesini.
1: Betul.
0: Ya. Olivia juga lagi masih nguping enggak? Meliani masih nguping kita enggak ya? Menjering Terima kasih untuk semuanya. Mungkin jumpa lagi sama Badian di jam 1
1: bareng Dito ya.
0: Suli sekarang ya?
1: Iya, sama Mbak Ika.
0: Terima kasih ya. Betul. Saya Dian Gawati.
1: Dan saya Sulistia.
0: Maturkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Menjering

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu,

0: bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabiah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: selamat siang ya di tanggal 2 Juli 2026.
1: Iya,
0: kembali lagi nih bareng Sweet dan juga Baispa di acara Domisol sampai pukul nanti jam 1 siang ya.
1: Yep.
0: Yuk, yang mau karaoke langsung aja telepon di 0815-1490-7907 ya. Oke, tapi dari tadi juga sepi ya. Pada kemana nih? Tumpen juga belum ada yang
1: hari ini
0: telepon.
1: Sepi. Kemarin sepi ya, tapi tidak terlalu sih. Hari ini
0: betul,
1: mungkin persiapan buat Saudara Fortuna yang siang hari ini. Biasa kan awal-awal bulan.
0: Oh iya,
1: ya.
0: Sibuk, gajian,
1: banyak bayaran dulunya. Sehingga yang namanya kuota lu terlupakan.
0: Nah, udah ada Kang Adut. Halo Kang Adut.
2: Halo,
1: aman ya kuota, nak.
2: Ayah antena ini.
1: Ayah antena
0: aman, Kang Adut.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat ya, Ispa, sehat ya.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
2: Alhamdulillah, sehat, cerah juga ya.
0: Betul. Boleh Atu nih lagunya mau lagu apa?
2: Doa suci.
1: Doa suci. Amin, sing diijabah doa suci imahnya.
2: Ya, amin.
0: Doa suci dari imam ya.
2: Kang Imam ya.
0: Oke, langsung aja kita berangkat.
2: Iya, boleh.

0: Iya, ganjreng euy Kang
1: Ari.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada Teh Mel. Halo Teh Mel.
2: Hei, akhirnya. Teh?
0: Halo Teh.
2: Oke.
0: Coba kita ulang.
2: Teh. Sinyal.
3: Halo.
2: Teh.
3: Halo.
2: Halo, ada.
0: Ada ya. Keenjreng euy.
2: Enggak ada ngegeber nih.
0: Udah dibuka cabut juga beberapa kali.
2: Teh,
0: kayak ada suara petok-petok-petok gitu.
2: Cabut lagi coba. Jangan-jangan radionya.
0: Enggak.
2: Halo?
0: Nah, jangan.
2: Teh?
3: Halo.
2: Ya, halo. Nah.
0: Halo.
2: Coba posisi HP-nya di
3: itu kayaknya kabelnya itu kurang kenceng.
2: Kendor, lebaran kenceng.
0: Boleh dari
2: lem biru.
0: Aduh,
3: tadi bunyinya dendutan gitu.
2: Hari ini Teteh gimana setelah tadi pagi-pagi Teh
3: kondangan. Makan dodol.
2: Muahnya, alhamdulillah atuh. Apa lagunya nih untuk menghibur siang hari ini?
3: Lagunya Mawar Putih.
2: Aduh, Mawar Putih.
3: Iya, dari Inul. Buat Kak Adut, ya. Mama rindu, ditunggu naiknya.
2: Oke, ditunggu.
0: Oke, yuk kita berangkat dulu Teh Mel.

0: lambat kenapa ya?
1: Hah?
0: Suka lambat ke radionya.
1: Oh, delay kayaknya.
0: Oh, perasaan dari sininya udah pas gitu kan. Sinyal kali ya?
1: Iya, kayaknya sinyal.
0: Ya sudahlah. Terima kasih ya.
1: Iya, sama-sama Teh Mel.
0: Sehat selalu.
1: Amin. Doa yang sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ponura, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Yang pantun Fortuna FM genjreng.
1: Di genjreng.
3: Sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, itu ya masih sehat mah. Itu yang diharapkan. Mudah-mudahan Teh Suli sama Teh Is sehat selalu ya.
2: Amin. Boleh atuh lagunya nih?
3: Lagunya sekarang mah ini ah. Sedingin salju aja karena rada dingin-dingin. Itu tuh dingin-dingin mencekam.
1: Serasa di
3: iya, serasa dingin aja sedingin salju.
2: Sedingin salju.
3: Iya.
1: Boleh.
2: Oke, yuk langsung kita berangkat.
3: Boleh.
4: Fortuna. Radio panggung di Sukabumi. Fortuna FM. Kenyang.

0: Ngalamun
1: ya?
0: Ya ngalamun lagi ngalamun, ulang lagi ya.
1: Aduh, kenapa tuh melamun Teh Aren? Mikirkan apa?
0: Sorry ya, diulang lagi.
1: Oke, yuk.

0: Terima kasih Teh Iis.
1: Iya, digenjreng.
0: Ucapannya Jomisal Pertuna FM genjreng.
1: Genjreng.
2: Ada Mama Rindu. Halo Mama Rindu.
1: Hey, Mari.
3: Halo.
1: Nyusul ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jomisal Fortuna FM.
2: Singkongnya apa katanya? Singkongnya.
1: Mas
3: ya, Barja.
4: Singkongnya si ada enggak?
3: Ada.
1: Ada.
3: Nanti dipaketin sama Terry.
1: Oke.
2: Langsung ketawa bahagia ya.
1: Oh, alhamdulillah.
3: Cuma singkong ya.
1: Mm-mm.
2: Boleh yuk lagunya mau lagu apa nih?
3: Pengen itu ya. Nada-nada cinta aja lah.
1: Nada-nada cinta boleh.
3: Buat semuanya barusan Pak Nura, buat Teh Mes, selamat.
2: Kita berangkat
3: ya, Mak. Ya. Mungkin ya.
2: Yuk, Mak, berangkat.
3: Radio panggung kelima di Sukabumi Fortuna FM Indrek.

0: ya bareng mami papinya ya.
1: Iya.
0: Atur nuhun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada belum lagi? Ada. Oh, belum.
2: Kalau belum ada, kita iklan dulu.
1: Kita
2: ya.
1: Promo dulu.
3: Oke. Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses, isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi dua.
8: Dari Wings Food.
11: Hi Glitz, we are Glitter.
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
15: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
14: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
15: Semua variannya favorit kita-kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya mie gelas,
15: we love it so much.
5: The power gang push.
6: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
17: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
17: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
17: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
17: Amazing.
5: Masa gak mabar lagi?
17: Iya lagi.
15: Sip the mood, feels good.
5: Choco Drink,
15: my mood booster.
5: Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisia.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
2: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
7: Dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
1: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
8: 90,7 Fortune FFM.

0: belum ada yang nelfon-nelfon lagi ya.
1: Silakan yang ingin bernyanyi kembali, pergunakan teleponmu untuk bisa bernyanyi.
0: Ada Teh Olive. Halo Teh Olive.
2: Yeay. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Domi sopor tunaikan
1: jenjeng. Teh Olive.
2: Iya. Tadi mah itu Mama Nura bilangnya teh goyang pantun.
1: Iya. Nyeta terus di iya gue nanti pan nah, minta terlena oge terniang.
0: Boleh tuh lagunya nih Teh Olive?
2: Serigala Berbulu Domba.
0: Serigala.
1: Gak boleh.
2: Gak boleh, gak boleh. Itu kenapa gak dibuka-buka itu WA itu
1: tetesai. Nitip itu gak pada mau. Ayo Kak Dio.
0: Ayo, langsung kita berangkat.
2: Berangkat.

Buat Marin ya, buat Nyalianri, buat Bella ya. Ding ding.

0: buat Mama Nura. Itu ada apa sih? Ada ani nih, Mas. Eh, Pak. Yeay, ini kelihatan. Halo.
1: Kenapa?
0: Itu teh ayah suaranya.
1: Oh, di sini ya Kak Rogi.
0: Ini adaan.
1: Udah nih yang palapa. Yuk.

rupanya engkau serigala yang berbulu tombak. Mata kita kapan jadi?

0: dan warna madu. Rupanya engkau serigala yang berbulu domba.
1: Berbulu domba.
2: Asyik genjreng.
3: Digenjreng daripada berbulu ucing.
2: Makasih ya, saya
3: sabar main tulis ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, satu penelpon lagi sebelum azan ya. Satu penelpon lagi aja
3: sebelum azan. Adakah?
1: Belum. Cangkung.
3: Ayo, Api Udin, mana nih Api Udin?
1: Mana nih?
3: Oh, lagi singgah melipir kemana ke yang tuh? Lain. OMG.
1: Bisa gitu ya.
3: Terus juga mungkin Teh Asti, Teh Citra, ya selamat siang Teh Cit. Terus juga siapa lagi
1: Teh
3: ya?
1: Asti.
3: Oh, Mama Nanda di Cibarekbek, apa kabarnya? Udah lama nggak kedengeran juga untuk karaokeannya ya, Mama Nanda.
1: Kalau nggak ada kita.
3: Karen,
1: Ada Mus Mulyadi.
3: Halo, Kang Mus, itu Ben, jam istirahat kayaknya. Halo.
4: Halo. Udah bisa pasang FM. Genjreng.
3: Genjreng.
4: Kasihan, penyiar ngalamun.
3: Kasihan, Pak. Kasihan, Pak.
4: Jadi sambil makan siang.
3: Iya deh. Wilujeng.
4: Gimana kabar berdua? Sehat?
1: Alhamdulillah.
3: Sehat
4: ya?
1: Lagunya?
4: Jeritan hati ya?
3: Jeritan hati, ternyata ngajeritnya ketincak.
4: Ngajerit, bukan duit.
3: Uluh.
1: Megi Z apa Mirna Watin?
3: Percanten.
4: Megi Z.
3: Cair oge nya.
4: Pacan. Mending wandui.
1: Iya, berangkat.
4: Kalau tidak mau anak gawainya.
5: Radio penting dengan buka bumi. Fortuna FM.
4: Tawalip mas ya.

0: Sama-sama Tamus.
1: Oke, baik-baik, Pak, kita akan jeda ya. Azan dulu ya.
2: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan duhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

kedua ya, masih di Domiso. Silakan Pak Ita, selamat siang. Apa kabarnya di kawasan Karang Tengah, Pak Ita? Kemana aja? Mudah-mudahan kabarnya baik ya. Pak. Sendawanang juga Pak Emi, kemana Pak? Baik juga ya Pak ya. Mudah-mudahan. Teh Ani Cijangkar, selamat siang Teh Ani. Ayo nyanyi Teh Ani. Waalaikumsalam.

0: Dari Caringin ya, yang lagi pada ngariung-ngariung ya sama Teh Ani di Cijangkar. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortuna FM Genjreng.
0: Di Genjreng.
1: Sumben sepi teh.
0: Iya, sepi. Mungkin kuotanya belum terisi. Atau mungkin bensinnya lagi kering.
1: Ya karena bensinnya naik. Mungkin.
0: Tah eta alasannya. Teteh Asti. Oh, apa hari ini ya. Judulnya?
1: Judulnya. Hari ini mah apa ya?
0: Apa dong?
1: Malam aja teh.
0: Malam.
1: Iya.
0: Boleh. Malam. Dari Rita Sugiharto ya.
1: Iya.
0: 30 ini ada dua nih.
1: Ada yang 535.
0: 35 ya.
1: Iya, yang 535.
0: Oh, 513 sama 530 ada say.
1: Yang 530 aja.
0: Heeh, 530 ya. Agak panjangan gitu.
1: Sedikit. Beda 17.
0: Nanggung sih. Siap. Nanggung, kita jinglekan.
1: Siap.
0: Jinglenya. Udah siap belum gitu ya. Aduh, ikut-ikut kon. Ten cenanya mana nih?

0: jeng-jeng kan.
1: Terima kasih
0: Kak Suri, Teh. Iya, sama-sama. Oke, Teh Asti, ayo Teh nyanyi, Po. Teh Ani cijangkan Mak Eha. Mangga, ayo garang ngahibur, ngahaluang.
2: Betul.
0: Wilujeng ah.
2: Kan jeda iklan dulu.
0: Oh, ai kamari garede nya.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: So yummy gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa so yummy favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain so yummy gelas.
6: So yummy gelas,
3: we love it so much.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyalwinya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi dua.
12: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
11: Dari Wings Food.
14: Welcome to Japan.
15: Hai, hai Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
16: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
16: Ada delisia.
17: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
15: Ah, yang bener lo.
17: Cobain dulu aja.
15: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
17: Minyak kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
15: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
17: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
15: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
17: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
11: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
17: Laksanya senagi itu woy.
11: Dari Wings Food.
18: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
19: Ariel.
5: Hai semua.
8: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
19: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
1: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Billboard Kama 7 Fortune FFM.
1: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
2: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, Apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, Apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
1: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
4: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam,

Memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: kameras.
1: Mana-mana?
0: Pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa aja, tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep-madepnya nih. Madep.

0: yang mau telepon-telepon masih ada waktu nih, 30 menit lagi ya.
1: Betul sekali, pergunakan teleponnya. Lada OG-nya. Alhamdulillah.
0: Gitu ya di sini.
1: Aduh. Alhamdulillahnya anak PKL itu bermanfaat nih.
0: Kalau bisa sekali dibayarin gitu ya.
1: Tuhan teh langsung weh itu delivery. Siapakah?
0: Belum
1: tidak ada.
0: Ada.
1: Kita absen aja deh yang komen-komen di Facebook.
0: Oke.
1: Teh Ani hayu atuh nyanyi. Naon ieu empo? Gusti ukuran empo sakitu lin. Nah, ya. Teh.
0: Aduh.
1: Ulah naon cenah cek batur nu ngupingkeun teh. Aya
0: weh. Terima kasih banyak nih ada dari Kasoca. Banyak Banjarnegara Jawa Tengah hadir di domisol Neng Sulistia dan Teh Ispadahlan genjreng euy.
1: Genjreng.
0: Aminah dari Caringin hadir. Amih Ani juga domisol Radio Fortuna FM genjreng euy. Musik Firdaus juga dari Kapur Klara Situ Petes Tanah Sareal Bogor hadir. Heeh. Dari Sunara juga domisol Fortuna FM genjreng euy. Lalu Wati Pinangki juga genjreng. Pagi-pagi Kusmawati domisol Fortuna FM genjreng euy. Selamat siang Hayang yang pada cantik Brunei hadir. Dedeh P, selamat siang domisol genjreng euy. Abah Wasan Samlangan Genjer Bali hadir. Fitri Fitri juga domisol Neng Sulistia dan Teh Ispa Fitri Imut.
1: Alhamdulillah.
0: Cikaret say hi buat orang tua tercinta. Oke. Tuti Tri Rahayu. Ada apa ya? Ada emot kucingnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak penyiar duet ke acara Radio Fortuna Sukabumi. Ini aku Tuti Tri Hayati hadir dari Batu Tuti. Marta unit 2 Palembang Batu Raja. Oke, mantap.
1: Ada siapa lagi Teh Tuti?
0: Yang dari WhatsApp-nya juga coba ya kita lihat dulu.
1: Teh Tutinya mingkem nih. Siapa lagi? Hayo nyanyi. Teh Ani, hayo gera nyanyi. Mahaluang, mahaluang. Iya. Ini naon Teh Ani?
0: Ini empok lagi ngopi katanya.
1: Oh, ngopi apa? Kopi tubruk?
0: Apa ini? Kopi... Yang siarannya Sulis ya sama Mbak Ispa katanya. Teh Nino kesini dong, lagi ngariung empok Ita, Mamah Eha, hayo sini.
1: Halo.
0: Sama Teh Ispa katanya.
1: Gitu Teh Nino mah tabuh tilu, ete.
0: Menuju botram ya. Gorengan tuh.
1: Alhamdulillah.
0: Ada, ya, gorengan, ada jeruk, ada kopi juga.
1: Mantap.
0: Ya. Oke tadi Mah Nini.
1: Mah Nini hayu Mah Nini. Nyanyi atuh kali-kali Mah Nini.
0: Pengen dengerin suara Mah Nini nih bernyanyi.
1: Kumaha Mah Nini mun ngahaluang teh. Aduh, kita deh tuh. Kang Adut kemana Kang Adut? Acan iya.
0: Kang Adut.
1: Aba Anom, ayo.
0: Kang Adut atos.
1: Kang Adut atosnya. Oh, nya Aba Anom, tak Acan mah. Aba Anom, Kang Reja biasa nak. Keras oge, Pak Ben, absen ayeuna teh, kana tehnya. Sadeui, ayo Api Udin. Masih kene di ditu.
0: Singgah heula. Wow.
1: Aduh transitnya.
0: Cina hapunten atuh geulis panya teh Teh Ninu. Aduh.
2: Aduh,
0: aya
2: postingan naon atuh ieu.
0: Teh Ani Cijangkar.
1: Ya. Mbak Ninu nanti hari ini Kamis jam 3 ya, sore sampai malam usang berkesan.
0: Bagaimana nih ya?
1: Oke. Bagaimana?
0: Lagu apa bagaimana nih?
1: Promo sudah aman?
0: Sudah
1: dikirim.
0: Sudah
1: semua aman. Betul. Promo. Iya. Oh,
0: kura-kura udah disiapin.
1: Iya.
0: Oke, kita langsung dengarkan
1: kalau
0: aja.
1: Kalau enggak itu
0: oh, ada
1: meleleh.
0: Teh Mel, ada Teh Mel. Iya, Teh Mel.
1: Ayo Teh Mel, menyanyi lagi Teh Mel. Ayo rame-rame duet.
0: Teh Mel ini tadi pas mau cep langsung mati gitu ya.
1: Ayo daruet. Trio iya
0: macan.
1: Trio macan. Manis cantik.
0: Ya,
1: manis cantik macan. Aum.
0: Nah, ada Teh Meliandri. Halo Teh Mel.
1: Aum.
0: Boleh Teh Mel nyanyi dua kali aja Teh Mel.
1: Kemana? Coba. Oh, bener harus kudu di lem biru ya, kurang ajukan.
0: Halo Teh Mel.
1: Lapor Bang Ari, kudu di lem biru.
3: Halo, halo.
0: Nah, ada. Halo.
3: Ah, ada. Kabelnya tuh. Nelpon Mama Rindu ya.
0: Boleh, nelpon dulu Mama Rindu.
1: Iya, sambungkan. Hayo, hayo, hayo.
4: Your conversation has been hold.
1: Oh my god.
4: Your conversation has been hold.
1: Orang sedih tengarti.
4: Your conversation has been hold.
1: Competition.
4: Your conversation has been hold.
1: Oh my god.
4: Your conversation has been hold.
1: Kompetisi tidak ada.
4: Your conversation has been
3: halo.
1: Waduh, gini cair sama Rindu, nah.
3: Kenapa bahasanya amat masih
1: mau nguping gitu teh sok sedih, teteh teu ngaharti eta teh naon hartina.
3: Iya. Mama nyanyi lagi mah.
0: Iya, oh, sama duet apa nih? Duetkan, duet maut.
1: Mana? Duaan aja.
3: Mama mau lagu apa?
1: Kade mama.
0: Yes. Wae mama. Lagu na heula mama.
3: Lagu apa Mas? Ada waktu
1: gitu. The competition is no.
3: Iya.
0: Apalnya cuma itu ya.
3: Enggak bisa ngomongin. Ayo, mau lagu apa sih?
0: Lagi pada bingung-bingung nih.
1: Aduh.
0: Patunya
3: itu lagunya Lukaku. Oh, Lukaku. Lukaku.
1: Oh, luka. Luka, luka.
3: Ya udah, stop belajar aja Mama ya.
0: Lukaku dari ya. Rita ya. Yuk,
3: kalau yang enggak tahu itu aja
1: Rita Mama.
3: Iya.
5: Radio pendengar nari suka
3: bumi. Tapi ini berpunah.
5: Berpunah. Berpunah. Berpunah. Berpunah. Berpunah. Berpunah. Berpunah. Berpunah. Berpunah. Berpunah. Berpunah. Berpunah.

0: ada itunya. Ada vokalnya.
1: Minus one tulisannya bentar ya.
0: Itu sama lah.
1: Minus.

0: Gengjreng.
1: Hatur nuhun lagi.
0: Aha, sami nuhun. Temeli Mama Rindu, terima kasih sudah kembali menghibur suaranya di domisol siang hari ini. Ya? Hayo, hayo, siapa lagi?
2: Iya, mungkin satu penelpon lagi ya.
0: Satu penelpon. Iya mah, fix. Tuh ayah kuotaan.
2: Awal bulan teh gimana?
0: Can cair cina, jadi can dibayar ieu kuota sareng bensinna. Lebih nu penting cina neng, eih. Nyatu sawios.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Ya? Huh? Mungkin kita bacain yang live
0: ya,
2: kali ya?
0: Boleh.
2: Oke.
0: Okay. WhatsApp udah ya di sapa. Manini hayu padahal mah nyanyi manininya.
2: Miss call, miss call doang langsung pergi gitu.
0: Manini mah
2: tidak nyanyi. Bertanggung jawab.
0: Pan karesep teh manini mah sok ieu nah. Gadis atau janda geningannya terus janda, hayang kawin geningan kawin anu pika resep teh geningan. Padahal nyanyi tiasa ya teman ini diolah. Diolah.
2: Nih, terima kasih banyak nih yang udah like ya buat Tuti, Tuti Tri Rahayu, Dede Sunanda, Deni Den, Dedeh P, Tumia Virgo, Aminah Hujeng J, Salam Mukni, Abang Semelangan, Amih Ani, Bu Mimi, Aceng Teh, Apok Jangkung, Rani Rantina, Wahyu Effendi, Eis Kobumi, Peggy Peggy Kusmawati, Kang Enjang Atia Ujang, Elma Sapitri, dan juga terima kasih banyak udah teplop ya, Halayla Wati Binangkit, Fitri Fitri, dan juga Socha ya.
0: Oke.
2: Big Baseball kan ini juga sudah menunjukkan pukul 12.47 ya.
0: Harus undur pamit. Betul. Kita berdua terima kasih banyak kebersamaan sudah menghibur juga.
2: Terima kasih banyak.
0: Mohon ya, maaf lupa kalau ada salah-salah kata. Betul. Jangan lupa setelah ini
2: akan ada Gentra Parhayangan bareng Badian Egawati dan juga Dito Prakasa.
0: Oke.
2: Ya. Saya Sucita dan juga
0: Ispadahlan
2: mengucapkan
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ganjaran.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya

0: Kaca Mitra kaundang sadayana aturan wilujeng wayah kieu dugikeun ka rengse na tabu tilu.
1: Mohon
0: nyarengan ka dinten ieu dinten Kamis.
1: Moal laras dinten Kamis
0: 2 Juli 2026. Sarengan teh di Enggawati di sarengan.
1: Sareng di Toprakasa.
0: Nu ganteng teh nya.
1: Asik eta.
0: Panjang kumnya jadi ganteng. Mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Jentera Parahyangan. Fortuna FM Genjreng
0: Kang Deden Bantas.
1: Oh, Kang Deden. Alhamdulillah
0: sarehat.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat pisan. Mohon.
2: Kedah prima teh hajah lah.
0: Mohon ya eta.
2: Mohon. Nyuwunkeun kawihna.
1: Mangga.
0: Kawihna.
2: Kawihna mah hoyong ti Neneng Fitri nya.
0: Mohon naon.
1: Oh, naon.
2: Judulna teh Samar Pola.
1: Samar Pola.
2: Mohon ti Neneng Fitri hajah Neneng Fitri.
0: Samar Pola nya.
2: Mohon.
0: Coba urang pelarian heula, kin gampi urang ngadownload.
2: Siap. Malam Rindrengnya kanu kanu tadi karaokean teh Mel.
1: Mohon.
2: Mamah rindu teh Olive nya.
1: Leres.
2: Dilajeng ka teh Aren kawa aong sa Fitrina.
0: Mohon.
2: Oke, dilajeng ka Kang Joko.
1: Mohon.
0: Joko Weo.
2: Oh, Joko Weo.
0: Joko Weo. Kang Egi.
2: Mohon dilajeng Kang Oka Ibu Balebat,
1: Kang Balebat
2: oke. Ibu-ibu sapurohnya.
0: Leres.
2: Ibu Marwan, Ibu Liliana, Ibu Marwan kali Bapak Marwana.
0: Mohon.
2: Kang AM oge tah. Mohon Kang Oka ieu tah ka. Adeunya teh Aren nya.
0: Mohon.
2: Mohon da naik mah sakituan da.
0: Mohon.
1: Mohon.
2: Mohon. Kakang Egi hilap deui
0: tah. Mohon.
2: Eta teh itu dina sangga bebas.
1: Aduh eta.
0: Perang itu nya Cibaraja.
2: Mohon. Kalau kata daya nawe teh aja Adito
0: nya. Mangga, mangga.
1: Siap.
2: Kalau kata aja sareng Adito sehat sapa paos
0: teh. Amin, amin.
2: Mohon digambil ka perjinjina.
0: Amin.
2: Segala pemaksaan teh aja sing dijabahnya.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Terus teh aja Adito.
0: Mangga.
1: Ya, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Deden Bantas di Cicurugnya. Mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Genjreng Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Oh nu kasep teh Kang Egi teh.
3: Mohon.
0: Alhamdulillah tuh nya.
3: Heeh, ieu teh terang mah.
0: Aing ringnya. Nah, fotona aya nu ningalikeun nyata.
1: Oh, saha tah?
0: Aya pameget sareng istri. Tah Egi-Egi teh ieu cenah ganteng. Oh, gantengnya. Bunga hatur.
3: Suruh kitu wae mah.
0: Nya. Yang kawin mana tuh?
3: Oh, yang kawin itu Pangandaran.
0: Pangandaran.
1: Oh, Pangandaran mah enggak. Badeng itu
3: nah. Salam nama Mamah Ranti.
1: Mohon.
3: Mamah Rindu, Mamah Rita, Mais, Teh Meliandri.
1: Leres.
0: Teh. Wow.
3: Teh. Teh Lisa.
1: Leres.
0: Teh Nutara naik di jam iya mah.
3: Mamah Tapero, Juni 11.
0: Rugi-rugi ngirim Nutara naik mah.
3: Taranya, Tara naik ke
0: teman-teman. Tara.
3: Kang Surya, Kang Irfan, Kang Pandri, Teh Citra.
0: Mohon.
3: Kang AM.
0: Waong.
3: Waong.
0: Mami Mohon. Minok.
3: Mami Minok.
0: Balebat.
3: Balebat.
0: Meliandri.
3: Meliandri tos setelah.
0: Oh, Marin.
3: Marin tos.
0: Oh, Olivia.
3: Olivia tos.
0: Oh, alhamdulillah tuh.
3: Terus dari Kang Supir Santana.
0: Mohon.
3: Terus dari Abah Kerdil.
1: Oh,
0: Abah Kerdil di Golpar.
3: Kang Joko Weo.
0: Joko Weo, Weo.
3: Kapan ini? Terus Kang DG.
0: Mohon.
3: Kang Reja.
0: Mohon. Mama Sam.
3: Mama Nura.
1: Leres.
3: Bang Masadi Nawe. Satu lagi Bang Len.
1: Oke. Okay.
3: Spesial nama Kang Neng Sarah, Neng Sarah Wino aya di rumahna.
0: Alhamdulillah terus
3: ka Neng Namina teh Sarah.
0: Sarah namina teh nya.
1: Oh.
3: Mohon.
1: Karakter teh.
0: Si cinta na Kang Egi teh. Ana moal ka tuka dieu deui mere atuh setan.
3: Oh, geus eta hiji.
0: Hiji nya.
3: Kudu jalankeun ban.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya sing
3: gerak we ayeuna.
0: Ieu. Gerakkan.
4: Gerakkan.
0: Gacorkan, ayo gacorkan.
3: Paras keduanya.
4: Paras manan
3: berarti. Adito sama Teh Diannya semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Amin amin.
3: Ucapan nama assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Mangga.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Indra Parahyangan. Oh, kenapa?
0: Alhamdulillah bisa rehat ya teh. Kawin naon?
5: Kawin nama meperih rasa.
4: Meperih rasa.
0: Meperih rasa.
4: Bade ngintun-ngintun ka saha?
5: Kawin nama ya. Ada baru tangan tenan pamitis yo urang seblok. Radika Ibu Marwan kali si bapaknya ya.
4: Mohon.
5: Marindu tadi
0: memang. Saya kedang download.
4: Oke.
0: Memberi rasa. Lanjut. Catatkan memberi rasa bismillah.
5: Kena bintana Ibu Kawalon.
0: Mohon.
5: Saya ingin beribadah, ingin beribadah. Mulyana kena bintana ya.
0: Mohon.
5: Sama Rita kena mulur, saya balebat. Saya Yunus Sebelat, Ibu Sungkat, Bu Bro. Saya Anibar di Den Bantas atau non kang Den.
0: Mami Minok tak, ayo nak kena dangukun. Balebot, balebot.
5: Balik pasma.
0: Atos.
5: Radir Bangkeng. Radir Joko Tangoo.
0: Mohon. Meliandi.
5: Meliandi, Marita.
0: Marindu.
4: Mohon.
0: Marita tarang naik oge.
5: Teras di kat Kang Budi sarang kedelangan Nawasam.
4: Oke,
5: Laras. Dari Kang Basar, Kang Santana. Bawaan ke mana bawaan pun di laut ya.
0: Oh, terus kami ya.
4: Aya kabar-kabar info-info.
5: Senam lapalin halodol.
0: Pan ieu sok aya radio swasta di dari itu sok naraek termasuk yu juga naik yu juga.
5: Bermana yuda ujeng cai. Terus dari Pak Ben.
0: Joko Weh di dia
5: menjadi ayat peryogi salib ayat ya
4: ayat
5: tiga bukahin kalau sang Jokowi Joko Tahu susu yakin nggak ngapun bojoan mungkin semua setianya di Sukawadang aku kangen anu mandumah sing panjang jalan Yuswana.
4: Amin.
5: Jina lihat panjang segala urusan anak.
0: Amin.
5: Itu lagu nabu.
0: Ayah.
5: Mohon. Genba para hiangan. Power to that man. Genjreng ei.
4: Genjreng ei.
0: Mangga memberi rasa catat.
4: Siap.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Bentra perayangan Fortuna FM.
0: Genjreng ei. Aduh, puncak peuyeum. Si Gana mau nuang goreng peuyeum mah yakin ada lumayan ya.
4: Tah, aduh ditipungan ya banyak.
0: Heeh, saeutiknya.
4: Eta benar. Jadi lapar.
0: Hayu gue bawa as gitu. Mangga Neng bade nyungkeun kawih naon?
6: Bogoh kasaha
0: mangga.
6: Kintu-kintu nanya bahaja.
0: Mangga.
6: Kemarin deme, om sarang istri tercinta.
4: Aduh. Mohon.
6: Sarang Kang Egi.
0: Mohon.
6: Kang Egi sarang ayam. Kang Deden Batas ya hatu. Kang Deden Batas.
4: Mohon.
6: Kang Kak Ibu Bapak Marwan.
4: Laras.
6: Diana Ibu Baleba. Yoko Ipung Sapuro.
4: Mohon.
0: Dah, baku ya. Yalla. Ayat dah.
6: Mohon. Marindu.
0: Mohon.
4: Siap.
6: Kang Oka Kang DG, Kang Basar.
0: Leres.
6: Kang Oka Kang Santana.
0: Kang ya. Surya.
6: Kang Surya. Kang Joko Tau.
0: Jokowew.
6: Jokowew.
4: Leres.
6: Jokowew.
0: Jokowew.
6: Kang Oka Kang Ujeng J di atas naikna.
4: Mohon.
6: Kak Ibu Tika sarang
0: Neng Heranya.
6: Terus Halo.
0: Halo.
6: Menyelup-lup ini teh sinyal teh asa.
0: Mohon asa mungkin parahnya.
6: Itu aja.
0: Udah sabarnya ya.
6: Ada yang tahu apa mbak aja?
0: Mohon.
6: Terima kasih aja
0: ceritanya. Laras, laras, mangga.
6: Kita panjang Yuswana. Oh, mami Mino, mami Mino,
0: kencing, boleh kencing ya.
6: Sehat selalu, mami Mino.
0: Amin.
6: Amin.
0: Mangga.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenjreng euy.
7: Kenjreng eta sinyal.
0: Mangga, sinyal menikah lup-lup kitunya. Mangga. Waalaikumsalam. Olpia Senja, tenang.
8: Entra. Para hiangan. Por budaya mah. Kenjreng euy.
0: Kang Surya.
7: Kenjreng
8: euy. Teh dia yang Kang Dito nya.
7: Mohon.
0: Mohon.
8: Mohon amun sarah rehat lah.
0: Amin, amin,
7: amin.
8: Iringan ke Neng Miliandri nya.
0: Mohon mangga.
8: Lagu teh bogo kasaha ning nya.
0: Bogo kasaha ta eta.
8: Ka abdi we.
0: Nya mah
7: eta nya.
0: Ta ta. Kang Joko we urang. We we. Neng
8: Miliandri teh cenah ka hayang nya. Ah, nya punten we geureuh.
0: Ini mah intermezzo.
8: Ka teh Olita.
0: Mangga, mohon.
8: Ka Mais.
0: Laras.
7: Mohon.
8: Bapak Marwan, Ibu Yulana, Ibu Sumo.
0: Mohon.
7: Laras. Laras.
8: Terus Dika Manini.
0: Manini.
8: Mama Bungsu inya, Bapak Usman.
0: Laras.
8: Marlen.
7: Mohon.
0: Mohon.
8: Kang Amar.
0: Laras.
8: Kang Basar.
0: Kang Basar. Or. Ka mana teh aya Kang Surya? Jual muncul Jokowel.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apunten.
9: Gentra Prahayangan Bolsona FM.
0: Genjreng. Joko Wel, Joko Wel. Joko Wel.
9: Bu aja sehat.
0: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah.
9: Itu sehat.
0: Alhamdulillah.
9: Syukur alhamdulillah sehatnya. Tapi di luar panas di lebet mah
0: jadi itu. Oh, jadi dia menyelecep ya mah.
7: Ah, gitu.
0: Raos ite nikmat manakah yang kau dustakan?
7: Ah,
0: tah gitu.
7: 100.
9: Nikmat yang mana ya?
0: Yang kau dustakan.
9: Ah, gitu.
0: Aku beri semuanya. Kau selingkuh.
9: Selingkuh itu nikmat.
0: Ya.
7: Aduh. Ayo tapi tong dibiasakeun.
9: Tapi itu teh, eta teh suruhna jangan dicempal eta teh
0: banyak.
9: Nah itu di karungan.
0: Tina sarebu hiji anu bagerna cobi bapang bayangkan sarebu hiji anu bagerna.
9: Sarebu hiji.
0: 888 selingkuh. Katutup atuh
7: hiji.
9: Kau mau pertunda mas 80,7 nya.
0: Nya.
9: Anu bener.
0: Alhamdulillah. Yang kawinan atau mangga?
9: Kawin aja artinya nah.
7: Nonton.
9: Iya teh. Bulet itu lah.
7: Bulet. Mangga.
9: Itu kudu-kudu buat ai pas pagi udah merenan mau maju Bandung ya.
0: Oh, tak kicu. Gitu.
9: Ai buyut juga gitu teh. Tolong. Gitu nya.
0: Mangga.
9: Nah, itu bulet sama Kang eta we artinya.
0: Udah tebulo dia menjangkung alit. Nya.
9: Dikira tuh gemoy.
0: Ah, gemoy mah nya gemoy tapi tebulo.
9: Tebulo.
0: Sedang-sedang saja.
7: Sedang.
9: Oh gitu.
0: Sedang-sedang ya. Saja.
9: Oh gitu.
0: Nu ageungna nu dua nana. Bohong kita.
9: Iya gendut deh ya ge.
0: Ah, nut bapak besok pecitrek patuangan anak. Ente.
9: Ente.
0: Sabara berat badan.
9: Berat badan mal. Oh, rada burat ya.
0: Sabara.
9: Iya, 8.
7: Oh, 8.
9: 80 lebih talit.
0: Aduh. Tingginya sabara ieu pan dokter ya.
9: Oh, gitu.
0: Masuk tinggi.
9: Oh.
0: Tingginya sabara.
9: Pilih jadi angkatannya gitunya,
0: prajurit. Oh, sok.
9: Ah, gitu. Tinggi nama tinggi.
0: 182, 175.
9: Tah nih, eta.
0: Tah. Berarti berat badannya kena 70 ya mah atau 75 nya sedang.
9: Pan duduk ting teh ya.
0: Nya seueur ting acis ngetang ratusan, 50-an, 20-an. Ieu disimpen 500 adinten gitu pasti
9: naon. Mes 2000-an tanggal ngadrekannya gitu.
0: Nya gitu.
9: Gitu.
0: Tapi tos umroh tacan teh Pak Haji.
9: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah jantan Haji Ageng tacan.
9: Ageng. Da Ageng salirana oge.
0: Okay. Nya jantan Haji Ageng. Oh. Pak Haji eno daripada Joko oh. Tahu. Pak Haji tos Haji Ageng. Umroh tos kantos oge okay, tacan.
9: Umroh mah tacan teh jadwal.
0: Ai eta Haji Ageng
9: oh, aya. Oh, mah eta sakali ge wareg heula we
0: gitu. Oh, wareg heula. Wareg jantan kahajian mah. Haji Ageng mah Pak Haji. Nama Mereka. Orang ganti ngarana Pak Haji coba di dia gitu. Pak Haji Korce ah
9: kayaknya gitu. dina hiburan tuh yang di sana
0: oh tenanau
9: di cilap kalau di cilap
0: data gitu. Haram ai dis ai mun mis kudu orang balik ti Haji ya kudu nyebut hajinya eta nggak boleh ria tapi
9: kenang me itu nang meser lin itu
0: ai nang meser ai nang langsung jadi lah
9: meser adanya
0: ya jadi temenang yuk orang datang ti haji sebut badian haja wadah embung ah, badian eh nyebut teh haja di layanan da emang bah, tos gitu
9: ya. Seulang ngaku nah hiburan mah orang nah hiburan mah cilap pelawe
0: ya cilap pelawe
9: nama iya we nama
0: Joko itulah. Haji Joko tau Joko we itu ah eta geus sok aya nih anu eta geus haji ningan. Haji Joko Weo.
9: Tong di sana ku mali ah.
0: Paman di Ali. Kawinan naon?
9: Buleud tadi
0: buleud. Oh iya buleud.
9: Penjara buleud kayaknya.
0: Henteu.
9: Adi to teu buleud.
0: Henteu teh di to. Jangkung kok memang langsing pisan.
9: Oh gitu.
0: Gitu.
9: Jangkung langsing ya gitu.
0: Ayeuna mah teu usum genut-genut.
9: Oh gitu nya.
0: Ayeuna mah seksi nu penting
9: mah. Aduh.
0: Seksi.
9: Ningali nu eta geus sok dina eta heula geuningan.
0: Hanya
9: oh gitu
0: pas direre teh wow bisa nanti tukangnya alus kepilana teh
9: body alus mobil gininya aja naik mobil di itu teh nu jalan gininya
0: di pengker
9: tinggal di teh pengker nah lah ai pas direre dina sepion nian
0: wow geuke dah hayang jeung nu geulis ka beo oge
9: wow nya
0: wow
9: sepion teh wow
0: benar langsung aja ditarikkan mobilnya
9: beri oleng dalit
0: nya hari ini gelis mah bener alus
9: di
0: tukang alus cijer alus di harap coba diintip nolos setik neng udah ngiring
9: kayak bari hujannya gitu nya
0: ya
9: pas jalan mobil bat ayam di payun sadayana cenah bade ngiri ngasal di payun sadayana
0: tapi memang lamun aya pamaget di jalan eureun tanya nak mobil naon naik mobil mewah naon apa naon urang nuju ngantosan nu ngajemput teh misalkan
7: tah kitu
0: jeung reug eureun pernah teh ka jantanan teh dian reug eureun aya neng mau ikut cenah
7: cieun yeuh banya
0: langsung meringkak bulu punuk ditinggal teh nya jelema na teh wah siga om-om kabeh
9: aduh
0: teh orang kuriak diparabkan enggak ayo badu buka nah yang najong kan
9: aduh
0: gitu kan we cicing we
9: nung gitu mah di McDonald dulu
0: nah ya kitanya ayah menang ngejemput kalor santa si ayah hayakin hari tanya ngejemput namun cina itu muka kenjana aku nubia ting ta turun atau ayah nasa kan tapi ta turun namanya muka harga diri kumah ayo cuman nung gitu mah gitu ta ayah pembegit mah mata kalau menjadi awet di jalan anu ngajakan ulah bisa diajak ke hotel
7: ta gitu lemes ya.
0: Halo ah tu ucrug
7: soledad deh
0: ayah kene
7: ya. Oh ayah kene oh, kabel berarti ya
0: ah kunaon Joko tahu teh teu ceureug mangga.
10: Halo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Waalaikumsalam.
6: Kentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng
0: euy. Genjreng euy. Alhamdulillah oleh biasanya.
6: Alhamdulillah naik oge nya.
0: Mohon bahagia we nu aya mah. Mata nikmat mana yang kau dustakan?
6: Ada
0: urang teh pasien.
6: Jadi pamidi lebat mah tiis pamidi keluar mah eudeuh.
0: Nya teu kieu di lebat mah. Teh dian geulah mun dipuri di lebat tara kaluar-luar. Ayeuna seberang bumi na teh pancetna teh di kapur bodas teh nya. Cet bodas. Jelema teh dian eta teh ningali ka dieu serab.
6: Nya pasti.
0: Nya
6: pastinya di kapal wetan teh bari nya.
0: Nya kitu serab cek si mamita kamari serab jeung bener. Bangga yang kawinan tuh ningali.
6: Kawin nama itu we engkang.
0: Mangga.
7: Oh, engkang bangga.
6: Ya teh pamit tiris teh alergi alergi tiris ararat teh.
0: Eh sami. Sudah teh dian hungkul.
6: Ya teh sing celotot
0: ih. Oh, meni kasing celotot bener eta mah. Kasih mami.
6: Eta mudak ning atelatenya.
0: Cek si mami teh. Kasih mami-mami sih teh. Si jema asa atau ya. Sarua mami gak atau. Oh pada yang berarti tina cuaca.
7: Tina cuacanya.
0: Cuaca panas jadinya laletitnya karena kulit teh.
6: Atau ngudak.
0: Nyai bari digaros yang tapakannya ah.
6: Oh, ya tadi cocokan ya dah.
0: Nya dicocokan gitu nya.
6: Oh dicocokan ya.
0: Senai tapakan.
6: Ada kintun salam nanya.
0: Mangga. Mangga.
6: Kanu-kanu nembe biata. Wew.
0: Nya wew.
6: Betul nanti sinyal pangintennya
0: mohon Meliandi mas sinyal
6: mohon
0: jadi kau tahu oge kantun ya
6: anu engapnya jadi
0: nya, gitu luk-luk. Orang kaya oge ai sinyal nak galau atau jeng kabel-kabel
6: saya tanya
0: nya kenawan juga duit laci nyalaci pinu di bank pinu rekening mepet.
6: Ai galau
0: ai pada pertemuan di Fortuna teh hadir pannya bayangkeun teh Olip.
6: Mohon.
0: Tangke mah mun urang ka pelabuhan urang ieu yuk.
6: Kayu.
0: Urang teang coba.
6: Tah nya nya.
0: Coba yang nyaho urang ka dinya ontrog.
6: Nya kata ka Joko Weu nya ka dinya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi pantes aya nu ngaian nunjuguan mah itu Ibu Ipung nya bade ngajakan.
6: Mohon tah Ibu Ipung
0: tanya. Kondisikeun irahanya.
6: Mungkin lah di cenah mingon ayeuna mah motiasa.
0: Mah motiasa teh dian ngamawaka.
6: Mohon.
0: Kada sesuai dengan budgetna ye.
6: Rencana aya budgetna. Oh, tah kada eta kitu.
0: Nya, urang teh kudu kukumpul da tadian pan saya jang ijang obat ijang disuntik. Ah kitu rupa-rupa
6: nya,
0: jadi.
6: Ya kitu nya tah sami meureunna nya.
0: Sami sadayana ge.
6: Mohon kada ieu heula lah cikon heula nya.
0: Tah, mohon.
7: Tah, mohon.
6: Kintun salamna kanggo kamarin nya Meliandri
0: tanya.
6: Ka Dela, sareng Kang Budi cina ka mana Kang Budi?
0: Mohon, ka cerep Kang Budi teh.
6: Mohon ieu tepan cenah hape na teh sok eta geuningan.
0: Sok da anggo ieu nya kumaha kalina kumaha ningan.
6: Saneh janten hape na teh kadang sok sareum geuning kitu.
7: Oh, mat
6: ieu nya.
0: Baterena. Ngebrok. Terus baterna kitu mah sok kesel da.
6: Iya kitu.
0: Marin.
6: Oh, mohon nya cenah nya mas kedapnya. Kang Ngokal, Kang Maman Apero, Kakang DG nya ka Gula Aren.
7: Mohon.
6: Ka Egi tanya sareng bebetna. Kami cikundul kawaom.
0: Lamun Kang Egi nikah nya, kalau lamun Kang Egi nikah sarang Sarah namina tadi urang undangan ka Cibareuja mah caket.
6: Mohon tanya upami di ulama hayu urang ka
0: undangan. Nya urang undangan kitu.
6: Urang nguap.
0: Urang nguap hek mais lukmas pan di Cibareuja mah terminalna ikan mas
6: nya dinya. Mau kanyir.
0: Nya, abringkan.
6: Kalau Kakang Santana, Kang
0: mohon.
6: Santana nguping teh aya naik.
0: Aya nguping naik, ha itu biar naik dengan gentra.
6: Tadi mah kayanya aya dina itu teh.
0: Dan dulu sok aya mohon damal. Geneulah cenah markis eta na.
6: Nya eta mah
0: Nya.
6: Cina ieu lah cina munel.
0: Teu koret eta mah nya, bro-broan.
6: Kang Basar, Mbak Yuni eta na kata Anibar.
0: Mohon.
6: Kang Oka itu sate Mama Nura nya.
7: Mohon.
6: Kang Oka Kang Anjas, Kang Musmulyadi. Pok
0: Nura eta mah digantos Pok Nura.
6: Mohon Pok Nura teh nya. Kang Oka Kang Maman Apero teh sate Kalisna nya,
7: ka
6: Mama
7: Dapi.
6: Kakang AM, Kak Wahyu, Kak Mama Bungsu, Mama Rosi, Kakang Surya nya. Kareja, Kakang Asur, Kakang Yudis, Kakang Yusman, abenya. Kakang Deden Bantas, teh citra sarangkan pajenina, ya. Kang Oka, teh balebat, ka Ibu Ipung Sapuro, ka Ibu Marwan sarang Bapak Marwana, ya. Ka eta ka Bang Len sarang ka Ujang Jay, sakila Kakang Kakang Ujang Jay.
0: Nya Ujang Jay nguping teh Kang Ujang aya naek.
6: Nya sakila.
0: Siap berani kring naek. Kitunya.
6: Mamini, tanya Mamini.
0: Mohon, Mami Papi.
6: Mami
0: Minok.
6: Mami Minok, tanya mohon. Tak, kumilah kamu kasih dayana.
7: Mangga.
6: Saya mah hampura badag we nya.
0: Oh, ada kada sadayana mah tuh saya waktos nya.
6: Tah eta pangpang pingping mah eta pun rai tanya nunjung upin oh, ka
7: mohon.
0: Lilisnya.
6: Mohon sareng kan hiji deui rai hiji deui tas.
0: Pokona mah tiap bada aya acara cenah ajakan nya tiap aya acara ajakan.
6: Mohon eta mah
0: sok ngiring nya da soalna somea jeung mah.
6: Mohon.
0: Senyum wae.
6: Cina teteh cina mereka mana kita hanya ngiring mah lagi
0: cina
6: pemirsa mah hanya ngiring nih kalau
0: ngiring
6: nyangi ngiring
0: jantan wara kaya ngiring mah
6: kalau kata aja wanya sari ke adik soalnya sari apa pokoknya
0: amin
6: mohon mungkak itunya sari sana assalamualaikum
7: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: teh Olivia nu ayah di kolah beresnya sarang teh Lilis halo
10: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Wah, semangat.
7: Mari.
10: Lagok ngantosan muragna teh Olip.
0: Mohon gitu we.
10: Teh we biasanya enggak gitu
0: teh. Ya, mo jantan kasanggapnya alhamdulillah.
7: Alhamdulillah.
10: Aduh, gentra parahyangan Fortuna FM.
7: Genjreng euy.
10: Aturan atuh adito.
0: Mohon.
7: Mohon.
10: Wilujeng siang, wilujeng
0: panjenengan. Dian mah emut harita ning jaman almarhum Kang Adi pan ka ditu bade ka mamahnya.
10: Mohon.
0: Ditakeun murangkalnya teh mamah teh aya ning harita teh tetepangnya.
10: Teu leres di pajagan anjeun aliren.
0: Nya, udah salah.
10: Katakan kena sareng anu gemoy.
0: Mohon.
10: Gaduh toko acuk eta si ibu.
0: Mohon. Didinya kanu gemoy wae da anjeun. Eta teh teh Dian emut pas mamah naik teh bieunnya Kang Adi ka dina radio nya pas mamah naik teh. Adinya ieu anu lain nelfon heula.
10: Aye nama pan ieu ngaheroan manuk harita teh.
0: Mohon nya. Ih di udah ka mana ge manuk mamah?
10: Hah?
0: Anjeunna mah manuk mah ka di mana ge di udah gue.
10: Mohon nu mawi kitu. Teh sok nguping pamimari nuju naik teh. Aduh cenah bangun ku kedah di ontrok
0: ge cenah ka kuping aya
10: manuk. Itu mun kalarasan ari samari teu aya
0: kalarasan jantan teu jantan dipastikeun mari anu manuk teu aya cuit cuit anu kitu mah bisa rada awis nya mari nya
7: tos dilatih ya mah ya
0: tos dilatih
10: manuk nuraka eta teh
0: alhamdulillah nya hayang kawin naon teh marin
10: Ciremis kitunya siang-siang kieu.
0: Mohon lah alhamdulillah Ciremis urang kaluarkeun.
10: Urang kalengut kitu teh ku Ciremis. Aturan teh Oli sareng teh Lilis nanya.
7: Mohon.
10: Teh Mel oge sareng Ibu Atika
0: sareng Herana. Meliani teh ieuna sinyalna awan pisan ayeuna.
10: Mohon nya tadi teluplep kitu.
0: Teluplep.
10: Teras kanggo Ibu Utpung oge aturan Bu Wilujeng siang teteh balebat.
0: Mohon.
10: Mamih Nino aturannya.
0: Mohon aya
10: Bu Marwan sareng Pak Marwana, Mandini sareng Mamih Papi. Teras kanggo Mamah sama Mamah Indah Terati Citra. Lela-lela oge aturan Ibu Yuliana.
0: Mohon.
10: Teh Aren sasok silapnya.
0: Leres.
10: Kang Adut Apih Udin, wow, Kang Surya, Kang Santana, tah hatur nuhun kasayanana. Kang Deden Pantes, ka Weu Jokonya, Kang Basar.
0: Ali mah disebat Haji Pamali cenah.
10: Oh gitu.
0: Kumaha we mah enggaknya.
10: Mohon wios, nu penting nama
0: teu gaduh niat
10: di luar ieu nya.
0: Tidak di luar batas.
10: Tah,
0: gitu. Ayo nyebat Kang Haji mah datos urang sebatanan nah, Kang Haji. Ngalahitannya
10: ngadampal tadi.
0: Alhamdulillah.
10: Subhanallah.
0: Tah kitu.
10: Bang Len aturan oke Kang Mulyadi Kang Reja. Terus kanggo Ajus.
0: Ajus, saya Ajus. Wah, siapa? Ajus. Ajus.
10: Ajus na gaduh ngalengut.
0: Ya, ajus na ngalengut.
10: Ngalar servis
0: Rening sarang mamanya ketangenan
10: atuh. Numawi.
0: Ajus, ajus.
10: Aduh, kapa mitu ditoya mah sih kana.
0: Ya terasa berapanya aja mahnya. Sanaos film cerita nu udah lampo tapi pannya urang teh indah gini ari sesarengan si Ajus.
10: Eta teh sadar aya nu ngidieu teteh mel.
0: Oh, ini dia ke teteh mel.
10: Mun kita ya Allah eta meni lebat suara Marin teh
0: kitu nya. Indah mah.
10: Satu spontan panai nuju kitu mah.
0: Nya indah mah.
10: Mohon alhamdulillah hatur nuhun bahagia, hatur nuhun kanggo Radio Fortuna oge nya. Atas maparin satu hiburan lah
0: satu hiburan kabingahan. Segar
10: mohon utamikan ke sadayana wainya saja dari toro mohon dari jemuan ceng damel tiga mangsa papa osna
0: berkahir
10: hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah mari hatur nuhunnya bangla nunjung nguping gente kalau balebat juga wilujeng ya ke ibu-ibu panatus sumping ti Herminana anu waong download lah tuh
7: mangga
0: orang kawih heula Rika Samar Pola mangga.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Parahyangan genjreng euy
0: genjreng euy aduh tengah Fortuna na cok atuh sok
11: tra parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy, Haliber ta.
11: Aduh, di mana bae?
0: Oh, Niber. Hiber anu.
11: Siang.
0: Siang.
11: Siang sareng Adito.
0: Leres.
11: Masih.
0: Kawina yang naon, Kang?
11: Kawina naonnya? Titip ke angin.
0: Oh, nya tuh.
11: Kang ke angin kan titipkeun.
0: Nya. Dugi titip ke angin salam, mangga
11: buka nu nembe teh tema mah rindu
0: mohon
11: lajeng teh Olive Meliandri Kang Surya Egi Kang Joko Kang AM Manini Mami Minok Mami Papi aku mah kasadayana lah
0: balebat ka kantor
11: balebat ya mohon ibu-ibu Kumaruan
0: mohon
11: gak kenal di anggota
0: terus
11: sadayana lah dikumpul
0: mangga tuh
11: tong kena waktu
0: mohon
11: terlalu teteh
0: mangga-mangga.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir si mami teka senggol ku banglen. Aduh si mami ambet teka senggol. Atuh nuhun Bang Len sadayana ini wah ini bangga orang kuping lah ya kawih samar pola.

0: 90,7 Fortuna FFM.
1: Power geng, push.
2: Jung, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
11: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Enak delisia.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
10: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
10: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Mie-nya kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
10: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
10: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
12: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu, woi.
3: Dari Wings Food.
5: Yes!

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
8: Ariel. Hai semua.
9: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ariel.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: 90,7 FM.

0: Isang askan na niya, no? Ngintun, ngintun.
1: Oh, ayah sahanya. Chobi.
0: Chobi, emutan sahilayanya. Ngawitan anak ya, tibu sarang Bapak Marwana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gentra parayangan Fortuna FM, genjreng
1: genjreng
0: Cep Dito.
1: Muhun.
0: Sarang Neng Hajah. Teh kayaknya cana tadi kebut, teh ingin dicanak-canak nihnya. Haji sarang Hajah, teh entong, enak apa tuh, sendingnya entong. Teh Dian. Gitu. Sekedap pamaman apero. Bani ngiring jambung laung dina acara gentra yang kawinan ineng dikentuna kanggo Balebat, kanggo Bang Len, Om Yuda, kanggo Marin, Lela Binangkit, kanggo Lepi Senja, kanggo Neng Meliandri. Aduh ibu tadi tunggu.

0: Nah, ya, ayah deh, ya, ti ibu balai batin, neng balai batnya, iya.
1: Oh, nontah.
0: Dah, coba kita bisa lepat ya. Mohon iya, orang askan lah. Iya mah. Mana iya. Dah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng.
1: Genjreng.
0: Rujeng siang, bahajan cantik, sarang. Nah, sarang nama saya mana? Lope, sarang Adito nanya siang oge kanggo keluarga balebat, kanggo grup cerai inspirasi ibu sarang Bapak Marwan, mugia dipaparinan kesehatan dipanjangkan yuswana, dilancarkan rezeki na sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah,
1: amin.
0: Kintun salam nama, kintun salam nama ya kanggo ka saya seueureun kintun salam na teh. Gila. Jadi kaluhur deui nya. Gentun salamna kanggo ka Marin,
1: Mohon.
0: Mami Mino, Bu Ipung Sapuro, Bang Len, Kang Anjas, Meliandri, Waaong, kanggo Kang Jokowi. Jadi ngetopnya Kang Geri, Deden Bantas, Manini, Kang Surya, Ujing Jay, sarang Mais. Marin, Pak Ben, Kawina, Emut Bayah. Tunuhun. Hatur nuhun.
1: Oke, okay, siap.
0: Cobi. Mohon tersawias Ibu Marwan. Mugia Ibu sarang keluarga sehat sapa pausna. Amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Lope gitu. So, Ibu Timeli andenya. Urang galeng goni kawi margi ieu teh da seueur kenehnya. Tadi kanggo saha pamangan apero bade kawi heula ieu nya tos ketabu dua ieu. Mangga ieu. Pangandaran Eginya, genjreng Kang Dito.
1: Genjreng.

enggak ya waong bawel. Pan kaigi yang namanya dipasihan lagu nambete di kantun ku iklan janteng waong enak bagian namanya bagian waong wow.

0: ciremis dan itu lah.
1: Mohon
0: ciremis.
1: Aji ciremis.
0: Enggaknya nih? Hik.
1: Enggak. Alhamdulillah.
0: Beda, beda, beda. Nah, kawinnya iya non.
1: Oh,
0: titip
1: nanya
0: ke angin.
1: Oh, titip ke angin.
0: Ke angin rinduna titipkan ke angin. Banglen mangga tampi kawinnya. Jin sengang santana pada dengan

0: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit

0: Gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Itu Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Ada delisia.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
5: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
9: Power Gang, push!
10: Dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
9: Padahal dikit lagi winner.
11: Chill, guys. Better kita bikin choco drink baru, yuk.
9: Baru? Wih, keren pack barunya.
11: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
9: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
11: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
9: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
11: Amazing.
9: Masa gak mabar lagi?
11: Iya lagi, iya lagi.
12: Sit the mood, feels good.
9: Choco Drink,
12: my mood booster,
9: menyala moodku.
11: Dari Wings Food.
7: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Wih. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
13: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
14: Ariel.
15: Hai semua.
16: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
15: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
15: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
16: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
17: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
18: We love it so much.
16: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
17: Tinggal seduh, langsung slurp.
16: Kuah gurihnya bikin lagi.
19: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
17: Plus ada topping keras-keras gemes.
16: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
19: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
17: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
18: Semua variannya favorit kita-kita dong.
15: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
17: Soya mie gelas,
18: we love it so much.
20: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
21: Ini mie sukses isi dua.
22: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
21: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
22: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
20: Yang rasanya meriah, ada.
21: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
22: Gurih karinya, berasa.
20: Harganya?
22: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
21: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
22: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
23: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
21: Dari Wings Food.
18: Yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Anget delisi ya.
2: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food
4: 90,7 Fortune FFM.

0: Kak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Indra Parahyangan, Kota Kenjering.
0: Kenjering Kang Santana, terus di bumi masih di Padamelan.
1: Di Padamelan.
0: Oh, alhamdulillah tuh. Hayang kawih nanaon.
1: Talaga Remis.
0: Talaga Remis mangga. Pintuna.
1: Dan Caren Tolit.
0: Mohon.
1: Kembudi tendalanya melebat. Bang Bang Len, Bang Anjas Asgar, Kang Fahriandri, Kang Marindu, Kang Egi, Cerita Kepaginya, Marosi, Kang Maman ini, terus ke Maranti, Kawang.
0: Mohon, enggak.
1: Kak itu tuh ke Bang itu tuh Kang A. Kang AM.
0: Kang AM mohon.
1: Mohon. Hati pada bu.
0: Laras.
1: Tuh. Sisa terus nanda bang saya penyamu.
0: Amin.
1: Kapana genta para yang port Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kanggo Kang Santana nya. Nulinggih nate ayah di kawasan Gerbi gitu ta. Kanggo Ponura tadi ayah kanggo sa tadi tepaman aperonya teras kanggo ka Paben. Enggak.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Genta Pahyangan, Tuna FM Gingring.
0: Gingring, ey.
2: Aja, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sekarang Adito sanes.
0: Mohon.
2: Ya, Adito sehat, Adito.
0: Adito mana juga ngadamel konten.
2: Oh, mohon.
0: Mangga ikawena di sarengkeunnya.
2: Oh, taya deunya.
0: Taya deh, aban tos kantun 10 menit acan ieu.
2: Oh, mohon, mohon, mohon digabung lah.
0: Mangga ngintuna kaosa atuh.
2: Ngintuna mah kangge anu mancan damalnya. Tadian sing sehat, sing damalnya tempoosna.
0: Amin.
2: Terus ge atuh kanu bieu tah, biasa nyengol oge. Okay. Kang Santana, terus oke ka Teh Olive, Mel, terus oke Marin, terus oke eta teh Ma Iis nya. Manini oke teh ka kantun Kang Basar, terus oke Teh Balebat, Teh Yati Bali, Teh Aren, teh nya aturan. Terus oke atuh ka dinya teh ka Kang Deden Bantas, terus oke ka Teh Asti, Teh Ranti, Teh Citra Kang Pajri, Kang Kiansa alias Ayah Ulpi tanya.
0: Spesialna Kang Saha.
2: Waalaikumsalam teh kantun.
0: Spesialna.
2: Aturan kasadayana wae atunya dikumkeun.
0: Mohon.
2: Mudah-mudahan da lamang sapapaosna.
0: Amin amin ya
2: Allah Rabbal alamin. Aturannya eta naek teh teu aya.
0: Atuh saep atuh da.
2: Oh, dia teh nuju ti luar heula teh diannya
0: tadi teh. Naon hayang naon kawinah yang naon?
2: Mohon.
0: Hayang naon kawinah hayang naon? Hayang naon
2: Yang nama Pertuna MM Genjreng Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berarti ciga nu tunggu ping radio. Hayang kawih naon, hayang kawih naon. Henteu nya. Atuh nuhun kasadayana nuju ngupingkeun dina acara Gentra Parahyangan Fortuna FM. Aya Kang Maman. Tos seep maringna Teh Dian tos dijemput. Duh tos. Mau ditampi tos dijemput Pak Maman Apero. Tos dijemput. Udah. Ya. Ya ya. Mananya dompetnya Bani? Hah? Ya pengen dijawab bentar. Hatur nuhun kasadayana paman Apero puntennya, mari kita sejemput Teh Dian. Atuh nuhun kasadayana anu teu katampi teleponna ulah bendu anu teu anu naikna ti pengker oge tong bendu tingali. Atuh nuhun kasadayana para tos ngiringan jabung lawung. Engke teu betilu aya nu kasep teh nyaeta Cep Pongki sareng Teh Nino nya. Atuh nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencering euy.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya

Hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabiah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabiah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mirando lo que más te llevo por dos personas.
2: Hi, Glenn.
3: Hi, Glenn.
2: We are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
8: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
9: Wah,
8: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delisi ya.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
8: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
11: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
12: Ariel!
13: Hai semua.
14: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
13: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
13: Mie-nya kenyal.
14: Wah, enak tuh.
13: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
13: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
13: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks, Ril.
13: Gimana?
14: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
13: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
14: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
13: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
14: Power Gang Push!
10: Jangan, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
14: Ariel dikit lagi winner.
15: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
14: Baru? Wih, keren pack barunya.
15: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
14: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
15: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
14: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
15: Amazing!
14: Masa nggak mabar lagi?
15: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
14: Choco Drink,
2: my mood booster.
14: Menyala moodku.
15: Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Wow. Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Everybody in the house, let your hands up. 97.7

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira el solo tomaste yo. Por.
2: Sesaat lagi, 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek di Dominika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayanana cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda. Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

0: Oke, dari Jalan Magis 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng euy, Saudara Fortuna ya. Sore yang sangat cerah, bercak berinong yang tentu saja pada serap ya. Hari ini hari apa sekarang teh? Hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Oke. Siap? Oke.
1: Ya, Mas Joko tahu ya.
0: Oke, masuk silakan. Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Doa yang pantun pelukunan Jrengjeri.
1: Ya, bikin Jrengge. Dengan siapa ini?
2: Mas Joko.
1: Mas Joko. Nah, kabar baik selalu ya, harusnya menyertai Mas Joko Tai.
2: Gimana sebaliknya? Abungki sama
1: Tai. Ya Allah, mulutku. Itu kan dengar, enggak ngedengar, Pak.
0: Tahu.
1: Tai. Itu kan disatuin ya. Kalau disatuin bahaya tuh, beda konotasi itu.
2: Oh gitu.
0: Beda arti.
1: Beda arti.
2: Beda arti, beda makna.
1: Ta'a Tai I. Tahu. Tahu.
0: Aduh, ini pakai saputra Nusantara genjrengin.
1: Berangkat.

0: Boleh dong pantunnya.
1: Oke.
2: Dar.
0: Macam apa?
3: Pohonnya kelanya, kayak kita lewat jadi, leng dulu nanti.
1: Kumahata. Ya, yang gampang-gampang aja, nggak usah yang susah-susah.
3: Yang ini ya dulu atunya. Beli celana yang loreng gitu. Botona jreng.
0: Kok nggak usah yang wah mana-mana kemeja gitu. Nggak usah melalang gitu buana lah. Gitu nggak usah. Yang ada zaman.
1: Boleh.
0: Lagunya Bang Joko.
3: Lagunya iya lah. Cinta luar biasa.
1: Waduh. Dari siapa itu teh?
3: Sama yang maha kuasa.
1: Sama yang maha kuasa.
0: Kita luar biasa, kita opia ya.
1: Boleh.
3: Iya, boleh.
0: Buat siapa lagunya?
3: Lagunya ini perdana kan soalnya. Jadi
0: ya, boleh.
3: Teh Meliandri, Olivia, Kalimat. Tak iya, anu esnya tak. Artis bintang film perdana teh.
0: Sata.
3: Manini,
0: Manini,
3: Baik.
1: Boleh.
3: Temu prosesnya itu dia Ponuro.
1: Ponuro.
3: Kang Egay. Siapa lagi nya? Siapanya Teh Aren nanya.
0: Buat semuanya atuh.
3: Buat semua atuh semalah. Seperti awe apung kieu jeung kanimonya.
0: Siap.
3: Semoga sehat.
1: Amin.
3: Bahagia terusnya.
1: Amin.
3: Ucapannya Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Joko. Bau.
0: Bye. Enggak dong, tahu aja.
1: Di belakangnya lo.
4: Halo juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tolong pantun Fortuna FM Genjreng euy.
1: Oh. Ece ka mana ece?
0: Cejua ka mana cejua?
1: Cejua ka mana cejua?
4: Adulah jingle heula ka.
1: Angesan cenah. Ya udah,
0: silakan.
1: Jingle apongki.
4: Fortuna. Radio Bang Genjreng na di Sukabumi. Fortuna FM Genjreng euy.
1: Oke. Pantun ieu.
4: Pantun heula. Buah danas dari kota Subang, aduh panas hareudang.
1: Buah danas di kota Ketapang. Aduh panas hareudang. Sarua tuh mau kita masar wah redang.
0: Ini kalau dinginnya nggak terlalu dingin ya? Atau aku doang?
1: Ya.
0: Berarti aku ngerasa dingin nggak, Mbak?
1: Lumayan sih.
0: Oh, berarti aku dari luar tadi kira. Kan dari luar.
1: 16 makanya. 16 kedua tuh.
0: Nggak apa-apa, Man.
1: Yaudah. Temanu, Tejule.
4: Tejule atau Ahain.
1: Oh, Tejule. Tejul. Jadi panggilnya Tejul aja.
0: Tejul aja deh.
4: Iya, Tejul. Majul,
1: Tejul. Tejul.
0: Oh, Tejul.
1: Lagunya mau apa Cejul?
0: Lagunya?
4: Cejul, kalau lagi bagus itunya internetnya. Pengen ini dong. Bujang bingung kawin pusing.
1: Oh. Bujang bingung kawin pusing cenanya.
0: Bujang bingung bungung apa?
1: Bujang bingung kawin pusing berarti kudu di-download sih nama.
0: Kayaknya enggak ada.
4: Ade Putra, Ade Putra.
1: Ade Putra. Muhas Ade Putra. Atau Ade Putra doang.
4: Ya.
1: Bujang bingung kawin pusing. Enggak sih, masa kalian apa?
0: Bujang bingung.
1: Bujang bingung kawin pusing ya.
4: Iya.
1: Coba
0: Ade Putra ya?
1: Ada.
4: Ya.
0: Ada dong.
1: Ya, ya udah, sok atuh.
4: Entah eta si seleb Fortuna ka ieu ka
0: ikut
4: ku Cejule.
1: Oh, seleb Fortuna
0: Manini. Beranian, beranian ieu euy. Beranian.
1: Oh, Manini tadi sudah ka kaseret ku Cejul.
0: Ka Manini tah Cejule tah celot-celot tah.
4: Sing luhur naik sama Manini.
1: Oh, mohon saja ajaragana parah sih kana teh.
0: Skopel langs background nggak salto. Kata
4: Mak Iis, kemana Mak Iis?
1: Oh iya, udah lama.
0: Hai Mak Iis teh.
1: Hai Mak Iis, kemana hungku? Hai kabar-kabar nate.
0: Iya, cuma.
4: Mohon, hari ini Cejule mau tos pasti pan biasa traveling.
1: Oh, traveling.
4: Pantesan atuh. Traveling
1: nah. Oh, hebat. Traveling mantap. Singapura Kak Ima. Gorengan suku, gorengan teri teh ulah hilap.
4: Ya proyek 5M lah biasa.
1: Biasa. Syukurlah kalau memang demikian. Karena lawas-lawasnya. Cejul. Kirim salamnya buat siapa Cejul?
4: Buat Aren.
1: Oh, Aren tuh tetes misko-misko Aren tuh. Berapa pas disebut aya tuh misko.
4: Cicing Ren.
0: Ren.
1: Terus?
4: Cicing Neng Aren cicing.
1: Bujang bingung kalau yang pusing ke cicing lah ya seset.
4: Terus buat Pak Joko. Pak Tata. Gitu lah.
1: Bapak Joko. Ada termos es.
0: Ada termos es ya.
4: Terus buat itu Bu Joko nak ke mana sih nak?
1: Bu Joko mah teh gaduh Bu Joko, nabi Pak Joko hungkul.
4: Daftar
1: ternyata Cejul pada daftar cenah ka Pak Joko. Ayo.
4: Walaupun iya mau bisa naik deui.
1: Oh, baiklah. Terus
4: ada Kang Amarnya. Terus buat semuanya aja lah.
1: Oke.
4: Spesial buat Teh Ninu dan keluarga.
1: Siap.
4: Tongki dan keluarga.
0: Amin.
4: Salam buat keluarga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam sayang nyama cocok buat Cujule dan keluarga.
1: Nah, kita jangan sama Icu Maung tuh pasti weh.
4: Kuduka bawa eta mah.
1: Eh, gawe kuduka bawa Icu Maung bisa cerik deh. Pasti para bancan.
4: Oh, kamu weh.
1: Oh, iya deh syukur.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahnya ayah ini anak rezeki.
4: Nah, damdanya biasa Incu Maung.
1: Incu Maung.
4: Maung congkot mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di belakangnya Cejul, mangga Cejul.
0: Halo Cejul.
1: Halo Manini. Halo.
2: Halo.
1: Nah. Goyang pantun.
2: Goyang pantun.
1: Fortuna. Genjreng geng. Ma.
2: Bulan.
1: Tos tuang cacan. Oh sareng naon?
2: Ah sareng nanaon.
1: Langsung jingle nya ma. Berangkat.
0: Nah, Alhamdulillah digenjreng.
1: Ayo mah pantun nama.
2: Pantun ikan koki digoreng.
1: Oh, nyaha tuh digoreng.
2: Digoreng.
0: Nah, ikan koki digoreng mah.
1: Ikan kaki digoreng mah, mama teh enak mah. Ikan kaki mah mahal hargana ongkos teh enak digoreng mah.
2: Digoreng supaya genjreng.
1: Oh, ikan koki digoreng supaya genjreng cenah gaya tuh. Terus ada lagi?
2: Yang isukan.
0: Oh, yang isukan. Percaya. Ya baik.
1: Boleh.
0: Siap deh. Lagunya mah?
2: Lagunya Gadis atau Janda.
0: Favorit eta mah. Eta keuntung aya kawin Gadis atau Janda. Dua eta we.
1: Eta kekewe cenanya.
0: Ah, atuh.
1: Hegaya lah mah buat siapa?
0: Gadis atau Janda
2: buat siapa? Buat Neng Jule anu atau Sabio. Sareng Aa Joko.
1: Oh.
2: Aduh,
0: Mama ampe goda. Mang Joko kok amrin
2: teu? Neng Meli. Aku
1: mah
2: rindu.
1: Yui.
0: Sarang
2: Mami.
0: Terus?
1: Mama Santi. Bung bunga.
2: Mami Sapi. Teh Ipa. Ati. Sarang Waong. Sarang Mama Nuru.
1: Yui.
2: Sarang Pak Ben. Api Udin. Kang Santana, Kang Surya, Kang Reja, Kang Adut, Sareng Deui, Kang Basar, Kang Yusman, Kang BG.
1: Terus, kenaon?
2: Terus, Kang Anda, Sareng Bang Wen,
1: Ujeng
2: J, Sareng Deden Jemol, Deden Bantas, Sareng
0: dengar heboh
2: satu lagi. Ayah Deni, sarang dari Herlan, maman saya gini nggak?
1: Maman Apero.
2: Maman anu ganteng, apa nama?
1: Iya yes, sih ya. Yoi.
2: Maman anu ganteng.
1: Boleh.
2: Sarang dari Englishna.
1: Mohon.
2: Sarang dari Mamah Dapi.
1: Mohon.
2: Mama Citra sareng Kang Fajrina.
1: Yeah.
2: Mama Frita.
1: Yo. Spesialnya buat siapa, Ma?
2: Mama
1: Pina. Nulungsung we cenah mah bae.
2: Amar serpi.
1: Ah kitu.
2: Bareng deui. Mami minum, ibu ikut
0: kapuro, sandai, bapak harwan sandai. Sekarang penting, bisa ngopi
1: lagi yang ngopi lagi jadi jongjon, ya bener. Tidak sih kan dulu ngusung gue.
2: Sandai,
1: komentar lain sih lah.
2: Sandai kang ook. Kang sareng deui Kang Hamin.
0: Ah, nu tanya nah.
1: Mak, ira bade ka Mak, ira bade ka dede, Mak. Mak.
0: Eh, maaf bisa diganggu Mbak, senggol-senggol tuh tadi ngomong senggol-senggol kene.
1: Kira apa deh kade dema?
2: Manggis, sangdaya. Oh iyo kata, belum tahu jarwo.
1: Ah, kita bener.
0: Salah saya kita iya mah turun langsung tuh. Ah, cuman tadi ngalah kita.
2: Anu pasep, Cep Tendi, Abah Jaya, Cep Agung, grup di Tongo.
0: Tanya apa pun gimana sah, tapi nyawa iya mah.
2: Oh, kenapa negara ranteng?
0: Tuh, enggak ada nyawa iya mah.
1: Berdang.
0: Ganteng mah nyaho we mama ah.
1: Ya Allah, Ma.
0: Ganteng mah nyaho we mama ya Allah. Mau cenah ah. Ya teh pertama, kabar ieu sih mate euy asal jaringan juga namanya. Ma, Ma, Ma.
1: Mane, Ma?
0: Nepi teh nyahoan sora eueun lagi si mama terus we jigana.
1: Assalamualaikum. Ya Allah ya Robi.
0: Jadi kalau kita bisa ngobrol itu di awal-awal doang. Kalau udah senggol-senggol jangan harap bisa diganggu. Jangan harap bisa ngobrol.
1: Tenang naon, masa kali-kali, masa Allah berkali-kali nyamanya.
0: Berkali-kali malah ini. Kayaknya udah kesekian kalinya deh.
1: Oke deh. Sok salakan.
0: Halo.
1: Halo. Halo. Halo. Hey, halo. Halo.
5: Hai. Halo.
0: Hai.
5: Oh, masuk.
1: Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Batun Fortuna FM. Kenjreng euy.
0: Marin ya imahnya?
1: Ya imah Marin.
0: Hai Mbak Marin du.
5: Kira tengah masuk ini teh.
0: Masuk du.
1: Ya tadi papain-papain sareng pon nuro teh arence sadi mah geuning seueur tadi teh nu bade lembet teh Kang Reja.
5: Oh gitu. Tuli jejak pantennya.
1: Iya set kalem we. Sok Marince, silakan ya dengan jinglenya, silakan Bang
0: Pongki. Gaskeun Marince.
5: Fortuna. Radio Sanggit Bumi Fortuna FM. Kota Garut, Kota Tasik. Sekengin cemberut, sana jangan tergaduh duit.
0: Mantap.
1: Itu kendae bulkol bu tembut bulan ngora kita ngene mancan bulkol mungkin atas bulkol langsung.
5: Langsung ke laku aja ya.
1: Boleh
0: punya apa?
5: Cinta sebelum mengenal ya.
1: Cinta sebelum mengenal.
0: Cinta sebelum mengenal.
1: Yang ini intan.
0: Ah, jangan kenalan cinta-cintaan itu.
1: Sok.
0: Cinta sebelum mengenal ya.
5: Buat Teh Mel ya, bareng Ibu Atika, Neng Hera, buat Teh Olive juga, bareng Teh Lilis, buat barusan Manini ya. Pokoknya semua aja lah.
1: Siap, mangga.
5: Yang udah pada naik ya, tanpa terkecuali.
1: Oke. Okay.
5: Buat dirimu, Bani Nusa,
1: Bani Pongki,
5: Bani Pongki.
0: Oh.
5: Selamat bertugas.
1: Siap.
0: Sehat selalu. Sehat selalu. Amin.
5: Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di belakangnya Marince. Halo.
0: Halo
6: Marince. Halo juga. Assalamualaikum.
1: Salam.
6: Goyang pantun Fortuna FM.
1: Genjreng. Aduh,
0: genjreng. Genjreng kan
1: tak
0: Arence. Tak Arence.
1: Buricak buridang.
0: Pantus layu atu.
1: Sakit. Sakit.
0: Kus bunga.
6: Sakit.
1: Oh, sakit opo. Biasa muriang.
6: Komplikasi teh.
1: Komplikasi.
0: Ya lupa kayaknya
6: mana. Buriang. Pilek. Sakit kepala.
1: Oh sekolah ayahnya,
6: Benar.
0: Ya tuh ah dijinggalkan biar
1: makin semangat. Ya udah jinggalnya aja lah.

0: Grenge.
1: Pantunnya teteh. Nah, siri. Batuk.
0: Besar kawas sarang bondo. Masar kawas sarang bondo. Masar ikan patin ti mangjana. Sanaos nuju bendu, patin tetep kanjeuna genjrengkeun.
1: Oh, digenjrengkeun atuh.
2: Oh, teteh.
1: Heeh, atuh teteh.
0: Dulu loyang sekarang bendi, bendi juga ada talinya. Dulu sayang sekarang benci-benci juga ada gantinya.
2: Emprak baru.
1: Emprak kala emprak.
2: Bocor nate mencari taman.
1: Apa tuh cakep.
0: Pengen nalangsa.
1: Nalangsa.
0: Dari retina ya yang keprak.
1: Nalangsa.
2: Sok atuh ke download
1: bae atuh nalangsa. Apa?
0: Nalangsa. Aren tulungan batin ceuri kate nalangsa eta.
1: Oke.
3: Okay. Nah, Bapak minu tulungan tamana atuh ye kudu bersandar. Aduh eta.
0: Oh ya udah tuh ya kenyerengnya ya. Buat Mama Rindu. Buat yang bersantai Manini ya, Mami Papi. Buat Manini mah aanya Rena bade Kang Joko ya, Kang Joko.
2: Kang Joko.
0: Buat itu. Waktu yang mana ya yang punya juragan oleh proyek 5M ya? Tadi ya tuan-tuan dua kantong teh mano. Aren?
2: Nah eta.
0: Buat teh Meliandri, buat Maiis ya, buat Kang Reja, buat Kang Endang, buat Kang Ujenggei, Bang Len, Bang Bean, buat Kang AM, buat Kang Yusman, buat AA Deden Bantas, buat Aero Libra bareng istri tercintanya ya. Buat Kang Basar Ponuro, buat Mama itu tuh Mama Dapi, buat Mama Yati, buat Kang Egay. Buat semua aja deh yang lagi pernah nyimak pada dengerin ya, tanpa terkecuali spesial buat yang cantik Teh Nino yang punya baik hati ramah ya. Apoki yang tampan yang baik juga ramah ya. Tetap semangat ya selalu matugas sampai tuntas bagi selalu bareng keluarga ya. Paling sayangnya tetap aja deh buat Sinochan bareng si Au. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah tuh.
2: Sudah 5 penelpon ya.
1: Lagu dulu ah biar makin semangat.
2: Oke, lagu dulu ya, saya bentar ya. Reza Ponuro sebentar.
1: Betul, baik. Dan ya, tetapi ada acaranya Gayang Pantun Fortuna FM.
2: Genjreng.

0: Hai Dit,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delicious.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Everybody in the house, clap your hands now.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas, we love it so much.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses, isi dua.
11: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
11: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
11: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya.

0: Hai.
1: Hai Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Enak delisia ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Ariel.
7: Hai semua.
6: Hai,
8: eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
7: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Ya baik, masih di acaranya Goyang Pantun Fortuna FM.
1: Ganjeng hayaya ganjalan asmara hayaya tak kerasa payu tamam yeah. Biasa nama sambil joget-jogetan nih
0: sambil anak-anak joget-joget dance ya.
1: Joget-joget dance gitunya bersama Arenci dan semuanya bersama Joce dan lain sebagainya.
0: Ya udah tuh dilanjut ya.
1: Ya udah sok udah ada yang masuk lagi monggo silahkan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Hai, ya, mohon udah kerjogen. Hai, ya, ya.
2: Dua tun. Goyang pantun. Fortuna FM.
1: Gendreng. Gendreng. Gendreng. Sinyal. Halo.
0: Hai.
1: Kunaon.
2: Halo.
1: Ya.
2: Ya, ada.
1: Ada kah di sana, sok? Mangga. Lanjut.
2: Ada di sini.
0: Tinggal ya.
1: Tinggal langsung. Ya. Waktunya mepet.

0: Pantunnya kasih paham, Ma.
1: Pantunnya ya. Unur-unur
0: bunga lumpur.
1: Dibawa ke koleaban.
0: Cakep.
1: Jiga-jiga anu kapungkur, padahal mah anu engal.
0: Saya teteh saha
1: euy. Satu lagi.
0: Satu lagi
1: labar.
0: Ya.
1: Jangan lupa membeli kopi.
0: Cakep.
1: Pulangnya bawa sekoteng sama Sisi. Di Pertuna ada Teh Ninu sama Apongki, orangnya cantik dan ganteng.
0: Mantap pisan. Lagunya Mama Nura apa tuh?
1: Lagunya Surat Cerai aja
0: Apa?
1: Surat cerai dari Albi ya.
0: Siap, surat cerai dari Albi buat siapa?
1: Ya, kirim salamnya yang udah pada naik, yang belum naik juga ya. Pertama buat yang mancan tugas duluan ya.
0: Ya.
1: Berdua sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Teh Aren, buat Teh Mel, buat Makin tadi teh ya.
0: Iya.
1: Terus juga buat Mais Manini tadi teh ya. Buat Teh Olive, buat Pak Ben, buat ADG, buat Teh Yati Bali, buat Kang Oop, buat Kang Basar, buat semuanya aja ya.
0: Semuanya.
1: Pokoknya dikumin aja ya.
0: Siap.
1: Spesialin aja, mudah-mudahan pada sehat selalu.
0: Panjang.
1: Oh itu Mama Indah.
0: Mama Indah nambah.
1: Sama Mama Sam ya, lupa ya. Pokoknya gitu aja. Apongki,
0: Tengok.
1: Terima kasih atas waktunya ya.
0: Ya.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin. Amin.
1: Digenjrengkeun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut ieu teh. Udah lanjut. Kita lanjut, ada siapa lagi nih, Mbak? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang pantun Pertuna, genjreng
0: euy. Genjreng euy, dengan siapa ini?
3: Dah Kerdil.
2: Mbak Kerdil.
0: Mbak Kerdil. Mbak Kerdil?
3: Mbak?
2: Iya.
0: Siap ya, langsung di genjreng.

0: Pantunnya digenjrengin ke.
1: Pantunnya. Kalau ada semut di ladang.
0: Cakep.
1: Lelah kita numpang lewat.
0: Enggak mandinya lewat tengkul.
1: Enggak mandi. Lewat aja.
0: Iya.
1: Kalau kita dikasih umur panjang, jangan sampai lupakan sholat.
2: Nah, itu dia. Ih, cakep. Cakep. Ada daun. Dan keyep.
0: Apa tuh, Bang?
2: Pantunnya cakep.
0: Oke, siap deh. Lagunya apa?
1: Lagunya Ampunilah.
0: Ampunilah. Siap Ampunilah. Yang nyanyinya siapa Ampunilah teh?
1: Yang dari Jabin ada, yang dari Palapaten.
0: Oh, boleh ada. Siap. Buat siapa lagi salam-salamnya?
1: Salam-salamnya buat yang barusan pemurah ya.
0: Iya.
1: Buat Eharen, buat Manini, buat Santana, buat Kang Helan, buat Sunata, buat siapa lagi? Buat semuanya tuh ya di kumunya.
0: Iya.
1: Spesialnya buat siapa itu yang Manini
0: masih sama Ma Pongki.
1: Ma Pongki, mudah-mudahan sehat selalu ya.
2: Amin.
0: Amin.
1: Banyak pantun pertuna digenjrengkan
0: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam tenuhun, Pak Kendil.
0: Ya. Ada lagi?
2: Ada nih Piti Haryati Sedunia. Pantunnya.
0: Iya.
2: Pantun nanti naonnya Piti teh tadi teh. Ya turun tapi ada latunya. Halo.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Santana ya?
2: Iya.
0: Halo Kang Santana, kemarin sudah ketemu juga. Iya, terima kasih loh.
1: Iya.
0: Yuk, siap dangdut dijinglekan dulu.
1: Fortuna.
0: Halo, Pak. Oh,
2: Fortuna.
0: Lempeng ya.
1: Fortuna penggenjreng.
0: Genjreng
1: Daun salam, daun awi.
0: Cakep.
1: Ucapkan salam anaknya jadi kiai.
0: Amin. Yang ucapkan salam semoga anaknya jadi kiai.
2: Amin.
0: Kiai jadi profesi sekarang kan? Amin. Semoga jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.
2: Amin.
0: Amin. Silakan atau lagunya.
2: Gabung mah.
1: Masuk dari Rita Sugiarto.
2: Apa?
0: Masuk.
2: Masuk
0: Pak Eko.
1: Yang kedua lagunya masuk Rita Sugiarto.
2: Okay. Lebat Pak Eko lebat. Anggo senal na. Bila pada ngopi mangga. Pekang satana baso na
0: mangga.
2: Baso
0: na mangga ya. Masuk Rita Sugiarto siap.
1: Iya.
0: Buat siapa?
1: Yang bosan bahkan di Ponura, Taren, Taulit, Alsun.
0: Alsun.
1: Yang budi itu dalamnya. Marindo, Melandri, Kambas.
0: Terus? Iya.
1: Nah. Oh, kamar servis.
0: Kamar servis, gaskeun. Ah, tuh.
1: Oh, itu tuh jadi.
0: Sadai. Ya, terus.
1: Bang Abungki ya.
0: Mohon siap. Amin,
1: selawat-selawat.
0: Amin.
1: Ucapannya buat Tun Fortuna dan Benjeng.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Santana. Sok di belakangnya.
0: Di pekeranan halo.
3: Halo. Halo. Halo, yang pantun. Perkenalkan, genjreng saya.
0: Iya mah waawnya.
3: Mohon.
0: Oh, kemana ya waaw?
3: Yang lagi senang ini pas pembantoi.
0: Mantap atuh. Aktif kene. Sok atuh. Siap ya jingga ya.
3: Siap.
0: Yo, langsung berangkat waaw.
3: Fortuna. Radio penggenjrengnya di Sukabumi. Fortuna FM.
0: Boleh pantunnya?
3: Maaf. Katanjakan.
0: Mohon.
3: Oksigen teman ngaburin. Abdi mah aku teh minu. Oksigen gak buruk batur.
2: Jangan sambung bapak teh.
0: Nyambung.
2: Teh maksud. Jangan sambung bapak teh. Itu nyambung.
3: Nanti aja. Walaupun amir kan.
2: Nggak no. Kesemua mau potek atau kena naon pasti na ogenya nunggu apa pun ampun dah iya mah
3: tapi ngabung
2: sok
3: lagunya itu ya Tanda Cinta dari Maggie Jet.
0: Tanda Cinta Maggie Jet
3: ya
0: siap. Tanda Cinta
3: kirim-kirimnya buat Kang Santana yang
0: walaupun
3: ya
0: lebar-lebar
3: saya Alif
0: yuk
3: sama Nurra
0: lebih
3: balik. Kamu di sama saudaranya,
0: yeah.
3: Mano, Marin, Dekon, Aren, Isna, ada duit, dan mantas, dan jembol. Terus terima.
4: Mohon.
3: Oh. Wah, spesial. Buat yang mandu aja berdua, semoga panjang umur.
4: Amin.
2: Amin.
3: Berikan murah rezekinya.
2: Amin ya Allah. Amin.
3: Amin.
2: Amin.
3: Spesial kedua. Punya buat si gede juga yang tersayang yang tercinta.
4: Yang naon cenah? Naon cenah? Yang sedang apa?
2: Siapa? Siapa? Siapa?
3: Bebekku yang tercantik yang tersayang.
2: Ah, mamaku yang tercinta sayangku cintaku cepat mandir lote buat bebekku. Oke siap.
3: Oh yang mandun. Nah, cenamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seorang pihantu sebelum pamit nih.
4: Boleh dong satu lagi.
3: Halo.
2: Siapa nih halo?
3: Genjreng percaya pem.
4: Genjreng. Gimana
2: sih dia? Kita genjreng euy, udah sampai gitu dah. Si Kang Dein batuk. Kita genjreng euy.
4: Genjreng euy.
2: Kita genjreng euy.
3: Gimana kabarnya?
2: Kita genjreng euy.
4: Ah. Oh, kabar baik.
2: Siapa tuh? Pantuna.
4: Pantunnya.
3: Pantun
2: kan gini. Oh, tunggu ya sudah tuh. Lagu gabung ya. Oh, encan jingle lah cenah.
4: Oh, jingle.
2: Jaka sepung deui. Jaka sepung deui wae ieu mah.
4: Senyambung. Mantap.
2: Jaka sembung.
3: Benang di astana. Di tepat teh awak kulit ka.
4: Oleh
3: anak
4: nah
3: dicabat
2: mau duit tahu duit tahu gusti tong kantong kempes meren
4: tong pes kantong kempes
3: aku
2: pindah ke lagu nak gabung wae lamun teh kudu putri jam
3: bener yang penting kirim-kirim aja
2: oh gitu lah pengertian banget dirimu
3: kita disenggol om buat gelarin juga ya buat marin juga teh olip ya buat
2: nanda
3: buat Kang Egai juga
2: ketemunya.
3: Terus buat itu tuh dari Selasih juga Mas Elisa juga Mama Tanda buat semua aja di Kumin.
2: Oke.
3: Terus yang Selasih yang punya manja aja
2: yang manja mah di jarang gak percaya panas sebenarnya kering. Waalaikumsalam. Sudah tidak terima telepon lagi ya.
4: Halo.
2: Ya sekarang mah ini dari Dede Fitri Haryati ya. Oke, goyang pantun foto datang genjreng naon teh cenah pantunna teh? Naon teh cikaret? Oh, pantunnya masak ayam masak tumis. Iris tipis sampai habis.
4: Oh.
2: Selasa malam hujan gerimis debak tipis makin kritis.
4: Aduh, kritis.
2: Tahu aja lagi.
4: Tuh.
2: Pengen dong lagunya Nasar KDI Gejolak Asmara.
4: Tadi udah ya.
2: Betul. Sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat suami bawel Airun Ijem yang kerja di Brunei. Masih tetap di Bruneinya Chan Uwi Uwi. Alhamdulillah.
4: Kebalik-balik ya, alhamdulillah aja tuh.
2: Dari Bangun selamat sore.
4: Selamat sore.
2: Goyang pantun foto netan genjreng ey.
4: Genjreng ke
2: Kak emak silaturahmi.
4: Aduh.
2: Tehilapnya nak sepahen.
4: Au.
2: Jalma anu halus bodi.
4: Apa tuh?
2: Masih loba nera sepen.
4: Genjreng
2: ey.
4: Pongki pisan.
2: Lagunya Kamelia.
4: Kamelia ya.
2: Makasih Mbak Nino sama Apongki. Genjreng ey. Sakit tuh we.
4: Siap.
2: Temel kemana Temel selamat
4: temel,
2: sore
4: temel, temel,
2: lagi macam-macam
4: lagi
2: cekak-ciki
4: biasa lagi sibuk ya,
2: dan semua-semua ya.
4: Oke deh.
2: Oke kalau demikian kita pamitan aja ya.
4: Yaudah atau yuk.
2: Sudah guys. Beberapa lagu yang kita harus putar. Mama Larati Hampura Badaknya.
4: Hampura Badaknya Mama ya. Oke. Yaudah atau insyaallah ketemu lagi di acara yang sama di program yang sama juga.
2: Nanti kita mulai jam 7 ya.
4: Iya.
2: Oke.
4: Baik, kalau gitu aku pergi Nusantara dan juga
2: Nino pamirsa.
4: Mengucapkan terima kasih sekaligus.
2: Mengucapkan
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wabarakatuh. Genjreng ey. Sore.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Sembilan puluh koma tujuh
2: Bang Buril,
3: apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
6: Iya, Bang.
5: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pura.
1: Jam 5 sore, lelah itu akan mulai membaik ketika semangat kembali menyelimuti Anda. Tetap semangat.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Hari kiamat. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ila Allah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

chiama. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren todo como estoy yo por fortuna.
2: Bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: yang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kompas.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungaheun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

kematian. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

0: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Oke, dari Jalan Manggis Satu nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng Saudara Fortuna. Di acara usang berkesan hari ini untuk hari Kamis malam Jumat ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 2 Juli 2026. Di usang berkesan spesial untuk Anda yang akan bercerita seperti apa dan bagaimana dengan kenangan yang terindah, terburuk, tersunyi, terdiam dan ter pokok namanya. Intinya mah kalau kita mengenang sesuatu yang membuat kita ter, yang paling kita ingat adalah harusnya kenangan yang terindah. Karena walau gimana pun juga kenangan terindah adalah momen yang membuat kita merasa sangat dihargai, dicintai misalnya, atau merasa lega ya. Banyak orang sepakat bahwasanya momen ini seringkali berupa kehangatan, kebersamaan bersama keluarga, orang-orang terdekat, terus juga pencapaian pribadi, terus juga atau yang memang menjadi kelegaan luar biasa ya. Dan memang seringkali kenangan ini terjadi sesaat seseorang saling menguatkan misalnya di masa-masa yang sangat sulit ya. Itu sepertinya yang paling pas momen yang harus kita kenang di di kedepannya. Karena walau gimana pun juga kenangan yang terindah itu adalah ini bersifatnya sangat subjektif. Momen-momen yang ini sering dikaitkan sih sebetulnya ya. Ada momen kebersamaan, ada perjuangan bersama, ada keberhasilan dan kelegaan misalnya, atau dengan kehadiran seseorang. Begitulah ya. Itu adalah kenangan-kenangan yang terindah. Jadi di sini kalau misalnya Anda mengenang momen kebersamaan, kita bisa menghabiskan waktu yang menyenangkan atau berkumpul dengan keluarga besar ya. Terus juga perjuangan yang bersama misalnya, saat pasangan saling menguatkan ketika keadaannya memang tidak mudah, satu lelah dan yang lainnya menguatkan seperti itu. Terus juga menguatkan seperti itu. Terus juga tentang keberhasilan atau kelegaan melewati krisis kesehatan yang berat atau memenangkan sebuah perjuangan hidup misalnya, atau sesuatu yang membuat kita merasa plong ketika kita sudah bercerita tentang masalahnya apa dan ya segala permasalahan yang ada ya. Dan yang satu lagi adalah ketika kenangan terindah itu dikaitkan dengan kehadiran seseorang. Di sini menjadikan orang yang dicintai sebagai bagian dari jejak hidup yang sangat terukir dan yang abadi ya. Jadi kita bisa menikmati saat-saat indah gitu kan. Jadi pas sekali kalau saya angkat lagu yang bisa yang bisa didengar malam hari ini, kenangan terindah dari Samson. Mungkin Anda punya kenangan-kenangan yang terindah, bolehlah Anda bercerita. Kenangan yang sangat buruk juga boleh, tapi jangan terus dikenang ya, karena ini juga bisa menimbulkan sisi-sisi yang memang membuat kita merasa ya, merasa seperti kenangan yang terburuk misalnya ya. Kalau yang kenangan terburuk mah gak usah diingat-ingat lagi, tapi yang jelas kenangan yang terindah selalu kita ingat ya, yang selalu membuat happy hati kita, kebahagiaan kita ya Saudara Fortuna. Baiklah, dilanjut lagi usang berkesan spesial untuk Kamis malam Jumat ini. Anda yang lagi manco, terima kasih Poita yang lagi manco nih di 90,7. Insya Allah ya, memberangkat umroh nih buat Poita. Insya Allah juga nanti tanggal berapa ya, mudah-mudahan selamat di perjalanan ya, dan kembali lagi ke Indonesia ya buat Bu Ita nih, untuk keluarga besar di Karang Tengah yang lagi manco Fortuna gitu. Mbak Nur apa kabar, Teh Hanya juga apa kabar, ini kayaknya sudah manco-manco di malam hari ini. Silakan Anda boleh di pergunakan saja layan telepon 081514 907 907 untuk Anda.

0: Baik, Saudara Fortuna, sekarang pukul 19:38 di pergunakan saja line teleponnya yang mau bergabung, Mangga. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Usang berkesan Fortuna FM Benjering euy.
0: Benjering. Ini namanya di shape namanya TH Cikirai. Yang suaranya keluar Ayah Deni. Kayaknya barter deh sepertinya ya. Barter ya?
1: Betul.
0: Malam Ayah Deni, gimana kabar malam hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sebaiknya gimana sehat ini.
0: Sakinten, mendingan, mundingan gitu tahnya. Sehat-sehat. Kayaknya gerah banget hari ini nih cuacanya atau gimana di sana? Apakah gerah juga? Enggak.
1: Cerah
0: dan gerah ya. Bayang yang hargedang malam hari ini. Mungkin kalau sekarang anak-anak lagi pada libur sekolah, jadi pada waktunya sedikit agak santai mungkin ya. Sampai dengan tanggal 7 kalau nggak salah. Jadi sekarang tuh waktu libur anak-anak sekolah. Tapi ada juga yang masuk seperti biasa, anak-anak PKL melalabatnya pada masuk nih.
1: Iya.
0: Oke, Ayah Deni, silahkan dengan ceritanya malam hari ini, dipersilahkan.
1: Iya, itu waktu kelas 5 SD, aku tuh kan pramuka ya. Nah, aku cari jejak. Kan kalau cari jejak tuh pramuka aku sama kakak pembina itu dikasih tanda panah.
0: Betul.
1: Putih. Aku menuju ke...
0: Kemana?
1: Kan aku ke sekolah di SD Nyoblong tuh, Jalan Pabuaran. Itu dikasih panah ke sekolah beres.
0: Oh.
1: Yang sekarang bisa tembus ke ada perumahan Nirwana, terus bisa tembus ke mana, ke apa namanya, ke Caringin Mumbang.
0: Oh iya.
1: Ke situ. Kalau nggak salah rumahnya Teh Olivia Senja di sekolah beres.
0: Iya betul.
1: Nah, aku tuh pernah cari jejak ke situ, tapi nyasar. Nyasarnya masuknya ke apa, ke jalan yang sawah itu, karena tanda panahnya terarah ke sana itu. Sampai pas begitu sampai ke sawah, ternyata tembus-tembusnya kok cariin Mumbang jauh banget itu. Padahal begitu kata tetangga di situ, kalau mau biasanya orang cari jejak pramuka biasa jalan sini tuh belok ke kanan, jangan lurus.
0: Nyasar,
1: ya, belok ke kanan akhirnya
0: nyasar ke makam, enggak
1: ke cariin Mumbang ke apa namanya yang sekarang lapangan bola sudah rencana tuh.
0: Iya
1: keluar di situ
0: waktu dulu ya, belum ada lapang ya waktu itu mah,
1: belum masih sawah.
0: Betul,
1: masih sawah sama kebun sama kula di situ tuh.
0: Bener
1: ya, mana habis hujan lagi itu, terus becek. Itu sepatu jeblok semua dah,
0: becek bener
1: ya. Akhirnya mau kagak mau aku buka sepatu, daripada aku nyuci sepatu besok gak bisa dipakai. Nyeker
0: pasti takut jatuh, menelicin bener
1: ya. Akhirnya aku tuh untuin
0: jadi pegang gitu, sepatunya jadi sepatunya diteng-teng alias di jingjingnya.
1: Betul. Ya akhirnya tikus-tikusuk kenewe jatuh-jatuh juga. Cuman gak masuk ke dalam sawah itu, gak ke dalam kotakan sawah, enggak, cuman nyeladak ke pinggiran sisi kirinya, kalau ke kanannya habis ya.
0: Pasti
1: kecebur ke situ.
0: Duh, alhamdulillah ya, sakit ugenya.
1: Ya gitulah.
0: Berapa ya, orang waktu itu?
1: Kenapa?
0: Berapa orang?
1: Empat
0: orang. Nyasar
1: empat
0: semua, enggak ada yang tahu ya. Oh iya, tapi
1: kalau ngajak perempuan digerewetkan mulu, betul.
0: Oh sama cewek, iya pastilah gitu kan.
1: Amung
0: sakit pastinya ya.
1: Itu saya udah megang sepatu, ngejijik sepatu, udah nuntun orang. Astagfirullahaladzim. Nah ini sayang di depan yang terkusruk, yang di belakang ngetawain.
0: Tapi kan pada akhirnya sampai juga kan ya.
1: Sampai
0: alhamdulillah. Bisinya sar terus.
1: Jalan ada selokan, ya aku cuci kan.
0: Oh benar ya. Masa-masa indah dulunya kayaknya bakal
1: sedikit itu aku bersihin, tapi nggak ke dalam-dalam nih, cuma di pinggir-pinggirannya doang yang bersihin itu.
0: Indah atau cecerewetannya, ada yang teman perempuannya cecerewetan, kita cowoknya harus tenang.
1: Jadi apa, jadi kawer gitu kalau
0: pastinya. Betul.
1: Nggak mau diem, mulutnya saya bilang cicin atau tonggandeng, orang tuh jadi
0: panik.
1: Nah, melihat jalan terus
0: bener-bener panik.
1: Iya, iya. Pernah naon ieu?
0: Siun panik. Benernya.
1: Tadi sawah si naon palingan nongge tutut, bakong, belut.
0: Aduh. Ya sudah ya, mungkin itu satu yang sangat mengesankan ceritanya. Kukunon teh kasakusuk merenya akhirnya kan ketemu juga jalan.
1: Iya, kukurusukan
0: di sawah. Bener.
1: Akibat salah jalan.
0: Aduh.
1: Ya dulu mah belum ada perumahan, belum ada gudang di situ, belum ada perumahan di luar sana. Sekarang ada perumahan, terus tembusnya ke situ masih sawah dulu untuk kebun.
0: Bener. Sawah,
1: ya tahun 72, 73an lah.
0: 72-73 masih sawah ya pastinya lah.
1: Masih sawah. Jalan Pelabuhan Dua juga itu ya, jalan Pelabuhan Dua, jalan Pabuaran itu nyomplong itu jalannya aspalnya masih tipis-tipis itu mbak, tebal kayak sekarang.
0: Bener.
1: Jadi bebatuan kelihatan batu-batunya.
0: Kalau dulu saya mah waktu pas SD masih tanah itu.
1: Betul, betul.
0: Masih tanah, belum ada batu-batunya lagi. Kenapa ya bisa
1: itu
0: beda
1: apa,
0: ya?
1: Ada koral di pinggir-pinggirnya tuh mungkin copot-copot kali aspalnya di situ udah banyak kerikil-kerikil yang kecil-kecil tuh di situ.
0: Bener. Oke, Ayah Denny, boleh mau lagu apa nih?
1: Kalau ada lagunya dari ini aja deh, Subianto deh, Nasibku Nasibmu.
0: Nasibku Nasibmu. Oke, Nasibmu Nasibku ya. Dari Subianto. Boleh.
1: Dari Subianto.
0: Pernasiban.
1: Ya, pernasiban, enggak tahu nasibku gimana ini ke depan.
0: Nasib, mudah-mudahan nasibnya baik.
1: Amin.
0: Nasibku dan nasibku oh yang itu ya Subianto. Boleh, boleh.
1: Ada. Oke, makasih.
0: Langsung telah. Spesial buat siapa nih?
1: Spesialnya untuk semua fans Makna di Kota dalam Kabupaten. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kita akan panjang umur.
0: Amin.
1: Demikian pula dengan Kang Itu partnernya kemana satu lagi, Kang Dito?
0: Iya, lagi Kang Dito tuh lagi ini. Lagi kemarin katanya lagi agak sesek, katanya lagi sakit, sedikit sakit. Jadi gak bisa masuk. Oke.
1: Oh, semoga lekas sembuh dah.
0: Betul.
1: Dengan kesehatan oleh Allah diangkat penyakitnya ya.
0: Amin. Selalu santai agak ini. Gak enak badan
1: itu. Nanti pulangnya diberikan keselamatan tiba sampai di rumah ya.
0: Amin. Amin.
1: Dengan kesehatan lahir batin, selamat sejahtera, panjang umur, banyak rezekinya.
0: Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin. Amin. Terima kasih ya.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Sami-sami, Mangga. Yuk.
1: Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ayah Denny di kawasan Kopeng ya. Baiklah, lanjut lagi Saudara Fortuna untuk line teleponnya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tukang bergesan Fortuna FM Jreng.
0: Aduh, ini dia Pak Joko. Selamat malam Pak Joko.
2: Malam juga.
0: Ada termos es di sana Pak Joko. Dulu ada iklan apa gitu ya. Bu Joko ada termos es gitu. Apa termos es? Oh, gitu kan ya.
2: Mana Bu Joko mana?
0: Ngiyang-ngiyang. Bu Joko ada termos es. Apa termos es? Kita enggak sebutin iklan ya karena yang udah enggak ada. Baiklah. Ada sih. Cuma nggak pasang. Baiklah, Pak Joko, silakan dengan ceritanya. Barangkali ada cerita yang menarik. Boleh. Sok, Mangga.
2: Ya sama ya, sama ya di sini gitunya terus deh gitu.
0: Zaman kecil dulu ya.
2: Zaman kecil, benar. Betul. Zaman dulu mah yang beda dengan sekarang dulu mah.
0: Kenapa gitu?
2: Yang anak-anak perempuan tuh biasa lah gitunya, saya kumaha gitunya.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Yeah.
2: Gitu. Pandai namanya ini anak kecil juga udah ada perbedaannya gitu.
0: Oh kan? Gitu. Ya, mungkin ya, dari pengaruh gadget juga tiasa. Karena kan gadget begitu. Kalau tanpa gadget kayaknya bakal nangis dan anak-anak ya. Coba kalau anak-anak enggak pegang HP aja untuk main game segala macam kan, pasti weh beguakan cerik nate. HP kemana sama nah itu kan. Anteng nanti karena gadget weh kita pada itu teh kadang-kadang. Ya, kudu dampingi sebetulnya ya, gitu.
2: Paling minggu, artinya dulu mah biasanya minggu, artinya dengan paling gini main teh. Jadi Sabtu nanti gini kan udah berencana nih.
0: Oh, sama teman-teman teh ya.
2: Sama teman-teman, mau teh.
0: Bener.
2: Iya, cerita bahasa selatan nama dia katanya. Dan cina orang orang owner genyer yuk cina tua.
0: Eta teh sambil murak merenya gitu. Kontennya beda lagi.
2: Dengannya zaman dulu nih boboko nih zaman boboko.
0: Aye kayaknya wayah kiyogi boboko mah, ya boboko mah.
2: Paling lama terus hampirnya itu di Yongma langsung gitu nya oh, karena gitu. Tanggung
0: gitu. Tapi, gitu. Tapi zaman endang ini sudah beralih kembali ke boboko.
2: Boboko
0: ya, nikmat.
2: Boboko. Oh ayu. Nah, baru SD kelas 2 kaki lu campur lah gitu. Tapi minggu saja orang berangkat, pagi orang memasak, memasakan dan gitu. Sawah itu tanya.
0: Nah, jadi masak mete teh.
2: Apa kita sawah bentuk nak rumah air tadi tinggal itu ya genjer we di tengah sawah
0: terus jalannya
2: air sawah nah kita ada luhur karena nantinya tertata ada gitu kira-kira mungkin 60 atau 70 lah ya kan tinggi tebing nanti jadi kan jeng-jeng we gitu rasa deh nanti ada muru itu tinggal genjer anu iya nya
0: anu agung merenya baragus daun nak iya
2: anu laluis gitu kita ternyata di sawah nanti jero
0: sampai
2: kita kena genjer aja
0: jadi kumaha eta teh kelebak teh
2: ha
0: teh kelebak
2: nya dugi kana ieu dugi kana
0: dada
2: kana pahanya kana
0: pala oh pamat iya
2: eta teh mun katengahna mah duka
0: aduh
2: wi lewat sama masing-masing ka mana beunang mana cenah teh lupa di sawah
0: biasa tos ngalage
2: ngalage sawah teh kan sawahna ada teman teu ieu teh anu
0: itu teh
2: stop cayina nya eta mah anu aya mata airanna ngaburial
0: teh ngaburial bukan rawa bukan ya bukan rawa ya bukan ya
2: seperti rawa gitu
0: lah oh sedikit rawa oh iya iya iya iya
2: kenapa kayak papan itu mah nanam pahina
0: oh lo gitu ada jeruk
2: bisa ke tengah nama cem pas karamadanya apa cek yang teh sawah tapi anu ngalangkung anu bapak cek kayu itu sawah-sawah maksudnya cek yang teh itu sama jeruk kumah sampai kelaput
0: aduh untung natenya
2: bahasa lembur bah kubang jenah kita rawa
0: oh rawa benar iya jadi rawa merenya
2: ente iya iya dari kampung kita
0: iya
2: oh itu jenah anugerah di tahun sawah bapak lain jenah itu bah itu ada yang itu sama tak bebenam genjeng
0: teh luas aya ya gara-gara melihat daunnya yang halus mulus teh nya arageun gitu itu bagus banget oh iya bener
2: ari bebetan laluncat
0: agak bener
2: ayo hafal acara ayo hafal
0: jeung jeung gitu eh teteh ceritanya teh genjeng teh kalau mau masakan nya teteh nya kalau masak-masakan meureun oh eta teh oh suka masak juga ternyata ya sama anak perempuan meureunnya campur gitu ternyata ya
2: gitu.
0: Oh iya benar
2: yang saudara aja
0: sama saudara
2: no dekat gitu
0: ya lah, betul gitu. Ya memasakan bener ya resep ayam meren ayam genjer di tengah sawah meren kabita gitu meren daunnya meren halus mulus meren ya
2: sabar itu sikon
0: langsung jeleng
2: keyukuk
0: tak etanya perlu hati-hatinya teh ya
2: hari hanya teh Juli puntang deh, Juli puntang.
0: Nah, ini ya bener gitu.
2: Kalau tadi, anu pampanirnya, cerik mamun mungkin
0: ketinggalan. Karunya tehnya, Gusti, Agung gara-gara ningali genjer daunnya bagus, yang lebih bagus lagi, akhirnya kakak lumpur nu ayam, mereka rawanya. Aduh, ya udah, untung nate selamatnya gitu.
2: Selamat, alhamdulillah.
0: Tapi itu nugadona, itu nanau, nugadu sawahna itu.
2: Tidak,
0: ada yang nanaonan
2: oh, masih kena
0: tanam gitu. Oh, iya. Ya deh, kayaknya ini apakah perjalanan ke sawah pokoknya namanya mapai jalan satapak menurut aku. Nah, oke deh, ya. Gitu. Ya silakan lagunya mau apa nih? Ini Pak Joko.
2: Lagu nama iya lah. Biang Lala weta.
0: Oh, dari Mel Shandy ya Biang nah, Lala teh. Oh ya, iya bener.
2: Ya urah melo-melo tinggal
0: oh biang lala. Boleh. Spesial langsung Pak, langsung.
2: Spesial lah buat Teteh Nino aja ya.
0: Oke, makasih. Amin.
2: Ya. Selamat pulangnya.
0: Iya, sama-sama nuhun.
2: Yo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Pak Joko di kawasan Pelabuhan Ratu. Ya, di belakangnya halo.
3: Halo.
0: Ya.
3: Pertama FM Denyeng
0: euy. Aduh Po Nuru, senang temen dan tumben.
3: Pokoknya kalau ngedengar Teh Nu ada, pastilah tuturubun.
0: Oh, tuturubun, tuturubun ka sawah.
3: Lihat mau ada temen ya, banyak banget.
0: Aduh, mantul atuh kalau mau ngaliwat mah. Iya,
3: ngedengerin ini katanya itu cerita apa? Cenah kata temen.
0: Cerita naon, Rek? Ceritana cerita ngalatutut sareng ngalagen jeres.
3: Iya, dia lagi di dapur tuh lagi pada ini.
0: Lagi pada masak nyambel. Oh, mantul atuh dah libur meureunnya anak-anak sekolah jadi santainya.
3: Bukan, ini mah teman dia.
0: Oh, teman biasa, tetangga.
3: Temen dia,
0: nenek-nenek gitu. Oh iya, gak apa-apa, tetangga, emak-emak ya. Emak-emak dilawannya. Siap
3: ah. Ada yang nyambel.
0: Aduh, ikan apa tuh, mah?
3: Ah, mau ikan ini aja, katanya ikan
0: ikan segar rupanya mas, ayahnya, gitu.
3: Siap. Ikan mas, ikan mas mau
0: ikan mas, mah gitu. Ikan mas di sambal cobek, mantul gitu.
3: Ada teman baru pulang dari Jakarta.
0: Nikmat gitu. Siap lah.
3: Gimana tuh, Tenu? Masih sehat?
0: Alhamdulillah, sakitan, mama. Sok, mah, ceritanya ya. Silakan.
3: Mudah-mudahan ya. Sekarang mah jangan banyak pikiran ya, diiniin aja, enjoy ya.
0: Iya, betul. Makasih.
3: Ngelamun gitu ya, ingin enjoy siap aja gitu ya.
0: Iya deh.
3: Yang penting berdoa ya buat Umi ya.
0: Betul.
3: Yang penting gitu.
0: Siap.
3: Aku tuh punya ini,
0: cerita
3: punya cerita ya.
0: Kenapa tuh?
3: Gini kah ceritanya. Dulu teh pernah merantau ya pertama kali ke Jakarta ya.
0: Pok Nuru teh
3: kampung pulau itu ya kan di Jakarta kampung pulau mah itu konveksi ya.
0: Oh, jahit ya.
3: Dulu, aku teh dipanggil gitu kan dari di sini teh cuman bisa ngobras gitu ya. Ngobras. Ada yang ngajahit, ada yang motong. Aku mah cuma bisa ngobras dari sini teh ceritanya. Dibawa kita sama teman ke Jakarta tuh ya. Pertama kali ke kampung
0: kerja di konveksi ya, maksudnya gitunya.
3: Kali itu yang kumur-kumur gitu sampai penuh tanah ya, tanah kuning gitu
0: nih juga di situ masih ya. Pabriknya, tempatnya
3: ya,
0: maksudnya.
3: Di rumah kan ada kali-kali ya, di mandi itu di kali gitu kalau di Betawi
0: teh. Oh, di kali. Kali mana? Kali Ciliwung sana ya. Kali Ciliwung sana. Kali mana?
3: Kali namanya. Kali.
0: Oh, kali pokoknya nama di kali disusukan, mereka disusukan.
3: Gitu,
0: kali mana?
3: Ternyata kan banyak buah-buah kalau di Sunda mah sentul apa itu ya yang manis.
0: Kecapi
3: dalamnya tuh.
0: Kecapi.
3: Oh iya, kecapi banyak banget di atas-atas. Aku tuh kan lagi nyuci tuh ya. Dikira teh enggak ada cowok di atas nate. Ya, padahal mah ada cowok lagi ngambil kecapi.
0: Oh, naik dina eta bener. Terus
3: pas aku teh ngegesruk teh lagi nyuci dari kumur-kumur gitulah. Airnya juga sampai kuning.
0: Benar-benar.
3: Itu kan aku teh mau buka ini ya. Untungnya aku teh pake daleman, pokoknya tutup
0: ketutup.
3: Iya teh ngintip di atas teh ya.
0: Loh, Gusti nu agung untung we nya.
3: Nah, punya kecap itu satu. Pas ini kena kepala aku tuh tenunya.
0: Apanya?
3: Ya Allah, teteh kalau
0: kecapinya
3: kok jatuh kepala kena kepala gitu padahal dia dijatuhin sengaja.
0: Oh, biar enggak jadi beureun gitu.
3: Diam-diam di atas.
0: Oh. Makanya
3: pakai masker dulu mah bukan masker kayak pikiran sekarang ya.
0: Heeh, benar.
3: Pakai kaos ini.
0: Oh iya.
3: Dia ditutupin.
0: Ditutupin.
3: Pas itu teh astagfirullah yang kedua jatuh lagi ke ini ke punggung aku ya.
0: Si kecapi teh.
3: Iya, si kecapi teh diam aja aku teh ceritanya mah itu mah jatuh sendiri gitu ya. Nah, udah terus langsung nyuci ya. Pas itu teh naik aku teh udah nyuci teh. Pas mau mandi ya udah nyuci teh sama teman udah berdua. Untungnya aku teh ya pakai baju mandi teh ya.
0: Pokoknya gitu lah pakai baju. Kan dia porno
3: di. Di sananya ada yang nyuci di sananya juga ada yang nyuci gitu ya. Jadi beruntung-untung yang nyuci teh ya.
0: Oh, yang nyuci teh.
3: Jadi rumah susah atuh kalau di kampung pulau teh air teh enggak kayak
0: sekarang. Oh, dulu teh. Tapi bersih cainnya, bersih.
3: Ya.
0: Tapi agak bersih cairnya atau sehingga sekarang
3: berenya? Ya bersih, cuman kalau bersih teh itu disaring teh nu.
0: Oh, disaring.
3: Kalau mau bilas teh disaring gitu pakai ini kain yang tipis gitu ya. Dia masukin ke ember baru dibilas.
0: Oh, gitu ya. Iya.
3: Kalau nggak dibilas mah, kalau nggak disaring mah itu mah kotor banget gitu ya. Gak ada air aja gitu. Airnya juga dulu mah galon juga susah ya. Pas gitu teh dia teh gak ini mungkinnya gak kuat. Ketawa dia tadi atas teh.
0: Kunaun cina beren. Ayah awal weh cina beren tayet.
3: Ya tepan mau turun, turun terburu-buru supaya nggak kelihatan sama aku turun.
0: Turun.
3: Pas itu terjatuh ke kali. Alhamdulillah. Syukurin
0: ya, pikir jadi yang pas jatuhnya teh enggak, pas jatuhnya teh meureun di payudara mamahnya, Mbok Nurelnya gitu.
3: Ya,
0: eta mah benernya kejahoan teh. Nu asalna, nu asalna limpahnya hawa teh jadi kanyahoan eta mah meureunnya mah nya.
3: Ya,
0: ah dasar apa gitu ya. Bener. Aduh, pada akhirnya tapi
3: lagu nama ya.
0: Lagu apa nih?
3: Biasa itu ke hobian aku ya.
0: Oh, sukanya bukit berbunganya.
3: Iya.
0: Gara-gara ke lagi mandi di kali merenya dilihatin sama orang, untung terjadi cina merentah. Gara-gara geus kaya huante ya merenya. Ya,
3: mau mintip jadi terjadi. Untungnya aku pakai baju. Dasar anak-anak
0: bener
3: dulu ya,

0: Ah,
1: ntar
0: itu
1: Maya. Aduh, siap.
0: Oke,
1: amin, terima kasih. Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah 3 penelpon, sudah reportase, sudah 3 cerita ya. Kita dengarkan dulu aja lagunya. I Sugianto, Nasibku Nasibmu. Silakan untuk Ayah Deni disimak aja ya. Dan sekarang pukul 8 malam lebih 1 menit. Kencring euy.

0: Aduh, bingung. Pilek bingung. Sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih. Kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam,

0: Memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
3: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
4: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7
5: Motorsport

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Genjreng ini masih di acara Usang Berkesan spesial untuk hari ini, untuk hari Kamis malam Jumat tanggal 2 Juli 2026 ya. Sebelum kita komen di WhatsApp atau Facebook, satu penelpon dulu deh, kita terima dulu ya. Halo, selamat malam. Halo. Iya, sebentar ya Taren ya kedapnya. Halo.
1: Iya.
0: Iya, malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Usang. Usang Berkesan. Halo. Hei, kemana? Halo. Hai, kemana? Eish, ini isi masih mancok loh sinyalnya. Kenapa teteh? Oish, sinyal. Sek, diulang lagi coba ya. Mudah-mudahan sekarang bagus sinyalnya. Baiklah saudara Fortuna, sebelum kita ke terima telepon kembali di malam hari ini, coba diulang lagi. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng eh.
1: Kenapanya suka kayak gini nih?
0: Bener.
1: Malam teh.
0: Ya. Malam juga.
1: Lalu ya.
0: Sehat alhamdulillah, mendingan ya. Tetap sehat. Mendingan panginten ayah namanya.
1: Pada mending deh alhamdulillah.
0: Ya syukur.
1: Apalagi dengar suara Teh Nino di Fortuna.
0: Menghibur.
1: Udah
0: peres.
1: Kangen ih, pengen ya memeluk dirimu.
0: Meni peresnya cenah.
1: Iya.
0: Oh, baiklah. Ya Teh Arin, gimana, ada cerita apa malam hari ini? Silakan sebelum saya ke WhatsApp atau Facebooknya ya.
1: 20 tahun yang lalu ya. Keluar sekolah SD kelas 6.
0: Umur singkat
1: 13
0: ya.
1: Tahun kira-kira ya.
0: Berapa tahun?
1: Masih 13 tahun.
0: Oh
1: masih
0: iya.
1: Itu dapat main situasi ya. Nanya karen katanya sayang gak sama ibu. Sayang banget atuh kalau sama ibu pasti tete juga.
0: Dimana-mana oge ya? Kasih ke siapapun itu, anak siapapun ya, pasti
1: udah,
0: sayang
1: katanya, kalau sayang itu cowok yang suka datang beli itu tuh pura-puranya bibit kacang kayak bibit buncis kayak itu katanya senang sama kamu.
0: Oh.
1: Kata aku tuh masa itu mah udah tua Umi. Iya,
0: oh,
1: emang
0: supplier.
1: Udah punya anak tiga katanya.
0: Supplier.
1: Apa-apa katanya. Kalau makan mah seperti tinggal ngambil piringnya, tinggal makannya.
0: Gitu. Oh gitu.
1: Nah, kalau kamu sayang nurut sama Umi.
0: Oh gitu.
1: Kalau Aren tuh nggak suka banyak apa teh komentar ya. Kalau udah dibilang sayang nggak bisa apa lagi gitu teh.
0: Oh dijodohin teh Aren ya.
1: Udah Aren nurut aja sama Umi kata Aren asal jangan suami orang aja enggak tidak katanya. Tapi udah punya anak tiga. Oh terus gimana ntar? Enggak, insya Allah dia itu baik dengan Umi katanya. Ya udah tuh cekarente kalau emang baik menurut Umi masa jangan suami orang aja.
0: Ah benar.
1: Demi anak yang berbakti Aren mau ya.
0: Oke.
1: Ya udah kata Umi teh kalau gitu mah nanti tinggal diurus-urus aja. Nah itu ceritanya lah teh.
0: Oh segitu aja ceritanya ya.
1: Emang bukan Siti Nurbaya tapi Aren tuh urusin Aren Umi dari kecil sampai Aren dewasa 13 tahun. Aren belum bisa membalas kebaikan Umi.
0: Aduh masih kene ya usia-usia gitu mak tuh di bawah 17 tahun masih kene usia-usia sekolah
1: 13,
0: sebetulnya.
1: 13 ya 13 tahun. Teh kan ada lanjut ke sekolah juga.
0: Iya benar.
1: Nah, gitu. Tapi kan nanyanya sayang enggak sama Umi? Umi sambil nangis. Kalau dibilang sayang mah pasti sayang.
0: Pasti
1: sayang nurut sama Umi gitu. Nah makanya Aren tuh nurut.
0: Nurut tehnya bener.
1: Cerita nama gak?
0: Singkat cerita
1: cuma tepat 3 tahun teh nikahnya. Dan tadinya juga kan gak mau aku mah cuma
0: bener masih kecil. Umi masih kecil gitu di bawah 17 tahun mah Umi gitu.
1: Masih kena incel
0: ya teh
1: gitu.
0: Nyat. Aduh.
1: Udah jadi jadala gitu
0: teh. Aduh. Seperti itu ya.
1: Demi sayang sama Umi dilakuin aja gitu. Jadi sekarang tuh suka terkenang inget sama Umi.
0: Oh gitu nya cerita nantinya.
1: Meskipun Aren belum bisa membahagiakan Umi, Umi udah pergi diambil sama yang punyanya Aren tuh.
0: Al-Fatihah.
1: Apa tuh?
0: Yeah.
1: Udah nurut sama kemauannya jadi enggak merasa menyesal gitu.
0: Bener.
1: Sambil kirim doa juga.
0: Betul gitu teteh.
1: Ceritanya mah seperti itu aja teh.
0: Oke, boleh.
1: Lagunya pengen untukmu Ibu dari Exis ya.
0: Oke, boleh.
1: Salamnya buat saudara Fortuna semua yang lagi pada manci yang udah pada naik ya.
0: Iya. Betul.
1: Yang belum pada naiknya juga spesial buat Tete yang lagi tugas tetap semangat sehat selalu bertugas sampai tuntas pulangnya hati-hati ya Tete ya.
0: Oke.
1: Ya paling sayangnya tetap aja Tete buat Sinochan bareng Syawal Teh. Terima kasih
0: siap,
1: ya Tete.
0: Sama-sama.
1: Itu lagunya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Tete Aren ya. Sekarang giliran untuk WhatsApp dan Facebooknya Saudara Fortuna ya di malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah WhatsAppnya juga nih, sebentar saya lihat dulu ya. Yang sudah komen Udi Usang Berkesan. Bang Lin, selamat malam nih Usang Berkesan, Fortuna FM Genjreng. Baik, selamat malam Mbak Nino, malam juga. Ini juga mengenang sosok seorang ibu yang sudah tiada, yang semasa hidupnya saya belum bisa membahagiakannya, dan kini hanya bisa mendoakannya saja. Bersyukurlah, bersyukur dan berbahagialah untuk yang masih mempunyai seorang ibu ya. Pengen dong lagunya sendiri dari Bimbo. Terima kasih, selamat malam untuk yang sedang mendengarkan Fortuna dimanapun Anda berada ya. 90,7 Gencering. Oke, hatur nuhun. Mama Bungsu, terima kasih. Assalamualaikum Usang Berkesan, Fortuna FM Gencering. Selamat malam Mbak Nino, saya selalu manconi Mama Bungsu, salamnya buat semua-semua saja. Buat Mbak Nino lagi tugas, saya selalu tetap semangat ada dalam lindungan Allah SWT ya. Gencering pokok nama. Assalamualaikum, hati-hati di jalan ya kalau pulang. Iya Mama Bungsu, siap. Oke deh, nuhun. Hai Ma Is, apa kabar? Selamat malam nih bersama Ibu Meme. Mbak lagi manco ya, kangen nih, kapan ketemu lagi ya. Udah lama kita gak bersua nih. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu bersama si abahnya ya. Tamiya juga selamat malam ya, baru selesai sholat isya tadi. Oke, terus juga nih selamat malam lagi untuk Fitri Haryati, Usang Berkesan, Fortuna FM Genjreng. Teh Fitri Imu Cikaret, sayang spesial buat anakku tercinta seperti biasa. Paling sayang spesial buat suami bawel, Erwin Ijim yang sekarang kerja di Brunei. Oke, hatur nuhun. Kang Ujeng J juga terima kasih. Kang Ujeng J ya. Baik, kita ke Facebook sekarang nih Saudara Fortuna ya. Di malam hari ini saya lihat dulu untuk komenan-komenannya di Facebooknya sebentar ya. Saya lihat dulu nih untuk yang sudah komen sebentar. Ada yang ada ceritanya dulu deh, kita dahulukan ya. Yang ada ceritanya juga ini dari Kang Diki. Usang Berkesan, Fortuna FM Genjering. Dari kawasan Jalur Lingkar Selatan, badai hadir, badai babakan damai merenya badai teh ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Ninu dan Pongki, gimana kabar-kabarnya? Itu selamat bertugas kembali ya. Ada sedikit cerita dulu waktu pas kecil masih sekolah madrasah, kalau besok mau samanan atau kenaikan kelas teh, malam-malamnya teh suka apa ini? Suka pengen buru-buru pagi. Jadi enggak bisa tidur ya, mikirin pengen cepat-cepat pagi karena besok mau acara pawai. Oh iya dong, pawai ya, benar. Pengen cepat-cepat pawai. Biasanya kalau pawai teh suka pakai baju apa? Baju apa biasa namanya? Kalau ada acara drama dia pakai baju drum band murin gitu nya Kang Diki, bener enggak? Atau pakai baju apalah yang sudah disediakan gitu untuk tampil di acara pawai tersebut ya. Mau dong lagunya dari Iklim Gerhana Cinta Luka. Salam nyebut semua aja semua fans Fortuna. Untuk Baninu sama Pongki, semangat semangat terus ya, semoga saya selalu Fortuna FM Gencring. Oke, terima kasih. Yang ada ceritanya dulu dulu nih. Dari siapa nih? Yetesa. Oh Kang Ujeng J ya, Fortuna FM Genjering. Usang Berkesan, malam Mbak Nino, malam juga. Dulu waktu anak-anak kalau hujan turun suka bikin bendungan. Oh, bikin bendungan ya, hujan turun tehnya tina kesik sugan, bener tina kesiknya. Jadi kalau hujan turun teh suka bikin bendungan, terus bikin pancuran dari pelepah pepaya, dan bikin perahu katanya dari mana, bikin perahu dari kertas ya. Terus serulah zaman dulu Maya, penuh kenangan. Dan mau dong lagunya Betaria Sonata Hati Senang Wanita. Salamnya buat Teh Mel dan Mama Rita. Makasih Mbak Nino, semoga selalu Genjering. Oke, terima kasih ya. Dari Syab Rashidin juga terima kasih. Alam Shelby juga terima kasih Genjering. Salamnya buat Teh Aren aja dari Alam Sibli, katanya Teh Aren dari Alam Sibli Genjering. Oke, makasih. Dari Isah-Isah juga kawasan Pelabuhan Ratu Hadi, selamat malam apa kabar sama Mbak Ninu ya, Usang Berkesan Fortuna FM Genjering. Terus juga dari Assalamualaikum Bunda Kunti. Oh, Bunda Kunti, namanya Bunda Kunti Tabin. Bunda Kunti Tabin Lampung Merapat ikutan ya, yang tegas makasih. Oke, terima kasih kembali. Terus ini sekedar coretan-coretan pena atau gimana ya, cuma kotak ketik doang. Ini apa ini? Asmawi Awi. Asmawi Awi. Oke, Asmawi Awi dari mana? Asmawi Awi teh enggak pernah dari mana disebutkan, dari mana. Yang jelas dia selalu komen apa nih, curhatan sebagai isi hati ya dari seorang wanita atau gimana nih. Tapi intinya adalah dari Asmawi Awi, assalamualaikum usah berkesan Fortuna FM, Radio Fortuna Sukabumi. Langsung dia curhat ya. Apa ini? Ia menjadikanmu sandaran saat pikirannya mulai penat dan jiwanya terasa berat. Karena bagi seorang istri, didengar dengan tulus lebih berharga daripada sekedar diberi nasihat panjang. Maka dengarkanlah walau tak selalu mampu memberi solusi. Temani perasaannya walau hanya dengan perhatian sederhana. Sebab kadang yang ia butuhkan bukan jawaban, melainkan keyakinan bahwa ia tidak berjuang sendirian ya. Dan ketika hatinya merasa aman bersamamu, disitulah cinta tumbuh semakin dalam dan rumah tangga menjadi tenang. Lagunya Dian Piscesa, Satukan Hati Kami atau dari Pance, Demi Kau dan Sibu Hati. Genjering euy. Oke, makasih ya untuk Asmawi Awi. Ini curhatan dari hati Asmawi Awi sepertinya ya. Kalau bisa ceritanya dong Asmawi Awi ya. Share dulu cerita-ceritanya yang sangat menarik atau apalah sebagai apa dukungan untuk usaha berkesan ya. Oke, makasih nih untuk Asmawi Awi. Sementara ini untuk Ami Ani, selamat malam Ami Ani. Assalamualaikum, selamat malam. Mbak Nino bareng Apongge selamat bertugas ya di acara usaha berkesan. Saya punya cerita sedikit ya. Oke, dulu waktu kecil saya paling suka, paling takut sama mobil yang gede. Kenapa? Paling takut sama mobil yang gede. Yang gede, mobil truk ya. Pas aku lagi jalan, mobil truk lewat dan aku nengok ke belakang. Jadi aku takut, naiklah aku ke atas gawir. Awas gawir. Jadi aku nengok ke belakang, aku takut lah. Naiklah aku ke atas gawir. Gawir mah dihandap meureun mahnya. Dihandap gawir, awas gawir cina merenya gitu. Ima ke atas gawir, sadis ke atas gawir meureun mah kagalengan merenya atau kumahanya ke atas gawir. Begitulah ceritanya Barino, saya pengen lagunya Bukit Berbunga Genjer. Oh, tadi sudah. Bukit Berbunga mahnya Ami Ani. Ami Ani teh saha siga sami dengan Po Nuro, lagu nama Sami ya. Oh, jadi kalau lihat truk sieun di tukang teh meureunnya, da bener ya suka begitu ya. Kita lagi naik kendaraan, terutama naik kendaraan roda 2. Di belakang tuh ada mobil yang gede-gede banget, ada truk atau apa ngker heula meureunnya cenah kadinya heula mengkol heula kalur jadi ulah ieu sedala liwat heula. Karena saking takutnya meureunnya nyencet heula cenah meureunnya. Daripada diudak-udak ku mobil ageung mendingan nyencet sama mengkol cina. Jadi mulai kena sedang ngalangkung heula kitu tah ya, biasa nama. Jadilah begitulah saudara Fortuna ya, dari ceritanya Ami Ani. Oke.

90,7 Fortuna FM Genjering. Eh, saudara Fortuna, waktunya tinggal 10 menit menjelang jam 9 malam. Kita sudah kebersamaan kita di acaranya Usah Berkesan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ini juga terima kasih yang tidak terangkat teleponnya ya, Kang Deksa, terus juga Mami ini juga selamat malam, Kang Amar Service juga terima kasih, TH, Kang Reza, dan juga Pak Nuro, Mas Joko Tangu, terus juga ada tadi siapa ya yang sudah WhatsAppnya juga, Bang Len juga terima kasih, Pak Ben juga terima kasih, terus juga untuk Fitri Haryati juga terima kasih, terus juga untuk Mama Bungsu juga terima kasih, Ujeng J, Temel, terus juga untuk siapa nih, tadi tes siapa ya, Pak Ita juga. Ya, mudah-mudahan juga insyaallah lah kapan diketemu lagi Pak Ita ya. Selamat menunaikan ibadah umroh nanti tanggal berapa ya? Tanggal 17 kalau enggak salah ya. Selamat di sana, pulang lagi ke Indonesia dengan selamat dan menjadi hajah yang mabrur. Amin rabbal alamin. Baiklah, terima kasih semuanya. Mohon maaf ya kalau seandainya ada telepon yang tidak sempat terangkat, terus juga komen yang tidak sempat terbacakan. Semuanya, pokoknya tanpa terkecuali deh ya. Yang sudah like-like-nya juga hatur nuhun, tidak saya sebutkan satu persatu berhubung waktu sasamporetnya. Sampai jumpa lagi nanti di jam 9 kembali ada Pongki Saputra, Pongki Bayu Nusantara ya di acaranya Puring Peringgak dan juga Wayang Golek. Sampai ketemu Nino pemirsa, ketemu lagi insyaallah besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

chiama. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarap Fortuna patepang dari Sensim Kuring Pongki Nusantara di acara na Periding Peringkak Fortuna FM di Genjreng. Sepatas biasa, Peding Peringkak dinten ayeuna di Kapingan Kamis tanggal 2 Juli 2025. Mangga sadayana nu bade ngupingkeun, salam-salam saya Kang Wasa Dayana anu nuju ngupingkeun. Mangga wilujeng wingi sadayana sok Kang Teh Meli, aya Kang Deden Gembol, Deden Bantas, aya oge Kang Deden Galon, terus oge Kang

Buddha kasebut lembur katelah desa. Esuning ieu garapan mun sakada rekaan hungkul tapi tiasa oge diangkat tina pangalaman kajadian nyata. Pamirsa, acara Puriding Puringkak ieu digarap ku rengrengan ti Radio Fortuna FM kalayan para palaku Pongki Nusantara minangka Jang Uwoh, Tia Sulistia minangka Nyi Eha, Teh Isfa minangka Anggu, Mang Buloh minangka Abah. Teknik garapan ku Teh Ai Sunda, naskah sarang sutradara ku Nia Kurnia. Pamirsa sadayana Puriding Puringkak wengi ayeuna dina carios Ka Asih Nu Mawapati. Sumangga nyanggakeun.

kocap carita jang uoh jeung Nyi Eha

0: Gestimana balik koyak kieu? Teu nyaho di waktu maneh.
1: Punten Abah. Rumaos abdi lepat.
0: Rek naon ka

0: Abah, bani ngumbara heula ka kota, milarian padamelan anu matuh.
1: Iya, Jang. Kabeneran we ieu mah. Abah rek wakca ka Ujang. Si Neng Eha ku Abah rek dijodohkeun jeung juragan Padma. Kulantaran Abah teh loba hutang ka juragan Padma. Hampura we Abah teh lain telenges ka Ujang. Tapi ku kaayaan nu serba susah Ujang. Jadi Ujang kudu ngamaklum kana kaayaan keluarga Abah.
0: Gusti Nu Maha Agung. Nah, teu tiasa ngantosan kitu Abah. Sugan sareng sugan atuh abdi tiasa mantosan kanggo nawur sametan ka jurangan Padma.
1: Sigana lila teuing, lamun kudu nungguan Ujang boga pagawean di kota. Anu tak cantang tu ogepan.
0: Nuhun atuh Abah. Ayo nama abdi sejak amit mungkur ka Abah sinaring ampu. Neng, akang amit mungkur, Neng.

0: gering nangtung ngalang layun kagegeringan kujang uwo.
1: Kang uwo. Nah, hidup teh bet kelelebaan pisan kujang uwo.

0: Ambu abah teh serba susah, hanas jeung hanas, jang woh ku abah teu diidinan. Lantaran jang woh teh pangangguran, abah silo ku juragan Padma, jeung pan urang teh loba hutang ka juragan Padma. Tapi geningan juragan Padma ge embungan ningali si Nyai jiga cucu siga anu gelo kalelebaan kujang uoh.
1: Nyai, hei Nyai, istighfar gelis Nyai. Abah, iya si Nyai kunaon abah, mana-mana tot matana gusti.

asa dulu kakak hidup.

singkat carita jang uwoh anu geus ngalalana balik ka Cimandiri niat rek nepungan bebendehate nya eta Nyi Eha jeung kulawargana.

Saha itu dina batu ampar? Siga-siga nama Neng Eha. Ayo dikeran ah. Neng Eha eta teh.

0: Aduh, teuing Gusti.
1: Ari Neng masih setia gitu ke Akang.
2: Kan tenang Akang. Abdi mah kajin pati daripada kudu dijodohkan jeung batur. Daripada pegat turiat jeung Akang.
1: Tos. Tongke eunya Neng nya. Bagja kumanjangan Akang. Oke, badan pangan abah, jeng ampu, kabumi Neng.
2: Semoga kan, diantos pisan ku Neng.
1: Nyak, Akang siap-siap helainya, atunya badan mulang helak, atau sana di bumi.

0: punten. Assalamualaikum. Punten.
1: Ae, saha di luar? Diminum jang uwo. Lawas tilawas gusti ujang. Hampura ambu. Hampura jang.
0: Abdi geha puntennya ambu.

0: Aing anak Aing hampura ambu gelis. Ayana ayah jang uoh di dia. Jang omat kudu dibebaskan si Eneng. Cina tenang di alam kuburna.
1: Allahu Akbar. Innalillahi wa innalillahi rajiun.

Pamiarsa, sakitu nu kapihatur bidangan puriding puringka di Radio Fortuna Sukabumi. Atur nuhun ku perhatosanana, hapunten bilih aya kalepatanana. Insyaallah dina wengi Jumat anu bakal datang, urang biasa ditepangkeun deui. Ujung kantun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, diaturan kena di acara puring-puring kak di Kapingan Kamis dinten 2 dinten Kamisnya di Kapingan 2 Juli 2020 genap. Sakeuna Pongki sareng Rido tadi tos aya nu nanya nya, Bang Pongki kemana Ridona? Ridona kacelakaan. Nah, teu acan terang. Rido teh kecelakaan tunggal cenanya jadi kada diurut, terus kada perawatan, kada full bed rest lah nya. Jadi sim kuring jeung sora Fortuna sadayana urang doakeun we saterusna Kang Wido. Mari papayun kesehatan ka payuna metiasa siaran deui sareng sim kuring jeung sora Fortuna sadayana. Ya, kemungi Kang Oong, anu tos miskol-miskol. Kang Oge Amar Service, Kang Deksa, Mamah Nini udah jengungi. Terus lagi Kang Ote Aren, T.A. Cikira, iya ga ya Abah Ciloko Boy, daerah Kopti cenanya. Oh si Amang AWA, cenanya gimana Ciloko, kamar itu terjadi lin? Mangga tuh, sok. Terus oke Kang O, biasana iya teh ayah Marin, Marinu dari Puncak Puyem. Bang Lens, satu nol Bang Lens, stok nyimak selalu Bang Lens, nyimak digenjerengkin cenahnya teh Meliandri oge puring-puring kak, Fortuna FM digenjereng ay. Udah jengungi, Apongki, wajeng tugas sampai tuntas, semangat, semoga sehat selalu. Puncak Puyem hadir, nyimak digenjereng pisan, genjereng ya. Di aturan lagi Maiis, aturan Pak Ben oge nya, Kang Deden Galon dari Bantas, oge Kango Deden Gembo. Boleh jengungi Kango Sarayana Nutos Manco. Wow, sarang Mama Nurul Nutos Miskomisko oge ti Cinagen nya, aturan boleh jengungi Kango Sarayana. Telisna oge nu nembe di WhatsApp nya, boleh jengungi telisna di acara Prading Perikak Fortuna FM di Genjreng Aya Pongki. Pak Ben boleh jengungi Pak Ben di kawasan Jampang Tengah Pak Ben. Tos miskol-miskol hatur nuhun. Kebalebat oge hatur nuhun Kang Ngosa Dayana nya. Dilajeng keni Aya Asweng Anendi sareng sadayana ieu Kang Kru Bos Oncom cenanya. Kang Ngo Pabrik Oncom boleh jengungi oge Kang Sadayana. Pabrik tahu oge hatur nya. Di aturan Gang Ormanis di Pangkeran Radio Fortuna oge aturan ayat adahnya. Sareng aya TIS oge, TIS Ibadak oge teu katinggaleun, Tani Barti Cijangkar, terus oge teh Olivia Sinjati Kolebera sudah jengwangi sadayana. Mungkin teu nonton ka kamar mana, langsung aya promo nu pasina informatif pisan sadaya Fortuna. Jeung deui aya kawih-kawih nu pasina digenjerengkeun pisan. Ieu aya kawih Sunda Teteh ti Deul Sumbang anu nuju viral di mana-mana. Tapi kawin aman tos ti baheula ti kapungkur tapi ayeuna tos viral di ieu nu ngamiskol saya teh nya. Aduh. Abi Cikundul jeung wengi nya Kang Abi ti Cikundul jeung wengian hatur nuhun. Amar servis oge okay, jeung wengi Kang Deksa nya. Teh Cikiray oge okay, hatur nuhunan ya. Masa urang kawin heula mungkin pagi bade asup di santos nu ieu nya tetep ada acarana puriding-puring ka Fortuna FM genjreng.

0: Memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kompas FM.

Ya, masih siaran langsung jauh manggis izin nomor 20 kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Sora Fortuna ku kintuna di sarangan pengki Nusantara di acara napuriding puringkang ieu. Dugi rengse di dinten ayeuna di kapingan di tanggal ayeuna oge. Di jam ayeuna di jam 20 hiji langkung 50 hiji tos rengse pali di wae. Kukintuna tong ka mana-mana ku sabab santos ieu masih aya acara program nu teu kalah rame oge, aya acara wayang golek. Khususnya kalau sadayana menuju ngaronda nembe uwi oge beraktivitas nembe uwi damel udah jeng istirahat nembe keluar lembur terus lagi kango di pasar atau napi menuju di pasar anu menuju di mobil diaturan wangi sadayana bari ngupingkan kawi-kawi Sunda atau napi santos iya ya wayang golek oge. Favorit nama enggak wek langsung stay tune terus di Radio Fortuna tentunya radio panggenjreng dari Sukabumi. Begitu nang ngatur kenuhun oge, kalau nggak sadar nutos ngupingkan, ti anak pijat, hatur nuhun nutos miskol, nutos ngawe apongki, ngawe radio Fortuna hatur nuhun sadar na. Pongki ngaturkan hampura oge bila kelepatan, candaan atau goyanan nu sengaja atau napi disengaja oge. Begitu nang ngatur kena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wilajeng mungis sadar.

0: Jam 10 malam, hidup menawarkan begitu banyak pilihan. Pilih serta jalani yang terbaik menurut Anda.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka murah.

ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri jam wengi, surah pertenang, surah yana, petepang dari surah yang sekering, pengkino santara di jam wengi, di acarana wayang golek. Nah, sahabat-sahabat ngupingkan kawina wayang golek, mangga soal langsung misko-misko, bae. Akan nabi pengki bade, ngucapkan lagi beri jam wengi, kamu surah yana, anu nemberen saya beraktivitas, anu nemberen saya damau. Tapi menuju damel lemburan ayah satpam di asana nu ngarangku kena dia ulajeng wangi oge kang wasadayana kang deden gembul anu menuju ngajaga apartemen cenahnya ulajeng wangi oge kang Yudis tos misko bade naik moal ye bade diangkat moal bayang kata lepas cerah bang pongki nya ngobrol heula salit matunya di salam-salamkeun

Tongos Adayana. Tapi di Bang Pasarong biasanya Aok nya, Bang Aok juga atuh nuhun. Jeung wengi oge. Iya kanggo Kang Abi cikun dulu deui nya, nutos nuju ngupingkeun kene oge. Engkong. Wayang golek dinten ayeuna Pongki bade nyandakeun ieu teh jara sabda. Iya, pakai bahasa Indonesia kali ya. Ya, serapa tuh nah, jara sabda itu salah satu cerita pewayangan yang mengisahkan masa akhir pengasingan dan penyamaran Pandawa. Ceritanya, cerita itu berfokus pada ketakutan Prabu Duryodhana di kerajaan Astinapura setelah masa hukuman 12 tahun sampai dengan dan 1 tahun penyamaran Pandawa selesai ya. Mengetahui Pandawa masih hidup, Duryodhana gelisah karena mereka akan menagih kembali kerajaan Amarta. Nah, untuk menyaksikan pertunjukan wayang golek lakon jara sabda yang syarat akan pesan moral dan adegan laganya, let's see. Mari kita denger, ini ada cuplikan dan juga ada iringan wayang golek yang siap didengarkan oleh semua saudara Fortuna yang lagi denger juga. Sebelum itu, Pongki mau spesial kan, ini ada wayang golek lagu ini untuk semua yang lagi manco, Teh Meliandi di Puncak Peuyeum, anu nujungi Brig cenah Bang Pongki rada tiris di Puncak Peuyeum, atuh da teh deket Curug Bibijilan mah tiris tehnya. Atau dari Perancis eta keur aya wet hap eta nu mengorbankan 40 orang eta teh karena kepanasan 40 derajat Celcius. Ya kalau di Puncak Peuyeum mah tiris atunya sok. Mais aja sabintana biasana tiris pisan sanes mais. Terus Kang Omari Mamarindu dari Ekon Sukalarang oge selamat malam. Agak campur-campur seetiknya mangga atuh. Kang Kang Abi dari Cikundul juga waong bersama istrinya ada Teh Nurul nuju naon wengi-wengi kieu waong. Kamu ada wengi kieu mah tong hilap make selimutnya asal tong selimut hidup we atunya. Kecuali mentos halal mah boleh atuh sok. Tapi kalau belum mah silakan diangetin oleh kawi-kawi wayang golek. Lagu-lagu yang golek yang siap Pongki beriin. Dan sebelum itu juga ini aku mau ucapin selamat malam buat yang jauh di sana juga, buat yang lagi dengan streaming juga di www.radiofortuna.id. Atur nuhun, terima kasih banyak, thank you so much. Kang Adut ngadurut-dut-dut oge, terima kasih udah manco ya. Malam ini semuanya lah ini kawi wayang goleknya dispesialkan buat kalian semua yang lagi manco deh ya sampai jat. Langsung aja ini ada jara sabda part 1. Buat anda semua yang lagi ngelor ronda juga eh, jangan lupa untuk jaga bumi malam ini. Selalu senantiasa untuk mengamankan daerahnya. Karena itu juga merupakan salah satu pahala yang gak kerasa, tapi ternyata bisa membawa kita ke surga. Asik. Amin ya. Langsungnya Ponura juga selamat malam buat Kang Egi dari pelabuhan dari Lembur situ. Di Pelabuhan Ratu ini ada Teis Aisyah ya. Betul banget. Terepa Mutiara Kang Egi semuanya. Bang Anjas juga yang baru pulang kerja biasa sambil denger radio. Bang Anjas dari kawasan Kebon Kelapa ya, di rumah belakang itu. Dan juga Bang Lens dari Rido Galih Kebon Jati. Buat semuanya stay tune terus dan jangan lupa mana tetap aja di acaranya Wayang Golek Fortuna FM atau di Ginjreng kayak.